0: Ya baik, masih ada acaranya Urawiri Fortuna FM Genjreng Salah Fortuna. Dan selamat pagi dan masih manco nih bareng kita, terima kasih. Di jam 7.05 interval yang kedua, saatnya kita genjrengkan untuk berita terupdate dari Kota dan Kabupaten Sukabumi maupun itu untuk nasional dan regional juga. Untuk berita yang pertama, aku doang mbak ya. Bantuan tak bertahan lama, warga Cibadak masih hadapi krisis air. Dan kini andalkan kali katanya ya.
1: Kali merah.
0: Kalinya pun surut ya, lihat ya ampun, gak ada airnya, kering ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, kiriman air bersih yang sempat diterima warga kampung Bebagan Sari RW 7 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum mampu mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau yang cukup panjang. Bantuan ini hanya dapat memenuhi kebutuhan. Ketua RW 17 Kampung Bebagan Sari Edi Supredi mengungkapkan kondisi kekeringan ini di wilayahnya saat ini justru semakin memburuk. Sumur-sumur masyarakat tidak lagi menghasilkan air sehingga mereka mengandalkan aliran kali untuk keperluan. Bantuan air pernah datang pada 22 Juli 2026 sebanyak ribuan liter ya. Nah, untuk mandi dan mencuci, masyarakat terpaksa mengambil air dari kali yang lokasinya berjarak sekitar 1 km dan ditempuh dengan berjalan kaki ya. Adapun air itu dibawa menggunakan jerrycan atau ember, jerrycan dan ember dengan dipikul atau menggunakan sepeda motor bagi warga yang memilikinya. Sementara untuk minum, lanjut Edi, dipenuhi dengan membeli air kemasan dan atau galon isi ulang. Selain mengambil langsung, sebagian masyarakat memilih membeli dari warung lain yang berinisiatif memasang mesin dan pipa untuk mengalirkan air dari lewi di aliran kali yang sama. Menurut Edi, harga kurang lebih 5.000 per jerrycan. Uang tersebut digunakan untuk memelihara mesin dan kebutuhan listrik. Tak hanya air bersih ya, kemarau juga memukul sektor pertanian. Edi mengatakan lahan pertanian yang tidak dapat ditanami dan sebagian tanaman yang telah tumbuh mengalami kematian katanya ya. Hal lain yang ikut terdampak dalam usaha tapai ubi rumahan yang menjadi sumber penghasilan warga. Produksi makanan ini menurun karena terbatasnya air bersih katanya ya. Jadi emang menurun
1: tape
0: banget
1: ya.
0: Iya, tape itu. Edi berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang berupa pembangunan sumur bor untuk dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, fasilitas PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang sudah tidak berfungsi sejak 3 tahun bisa segera diperbaiki. Bahkan Heri, warga kampung Bawakan Sari, mengaku sudah sekitar 2 bulanan harus mengambil air dari kokobokan di wilayah terdekat karena tidak ada lagi sumber air di sekitar air di rumahnya. Air yang diambilnya digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan minum dipenuhi dengan membeli galon isi ulang katanya ya. Nah, jadi paling buat cuci-cuci airnya ya. Karena kalau untuk minum itu air galon kata dia.
1: Beli.
0: Iya, ya. Dari rumahnya Heri harus berjalan sekitar 500 meter atau setengahnya, jadi 1 km ya, menuju lokasi pengambilan

0: air. Dalam sehari ia bisa bolak-balik 3 hingga 4 kali untuk kebutuhan keluarganya.
1: Iyalah, itu sangat amat penting, air itu yang pertama.
0: Iya, sumber kehidupan itu.
1: Kebutuhan.
0: Menurut Harry, bantuan air bersih yang pernah diterima memang membantu, namun belum cukup karena air merupakan kebutuhan yang harus tersedia setiap hari, betul. Yeah. Ada habisnya pasti gitu ya. Karena emang tiap hari, tiap detik, tiap waktu kita pasti enggak jauh dari air. Seperti itu, Mbak. Ya kita adain saja lah makannya, apapun cuacanya, apalagi hujan ya. Biasa-biasa kemarin-kemarin kalau hujan selalu tiap hari kayak hujan-hujan gitu ya. Nasi hujan Bu Aina gitu. Nah, disyukurin aja.
1: Betul.
0: Barangkali mungkin ada beberapa orang yang sedang kesulitan dalam mencari dan menggunakan air gitu.
1: Dan ada juga sebagian yang mungkin airnya tetap berlimpah.
0: Betul.
1: Nah, selalu ingat. Boros-boros, kasihan mungkin keluarga atau sanak keluarga yang saat ini kekeringan. Kita harus bisa bersyukur amat sangat kalau yang airnya masih melimpah ruah ya.
0: Iya dong.
1: Baik, mudah-mudahan kedepannya akan ada perubahan untuk air, atau paling tidak hujan akan cepat turun sehingga kali-kali tidak mengering lagi.
0: Amin.
1: Ya, panen juga tidak akan kekeringan lagi hasil panennya. Baik, Saudara Fortuna, ini diduga oknum guru mengaji ya, atau guru ngaji ini diduga cabuli murid di Sukabumi dengan iming-iming rezeki lancar.
0: Lancar kan rezekinya nih.
1: Doanya murunnya. Tapi gimana mau dari ini, tapi kalau kelakuannya begitu nya.
0: Kenapa emang sih, Mbak? Ada apa sih?
1: Polisi bukan gosip, bukan apa gitu ya ini. Polisi menangkap pria berinisial AC. Untung ketambah I
0: ACI,
1: aku A-C-I. Cinta Indonesia. Bahulah itu teh acara anak ACI. AC aja di sini 47 tahun.
0: Amat Chandra nih kayaknya. Amat Chandra lincer. Jadi saya Bang Poki lain.
1: Yang amang cabul.
0: Bisa tuh ya. Pas banget. Emang pencabulan.
1: Atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur tuh. Anak di bawah umur pula. Kasus di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ini terbongkar setelah korban yang berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Otomatis dong sontak kedua orang tuanya kaget. Kasat Reskrim Polres Sukabumi itu Dudi Suharyana mengungkap kalau Aceh diringkus langsung di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam 1 Agustus 2026. Awal Agustus sudah tertangkap Aceh ini ya. Merupakan warga Desa Cihaur yang berprofesi sebagai guru ngaji. Sedangkan korban adalah remaja laki-laki yang menjadi salah satu muridnya. Perkara ini menjadi sorotan publik karena rekaman video saat Aceh diusir warga saat dugaan perbuatannya viral di medsos. Ya kan maklum ya, mungkin warga kampung situ gak tahu ya perkembangan sosmednya. Tapi ujuk-ujuk langsung diusir oleh warga. Mungkin setelah anak ini melapor atau berbicara kepada orang tuanya atau jujur gitu ya. Polisi kemudian bergerak tidak lama setelah laporan resmi soal dugaan pencabulan diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Sukabumi dari pihak keluarga korban.
0: Ya ampun.
1: Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban dan para saksi, menurut Pak Dudi nih ya, Pak Dudi, penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana pencabulan sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut dalam dan berujung pada penangkapan Aceh ya. Aceh yang berstatus duda tanpa anak ditangkap di sebuah rumah. Polisi masih mendalami soal rumah tersebut, baik pemiliknya maupun apakah sengaja dijadikan tempat persembunyian atau tidak. Nah, hasil pemeriksaan, Aceh diduga menggunakan modus ini membujuk korban dengan janji akan memudahkan dan melancarkan rezeki jika menuruti keinginannya.
0: Ampun, iming-iming ini ya.
1: Jangan mau ampun. Ya diiming-iming ya.
0: Ya ampun, iming-iming banget ini ya.
1: Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain tuh enggak.
0: Ya ampun.
1: Aduh, masih
0: ternyata enggak cuma satu.
1: Kukira satu, ternyata lebih. Dalam kasus ini Aceh dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Pak Dudi juga menegaskan pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan objektif. Ia juga memastikan tidak ada penyesuaian melalui restorative justice apabila syarat formil dan material tidak terpenuhi, karena perkara ini adalah delik biasa. Masyarakat tidak perlu khawatir, proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.
0: Pastinya harus.
1: Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A, P2T, P2A dan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban atau yang tadi anak di bawah umur 15 tahun itu ya. Mudah-mudahan kasus ini tidak akan terjadi lagi. Apakah ada korban susulan yang mengadu?
0: Harusnya enggak ada sih ya. Semoga enggak ada maksudnya.
1: Nah, ini kadang-kadang yang tidak dikahartikannya. Nah, untuk menjadi apa namanya? Yang namanya tadi kan ini statusnya guru ngaji.
0: Apalagi guru ngaji loh.
1: Kenapa selalu guru ngaji?
0: Kenapa selalu
1: atau guru mungkin
0: ngaji,
1: guru ya? Atau ya paling tidak mendidik ya,
0: yeah.
1: Yang mana mendidik malah
0: harusnya mendidik
1: mencabik
0: malah, buaya lu mencabik ya. Ngeri ya maksudnya. Aduh
1: ini nih seperti ibarat kata tong kosong
0: nyaring bunyinya,
1: atau mungkin hanya sekedar kedok atau apa gitu. Entah, kita nggak gitu tahu ya. balik lagi ya cangkang
0: maksudnya.
1: Yang hanya sekedar cangkang tapi isinya belum tentu.
0: Nah ya tuh benar. Kata-kata hari ini ya kayaknya aja sih habis tuh. Benar-benar ya, jadi hati-hati selalu. Maksudnya buat apa sih ya?
1: Di sini mungkin balik lagi godaan kepada manusia itu sendiri ya, Pongki. Begitu
0: betul.
1: Banyak godaan yang hadir atau mungkin di depan mata kita, godaan-godaan semuanya itu singser eling-eling lehnya.
0: Eling umat.
1: Nah, gitu ari ibu-ibu di pangawasan sok geningan ngelingan urang muslim, gitu tanya. Lamun teh eling-elingnya bener eta mah katutup we,
0: gitu.
1: Hatena katutup we.
0: Aduh.
1: Kunaon tuh jang.
0: Sampai shock tas juga ya.
1: Pokoknya mah Sir Eling, Sir Istighfar, upami ayah godaan-godaan sapertos kitunya, balik lagi ke diri masing-masing.
0: Betul, lagian,
1: apakah diri ya?
0: Lagian korbannya juga kok mau ya diiming-iming untuk jenjang
1: ya,
0: yang lebih tinggi.
1: 15 tahun diiming-iming, sok nanti didoakan ku bapak cina ameh lancar rejekina.
0: Doa gitu. Hungkul ma nah,
1: mungkin rayuannya yang maut
0: rayuannya
1: juga sih ya.
0: Rayuannya yang maut ya. Oh my god, OMG, wow. Kayaknya ini harus bisa masuk ke topik terhangat ya di Portal News kita. Udah masuk ya?
1: Udah
0: masuk ya? Itu ada videonya.
1: Lewat ya.
0: Bos reporternya mau lihat video bapaknya digebukin
1: gitu
0: tuh. Iya, tuh.
1: Hanya itu juga memang untuk tindakan main hakim sendiri enggak boleh.
0: Enggak
1: ya.
0: Boleh.
1: Biar bagaimana tuh sebersalahnya orang tetap ada
0: boleh.
1: Haknya dia untuk tetap hidup.
0: Hidup di dunia ini gitu.
1: Nah nanti kita proses hukum aja, kita serahkan.
0: Karena tadi 15,
1: yang berjalan
0: 15 tahun
1: 15
0: ya?
1: Tahun atau dendanya 5 miliar.
0: Liar gak tuh? Liar gak tuh?
1: Liar gak tuh?
0: Liar gak?
1: Aduh 5 miliarnya.
0: Kata adeknya kok saya tidak dijamin, tidak doain baik, malah bapaknya yang liar kayaknya.
1: Dan menjadi satu pertanyaan, apakah benar ada korban lain di antara korban-korban yang lainnya yang akan berbicara?
0: Semoga tidak ada ya.
1: Mudah-mudahan teguran ini menjadi satu teguran untuk Aceh tadi ya, Kang Aceh ya.
0: Betul.
1: Tidak mengulangi lagi kalaupun memang perlakuannya dia kepada muridnya seperti itu.
0: Iya betul.
1: Sing enggal-enggal tobat. Ulah tobat. Tobat colek sambal.
0: Tomat dong eta mah. Ngeunah eta mah.
1: Kedoi. Nyampun eng kedoi ngulangi.
0: Naon eta teh? Masih eta teh cenah sakareupeun sakadeungeun. Jangan ya, Dek. Mending kita langsung promo aja mbak ya. Nah serapor tuh, nah kita bakal balik lagi sekarang satu ini. Dan kita juga sekarang harus kayaknya live ya. Ditunggu
1: aja. Oh iya
0: aja.
1: Betul,
0: iya, betul.
1: Sekali bentar lagi kita akan live TikTok di Radio Fortuna Sukabumi untuk Warawiri.
0: Baik kalau gitu tetap ada acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya mie gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping crush. Gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas

0: Iya baik, masih di acaranya Warabi Report Tunai FM
1: Genjreng kesempatan nasi.
0: Iya di Genjreng semuanya pagi, di pagi hari menjelang siang di jam 7.8 kurang 8 ini.
1: Yep.
0: Baik dan selamat pagi, masih bareng kita berdua ya. Iya dan tentunya
1: informasi berikutnya terupdate untuk Warawiri. Saudara Fortuna dilaporkan hilang lansia warga Kebonjati, Sukabumi, ditemukan meninggal di Sukaraja. Innalillahi wa inna rojiun. Seorang perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia di aliran air pematang sawah Kampung Jengjing, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ya, pada Minggu kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Aduh berang-berang ya hari Minggu kemarin. Di sini Kasih Humas Polres Sukabumi Kota Ibda Ade Ruli mengatakan kalau korban diketahui berinisial Ma'ah 63 tahun warga Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, di mana korban sebelumnya telah dilaporkan hilang ya oleh pihak keluarga ke Polres Sukabumi Kota pada Jumat 31 Juli 2026. Jadi hilangnya Jumat, dilaporkannya Jumat, kemarin ditemukannya kemarin ya hari Minggu jam 2 siang. Di mana korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mengecek aliran air yang mengering akibat musim kemarau. Saksi kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut ya kepada ketua RT dan RW setempat, yang mana selanjutnya diteruskan kepada Babin Kamtibnas dan petugas Polsek Sukaraja. Dan setelah menerima laporan, petugas Polsek Sukaraja bersama personel terkait segera mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polis line. Lakukan olah TKP kejadian di tempat perkara serta berkoordinasi dengan tim Inavis Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Awalnya identitas korban belum diketahui, namun saat proses evakuasi berlangsung, seorang anggota keluarga datang ke lokasi untuk melakukan identifikasi karena korban telah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Dan hasil identifikasi ini memastikan bahwa jenazah tersebut merupakan dilaporkan hilang ya. Ma'ah ini hilang. Menurut keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit hipertensi dan mengalami kepikunan ringan sehingga beberapa kali pernah tersesat sebelum akhirnya ditemukan kembali. Atuh kunaon bisa keluar rumah. Untuk dijagaan buat gitu nya. Tadi temenin gitu maksudnya. Kuduna ditemenin dia. Usia 63 soalnya. Jenazah kemudian dievakuasi di RSUD R Samsudin SH Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan medis, dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, petugas medis tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi mungkin karena usia, sakitnya juga dia hipertensi dan udah pikun, ya mungkin di luar sana sendirian tidak ada yang ini ya.
0: Iya benar.
1: Ya pasti mungkin kecebur ke parit itu.
0: Meskipun emang dangkal tapi seenggaknya
1: iya,
0: untuk umur
1: paling
0: segitu
1: tidak
0: ya.
1: Kan umur segitu itu perlu sangat pantauan yang khusus gitu kan. Keluarganya apakah semua orang rumahnya pada enggak ada sehingga dia sendirian gitu terus keluar secara tidak diketahui atau bagaimana ini ya?
0: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan keluarga tindakan ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, kesabaran.
0: Ini ya, ampun.
1: Mungkin ibu atau nenek dari satu keluarga.
0: Pasti, ya
1: yang mana ya gini.
0: Kasiannya ya Allah, ya Allah. Ya ampun. Ya ampun. Kita doain aja ya kali ya.
1: Kalau aku sih nggak akan kubiarkan nenekku keluar sendiri.
0: Iyalah sama aku juga. Akan aku kekang nenekku. Enggak dong, maksudnya di rumah gitu.
1: Ayo nenek,
0: ayo orang
1: siaran gitu.
0: Tuh, iya, yang penting kepantau. Mungkin yang namanya umur segitu
1: ya,
0: kadang
1: gitu.
0: Nenek aku juga dulu sama-sama masih hidup, almarhumah itu kadang
1: berarti kan dia masih kuat jalan dong ya.
0: Kuat jalan. Aku lagi
1: jalan,
0: tidur cuman, waktu aku umur SMP.
1: Sama
0: kok pikun, betul. Padahal aku waktu SMP tidur, Pak, di ruang tamu. Tiba-tiba nenek aku nyari, mana Bayu. Nyari karena beliau tuh dari ujung genteng dan pertama kalinya banget ke Sukabumi. Nyari aku tuh sampai tiba-tiba di lembur situ. Hilang, Mbak, sumpah. Hampir seharian. Untungnya masih ada orang baik yang mau nolong, nelpon.
1: Karena mungkin tidur yang nunggunya.
0: akunya tidur. Jadi dia nyari aku.
1: Iya. Gitu. Padahal itu ada di ruang
0: aku
1: tamu.
0: Ada. Waktu aku masih kecil ya, SMP ya.
1: Oh, SMP.
0: SMP kelas 3. Udah balik ya lah. Udah kecil lagi tuh. Sekelas 2-an kalau enggak salah. Iya, maksudnya pikun baik lagi.
1: Iya.
0: Itu cucunya ada jadi depan mata.
1: Tadi kita udah pongki.
0: Nyari tersesat. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah masih rezeki ya.
1: Iya, masih ditemukan, masih ditemukan sama orang bari, ya orang baik ya.
0: Dianterin enggak tuh? Untungnya beliau pikunnya cucunya doang ya. Tapi kalau untuk jalan ke rumah ingat tuh.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Maksudnya lewat sini Mas. Lewat sini Mas, cuman di situ bingung di mana ini mungkin ya.
1: Iya.
0: Antara pikun sama antara orang awam yang baru ke Sukabumi.
1: Iya, pikun gitu. Itu kan ya seperti mudah lupa gitu ya, kayaknya.
0: Takut. Kita semua akan pikun pada waktunya.
1: Iya, asal jangan kalau kita enggak mau pikun syaratnya gampang aja.
0: Apa tuh, Mbak? Apa tuh aku pengen tahu dong?
1: Iya, jangan tidur sarepna.
0: Sarepna itu jam?
1: Jam-jam setiga mau asal. Sebelum subuh, mandi pagi.
0: Sebelum subuh mandi pagi, meskipun ada tiris ngehebrang katanya, tapi nyawa ya nak gitu, biar ngepressin otak kita gitu, seperti itu. Ya ampun. Oh, ini nih kondisi terkini dua warga Sukabumi yang korban bentrok geng motor di Kampung Inggris kemarin itu malam tuh, Mbak.
1: Kampung Inggris.
0: Ya ampun.
1: OMG.
0: Ya, lagi dan lagi ya seperti ini tuh enggak bisa dipungkiri ya, selalu ada. Kenapa sih orang-orang itu ya? Apa
1: salahnya? Ada Kampung Inggris di Bandung ada, juga ada
0: di Kampung Inggris. Inggris juga ada. Di Jogja juga ada Kampung Inggris. Di mana-mana.
1: Tapi kalau kita di Kampung Inggris entar pakai bahasa Inggris
0: kan? Enggak. Kuduna bahasa Sunda kasar.
1: Jadi melatih.
0: Betul. Kalau di Jogja
1: di Bandung tuh kan ya anak-anak
0: itu anak-anak bahasa Inggris tuh keren. Kampung Inggris itu enggak cuma nama, tapi emang kayak pembelajaran, kayak pendidikan di luar sekolah tuh itu Kampung Inggris di situ. Aku sering lihat konten-konten mereka yang edukatif banget. Gitu. Nah, dan ternyata malam tadi itu kenapa ya orang-orang mah padahal aku mah pengen kayak rebahan, scroll TikTok sambil makan ciki tidur kan gitu aja gitu ya. Orang-orang sampai brutal banget nih sampai pembacok-bacokan malam-malam. Apa salahnya gitu stay tune uhuy santuy uhuy di rumah gitu. Nah,

0: Dikutip dari sukabumiupdate.com, dua warga Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban bentrok dua geng motor di Kampung Inggris Minggu kemarin 2 Agustus dini hari 2026. Kedua korban ini terjebak di antara kelompok bersenjata tajam yang berseteru di jalanan. Dalam sejumlah rekaman video, bentrokan pecah di Jalan Raya Sukaraja hingga Jalan MH. Holil. Kedua korban bukan berasal dari kedua kelompok yang bertikai.
1: Bukan Bahlil ya, Holil.
0: Bukan, Bahlul lagi ya.
1: Bahlil MG.
0: Bahlil, aduh ngeri deh. Kedua korban bukan berasal dari kedua kelompok yang bertikai, melainkan dua warga yang rencananya ingin pulang ke rumah loh. Si korban ini, rata-rata korban itu rata-rata enggak
1: orang,
0: orang-orang yang random
1: yang
0: gitu,
1: tidak bersalah,
0: yang tidak bersangkutan, yang gak ikut-ikutan. Nah
1: itu ya.
0: Dalam sejumlah rekaman video bentrokan ya. Masjidil Haram. Bukan dong, atau masjid ya. Tiba-tiba di sana ya masjidil ya. Masjidil. Kok masjidil? Apa itu? Ah. Nah, kedua korban bukan berasal takut. Kedua korban berasal dari kedua kelompok yang bertikai, melainkan dua warga yang rencana ingin pulang ke rumah. Jadi mikir-mikir kalau pulang kerja tuh enggak mau santai-santai dulu ya. Dodis Johansyah, 33 tahun alias 11 tahun lebih tua dari aku ya.
1: Hai.
0: Seorang sopir truk tangki Pertamina dan rekannya Dasep Buhori, 32 menjadi sasaran saat hendak pulang ke kawasan Kampung Inggris. Jadi dua orang ini, jadi dua orang yang berbeda, Mbak. Seorang supir truk tangki Pertamina dan rekannya. Jadi dua-duanya emang dalam mobil Pertamina ya. Nah, keduanya mengalami dan kaki serta perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi aku serut banget ya, Mbak, sama orang yang masih bertahan hidup ya, baik lagi itu mungkin takdirnya ya. Kalau aku kepikiran ya dibacok oleh senjata tajam ke kulit kita yang alot. Oh, kok alot sih? Yang lembek, yang maksudnya rawan Mbak untuk sobek gitu ya.
1: Aloy.
0: Maksudnya alhamdulillah ya, Mbak ya, masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup kembali juga. Mereka kuat ya, rata-rata kulit mereka jadi terbuat apa ya? Mbak kalau kena pisau sedikit tapi sobek kan?
1: Iya, berdarah lah pasti.
0: Iya, tapi
1: sedikit,
0: maksudnya
1: mah.
0: Ini di perut, ya,
1: kan
0: di kepala,
1: beda,
0: tangan, beda,
1: beda
0: lah ya.
1: Tangan sama beda.
0: Beda ya,
1: rasanya juga beda.
0: Rasanya beda toh. Kesian banget ya. Panis Rescue Polres Sukaraja, Polres Sukabumi, AKP Hendra Gunawan, selamat pagi Bapak. Mengapa bentrokan bermula ketika kelompok yang motor All Star telah lebih dahulu menunggu kedatangan kelompok Never Die.
1: Waduh.
0: Never Die. We
1: Benar,
0: are together.
1: Never Die.
0: Benar, Never Die. We do not judge your group ya. Kita enggak mengganggu grup Anda semua, tapi ini grupnya Never Die and All Star. Tapi aku punya teman salah satu dari sini. Kenalan doang sih, Bang, gak dekat ya.
1: Aduh.
0: Grupnya yang mana? Enggak bakal saya sebut. Grup Fortuna aja deh. Yang datang dari arah Kota Sukabumi. Sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Baru tidur saya tadi jam 4 ya. Kedua kelompok bertemu di Jalan Raya Sukaraja, tepatnya di depan Rio Mart. Humor ya, tanpa banyak data, bentrokan bersenjata tajam pun pecah. Aksi saling serang kemudian bergeser hingga ke Jalan MH Holil dan kawasan Kampung Inggris. Menurut Hendra, bentrokan tersebut bukan terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya. Jadi yang ributnya geng motor Alsa dengan Never Die, jadi Never Die yang datang di sana nyerang ke Kampung Inggris. Ya, Alsa sudah menunggu. Oh, jadi emang Alsa itu stay, Pak. Ibaratkan
1: siap.
0: Iya, Mbak Isma misalnya geng All Star. Siap-siap Mbak di sini. Aku geng Never Die. Aku dari sana ke sini.
1: Asar gitu. Geng Asar.
0: All Star.
1: All Star.
0: Iya, All Star. Mau saya aksen Inggris kan? All Star. Tapi teman aku, iya, sebutlah teman aku ada yang di All Star, bilangnya All Star.
1: All Star. All Star
0: bilangnya mah maklum orang Sunda meren, Mbak ya.
1: Jadi All Star.
0: Pengen aku perbaiki All Star gitu. Sebenarnya All Star. Nah, menurut Hendra, bentrokan tersebut bukan terjadi spontan ya, karena emang
1: nama grup nama keren, All Star Never Die Forever Never
0: gitu. Forever Together Never Die. Ini tapi
1: aduh, tapi enggak boleh deh. Kelakuannya.
0: Tapi kalau misalnya emang rata-rata enggak semuanya yang kayak gini, Mbak. Oknum-oknumnya tuh kadang ada yang baik juga.
1: Oh, iya, emang geng-geng motor emang namanya gitu-gitu ya.
0: Namanya kebarat-baratan. Kebarat-baratan always gitu ya. Banyak tuh. Iwal banyak juga nama-nama grup geng star yang dari Sunda juga ada sapu jagat, kalau ada apa ya?
1: Oh iya.
0: Tuh, lucu-lucu nama-namanya,
1: tapi kan
0: macem-macem.
1: Kita lihat ya, kalau geng-geng itu identik dengan kayak masalah seperti ini.
0: Betul.
1: Paling tidak kalau memang punya grup atau geng yang positif-positif aja.
0: Positif vibes ya.
1: Yang bermanfaat.
0: Yang bisa bermanfaat.

0: bermanfaat bagi rakyat Nusa dan bangsa.
1: Yang kayak begini kan ngerugiin banget orang yang bersalah, jadi kena akibat.
0: Nih dampaknya. Anda juga yang pelakunya mungkin terkena dampaknya juga. Tapi sebelum lanjut, Kang Sileros Cipasari, Kecamatan Cipasari, Kecamatan Subang, Kabupaten Lebak Banten hadir. Sampai sini mainnya ya, Wak. Ya, sampai sini ya. Anda tahu saya tersesat nih. Keluar lagi aja. Betul, kita lagi live ya. Mbak juga ini kameranya dari kembain sih. Tadi dimatiin dulu. Jadi it's okay. Buat kalian yang mau lihat live kita silakan langsung aja. Kita ngasih tahu sih yang kacau dilanjut ya, Marti Jut. Nih mari kita lanjut Dodis yang baru pulang bekerja bersama ke Kapu Inggris. Oh iya, Marti yang dekat Sukaraja, aku tahu.
1: Market lah ya.
0: Modern market lah ya. Sebut nih udah telanjir ya. Namun nahas keduanya justru terjebak di tengah bentrokan dan menjadi korban pembajakan.
1: Kebayangnya itu ya kan nggak salah apa-apa. Nyeta tuh kumanya ari pelapara pelaku teh meneun teu menang gitu karena musuhna jadi batur nu ka ieu gitu
0: tah. Jadi melampiaskan ibarat geut
1: mane tanya
0: aya gitu langsung we.
1: Nyeta tuh ari baruraknya ieu teh usianya. Kumaha ieu teh usiana?
0: Usianya belum sebutin
1: sih. Kalau grup-grup kayak gitu.
0: Oh, rata-rata emang seluruh varian usia ada di sini.
1: Aduh, varian.
0: Varian gitu. Jadi yang termuda, menengah muda, tua menengah tua, sampai menengah atas ada.
1: Kalau bangka ada?
0: Tua bangka juga. Kayaknya ownernya. Ada juga tapi sebagai
1: bangetan, bener.
0: Tapi sebagai sepuh.
1: Owner tua
0: kayaknya.
1: Bangka mah.
0: Iya, rata-rata sepuh.
1: Maksudnya kalau sebagai bangka gitunya kan harusnya menasehati.
0: Sang bangka kali ya.
1: Maksudnya kalau tua bangka ada yang tua bangka gitu ya.
0: Padito.
1: Paling tidak menasehati atuntong kiki tuan arek naon.
0: Rata-rata mungkin mereka selalu mengingatkan tapi ya baik lagi. Nafsu membacok masa muda itu lebih gede kayaknya. Teman-teman aku aja kayak ke hotel dikit, gimana tak asupan HT cenah. Ke hotel tuh kayak
1: single dikit. Bisu kali gitu hotel. Ya.
0: Bisu.
1: Nah, tate, bisa nusuk di hotel mah bisu.
0: Iya.
1: Kita tanya. Lamun tuh rorombe
0: heun. Teman aku di Facebook ada yang komen anu-anu, nyeletak ieu budak bahasa kasarnya ya.
1: Gitu.
0: Orang ontrok cenah teh anggal jelema ieu. Lah gitu.
1: Tah, sebagai sahau anu katua nu grup geng-geng, kuduna tah kitu.
0: Harusnya diingetin. Menasihati
1: anu bener mana duh.
0: Tapi kadang ada aja sih yang ingetin juga ya, tapi balik lagi ke mereka yang masing-masing. Tapi rata-rata kayak kasus-kasus geng-geng yang masih muda kayak kemarin tuh yang satpam itu kan satpam yang meninggal diikat terus dikeceburkan kan.
1: Nah,
0: itu kan dari geng juga. Benar kan? Tapi beda geng sama yang kita karena beda kota juga. Tapi seenggaknya rata-rata ya, enggak semua geng seperti
1: mungkin
0: itu.
1: Mungkin awalnya solidaritas.
0: Betul.
1: Ya, ada yang tadi kata kamu kesenggol sedikit jadi langsung semua grup atau semua anggota tuh jadi marah
0: tangan,
1: gitu ya.
0: Karena yang solid.
1: Tapi
0: gitu.
1: Solidnya tuh jangan seperti itu.
0: Betul.
1: Solidnya yang benar-benar solid tuh yang benar-benar solid ya. Kalau yang kayak gitu malah akan meruntuhkan kesolidan.
0: Iya,
1: kayak gitu mah jadi nanti jadi jatuhnya ke pelaku tersangka taram kok malah menjatuh korban mahnya.
0: Jadi selalu lah ya,
1: jadi itu para sopir truk yang kernetnya sih nanya
0: iya kayaknya
1: jadi apa pelampiasan gitu.
0: Usai menerima laporan petugas kepolisian nih segera mendatangi lokasi kejadian. Kehadiran polisi membuat puluhan anggota kedua kelompok geng motor berhamburan kemana aja, melarikan diri ngabrit seedun-edunnya. Sebelum
1: kabur,
0: sempat diamankan. Jadi nggak ada yang dapat mbak satupun, karena emang polisi bingung mau yang mana ya gitu.
1: Mau
0: yang mana ya? Ya polisi yang mana ya gitu.
1: Never die.
0: Yang mana ya? Yang udah osar yang mana never die ya?
1: Bukan mungkin karena si grupnya itu banyak, nah polisinya kayaknya itu tidak sebanyak mereka.
0: Kayaknya polisinya
1: jadi
0: satu deh.
1: Suatu atau tiga mungkin
0: yang diteruskan kayaknya satu deh. Ya gimana pun, nah hingga minggu
1: jadi,
0: petang kemarin
1: untuk
0: sih
1: mencari bak pelakunya itu kan sulit juga kalau banyak kan.
0: Iya. Jadi deh kayaknya ya pilih yang mana nih.
1: Tapi paling tidak yang membubarkan itu lebih baik ketimbang terus terjadi kan.
0: Iya. Bahkan hingga minggu petang kemarin nih ya, waktu aku sore kemarin lagi apa?
1: Sore itu jam-jam berapa sih?
0: Jam 5-an lah.
1: Oh, jam 5-an mah lagi menunggu maghrib.
0: Jam 5 aku lagi tidur maghrib.
1: Aduh,
0: ini nih kayaknya salah satu ngelakuin pikun ya. Udah semingguan ini karena nothing working, gak ada apa-apa yang saya kerjain tuh. Tidur tuh ya jam 3. Emang rawan jam segitu ya Pak ya?
1: Gitu.
0: Nah ya, hingga minggu petang kemarin aku lagi tidur, bayi lagi apa? Shopping?
1: Shopping?
0: Lagi apa?
1: Nunggu maghrib?
0: Lagi nunggu maghrib.
1: Rebahan, calik gitu.
0: Belum ada pelaku yang ditangkap.
1: Oh.
0: Kita lagi santai, mereka tetap ya, polisi tuh keren banget. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menyisir lokasi kejadian. Mengumpulkan rekaman CCTV.
1: Nanya-nanya saksi mungkin ya.
0: Nanya-nanya saksi harusnya ya. Nah, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian. Kita lagi nyisir lokasi.

0: CCTV segala macam dan saksi-saksi. Kita juga lagi nanya-nanya nih ke RT dan RW-nya di situ, tapi nggak nemu apa-apa katanya Bung Cassandra.
1: Sepertinya Bung Kap.
0: Adapun kondisi korban nih, salah seorang kerabat korban mengabarkan bahwa kondisi Dodis dan Dasep masih membutuhkan penanganan medis lanjutan.
1: Iya,
0: Dodis rencananya akan mengalami operasi di Rumah Sakit Hermina. Ia mengalami luka terbuka senjata tajam di bagian kepala belakang.
1: Tidak tahu apa-apa, ujung-ujung dicerut gitu meren.
0: Ngeri ya?
1: Ibarat anggota lain, orang mas sepir truk atau kernet gitu tehnya nobade ui. Gitu,
0: oh iya, sebelum lanjut aku masih tahu. Aku tuh 2 hari yang lalu sama Rido lihat bahwa kita itu ada di zona merah mbak. Tiap malam ya khususnya ya. Tapi di kota sih belum, tapi zona merah untuk begal dan pembacokan seperti ini. Daerah khususnya yang di merah itu di kawasan Cikarang.
1: Cikarang jauh kali kau tuh.
0: Apa sih yang di dekat sebelum Cibadak itu teh, Pak?
1: Karang Tengah.
0: Karang Tengah. Karang sama-sama karang nih. Cikarang dan Karang.
1: Ya oke, ayah karang ya.
0: Iya. Tompel. Ini daerah Karang Tengah, terus di bawah itu daerah Cikembar.
1: Tompel beda lagi, hai.
0: Oh iya, beda
1: tompel
0: lagi ya.
1: Tompel pasti bulat.
0: Iya. Kalau karang yang menonjol ya?
1: Bukan, hanya setitik saja.
0: Oh, kalau tompel itu yang menonjol kayak.
1: Lebih-lebih
0: kayak hitam aja.
1: Tompel kayak gitu yang tidak.
0: Terus yang menonjol gitu apa, Pak?
1: Itu namanya itu karang atau tai lalat. Tai lalat.
0: Ya, tapi saudara aku ada yang hitam gede, itu tompel kata dokternya.
1: Iya, kalau emang melebar gitu kalau tompel.
0: Jadi makin gede, dulu hitam, kecil, kan? Waktu kecil imut, sekarang imut juga, gede gitu.
1: Dia mau bilang amit tuh.
0: Intan maaf ya, namanya Intan tuh. But back to our topic ya. Nih, kondisi lebih parah dialami Dosep. Kalau tadi yang si Nodis, Donis,
1: Dodis.
0: Namanya Dodis. Kata gue lu bubur-buruman lagi deh kan sama. Nih kata Dodis, Dodis tinggal dioperasi jahitan ya. Tapi yang lebih parah itu Dasep.
1: Oh, iya. Dasep dan Dodis.
0: Selain luka
1: ini
0: di bagian muka. Aduh ya ampun, gak mulus lagi katanya nih. Sabetan senjata tajam
1: ya Allah,
0: para pelaku kebayang. Merobek perut korban.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Ini yang bikin berita apakah benar?
1: Kasurupan boy teh, kasurupan eta mah lincah ieuna. Nyeta.
0: Tapi belum sadar sampai sekarang butuh penanganan medis loka di perutnya dalam cenah mbah. Ya ampun, selamatkan usus-usus itu.
1: Tinggal damang ya Allah.
0: Kayaknya yang di bagian kena itu tuh yang kata aku sih ya, Mbak, itu yang bawa motornya sih.
1: Set gitu
0: yang setnya. Soalnya bagian depan itu selalu aja yang paling parah. Jatuh ya, juga yang bawa motor yang paling parah. Soalnya kok yang belakang itu bisa
1: dicari sih pelakunya.
0: Loncat bisa lari gitu.
1: Jangan tinggal diam.
0: Betul, dia berharap para pelaku secepatnya ditangkap karena warga kampung Inggris marah.
1: Nah, iyalah.
0: Iya dong. Meskipun itu bukan orang-orang kampung Inggris tapi tetap marah harus.
1: Kejadian kan
0: kejadiannya di situ ya toh. Nah, pokoknya dikhawatirkan akan merespon kejadian ini dengan aksi
1: cari
0: balas dendam.
1: CCTV ya.
0: Oh, katanya Mbak, kata warga kampung Inggris
1: apa?
0: Marah dan katanya kalau enggak sampai ketemu akan merespon kejadian ini dengan aksi balas dendam dari kita.
1: Astagfirullah. Saya ada istighfarnya.
0: Kayak sinetron lu. Hah? Sinetron CCTV lu.
1: Dendam
0: sok istighfar aja. Ya ampun. Semoga pelakunya cepat ditangkap, warga marah.
1: Ya,
0: warga tetap marah geram. Ya iyalah, siapa yang enggak geram. Editornya Fitri Ansyah, pantas cewek jadi dramatis sih. Tapi terima kasih Kak Fitri. Ini aku salpok sama pengakuan tersangka ke polisi. Oknum guru ngaji di Sukabumi cabuli siswa hingga 10 kali benar ya? 10 kali, Pak. Emang
1: terhitung
0: kok ini dihitung?
1: Mungkin baru update-nya.
0: Ini baru
1: emang
0: ada update-annya ada 3 aku
1: lihat. Oh, update-annya. Oh, ternyata udah 10 kali ya, Pak. Ngapain aja, Pak?
0: Bentar lagu. Ya udah tuh no komen dulu deh.
1: Yeah.
0: Kalau aku sih no komen ya untuk berita-berita ini. Yang penting kita semua senantiasa sehat selalu.
1: Yeah.
0: Di acara Warawiri Fortuna MM, gencreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo con martillo. Por.
2: Itu
0: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
15: Dari Wings Food.
13: Yeah.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Μην ακούτε μόνο το γιο.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up.
4: 97.7. Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
5: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
6: wah, bagus banget.
5: Kayak gitu.
4: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
5: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
4: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Everybody in the house, let your hands up. 97.7.
0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Kecamatan Cikalikota Sukabumi, Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Saat kita pamit undur diri dan sebelum kita pamit, alangkah baik memang sudah baiknya kita absen dulu nih. Beberapa komentator yang sudah berada di Facebook.
1: Yep.
0: Langsung aja Markisya, mari kita baca.
1: Adobian Virgo, selamat pagi. Sari ya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Bu Ipung, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oke, enggak kita bacain full ya.
0: Yep.
1: Bendahari, selamat pagi. Saharun Arasid, Liz Andriani.
0: Iya.
1: Ada juga Mami. Liz Andiani.
0: Oh, dikira Andiani. Hampir kayak
1: Mahkyu Ratu juga, Socha, Lukas, Tahmali Andri, John Sinaga, Fitri Imut, Eli Agustin juga, Olivia Senggia, Amiruddin, Amir, Amin Satirin, Maman Afero, Amina, Jafar, terus juga Beriti Kekembaran, Wasupri. Terima kasih yang sudah komen di komen Facebook ya.
0: Yang di WhatsApp juga thank you so much. Hatur Nuhun, Bang Lens, Mama Nurul Isriwaong katanya terima kasih di Genjereng E sudah hadir kembali. Hadir-hadir Bang Lens yang di Instagram juga terima kasih yang sudah mancus selalu. Insya Allah ketemu aku di besok jam insya Allah 5 pagi lagi. Besok di jam 11. Baik, selain ini jangan lupa kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah satu juga bersama.
1: Betul.
0: Mbak Diana Kawati seorang diri saja.
1: Nah,
0: dan apa, Mbak?
1: Dan feminine keluarga.
0: Iya, betul. Mantap banget. Kalau gitu aku pengen sementara dan juga
1: Ispadahlan
0: mengucapkan terima kasih dan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Break up.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangi 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Hari Senin awal pekan, memasuki hari yang ke-3 ya, di bulan Agustus 2026, dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga kita biasanya sudah membentangkan bendera merah putih, pertanda anda cinta Indonesia ya, harus wajib. Dan terima kasih anda yang sudah bergabung, dan kita sudah posting yang namanya mana ya, kita sudah posting ya, yang namanya itu DFB. Jadi ditunggu like komen anda. Mami Minok, ayo iya nanti posting komen like. Terima kasih semuanya ya yang ada di grup Cari Inspirasi, terutama selamat pagi semuanya, sehat selalu ya. Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambangnya juga selamat pagi ya. Untuk Mas Ilham juga yang ada di kawasan Pesona Cibureum, selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan baik. Salamkan aja untuk ademu ya. Kemudian juga selamat pagi Bang Len, apa kabar Pak Ben, selamat pagi. Semoga sehat semuanya ya.

0: Meliandri juga selamat pagi, Bu Atika dan juga Neng Hera juga selamat pagi, Olivia Senja selamat pagi, Marina lebih nanti selamat pagi semuanya ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Balai Bat yang ada di kawasan PUI ya. Semoga cepat, siapa yang duluan, ayo antara rezekimu dan rezekiku, siapa yang duluan terjual rumah dan sawah ya. Mudah-mudahan sudah ada yang membeli atau belum, kalau belum nanti kita promosiin lagi ya di PUI Bayangkara Sukabumi. Jadi di kota, luas tanahnya 300 are ya, 350 meter ya, dan dibangun rumah 300 meter, kebayang gedenya rumah Balai Bat ya. Dan akan dijual sudah, jadi tidak kurang dari 750 juta ya, seluas 3 are dengan bangunan yang kokoh, kamar 3, ruang tamu, garasi, teras, wah pokoknya ruang makan, dan tiap kamar mandi itu ada ini ya, ada tiap kamar tuh ada kamar mandinya ya. Baik, terima kasih Balai Bat, semoga kita sama-sama berdoa tingkatkan ya semuanya, moga Allah mengabulkan dengan segerakannya, karena memang kita sama-sama butuh cuan lebih gitu. Kemudian juga semuanya aja lah yang lagi nguping, Kang Sriwijaya kenapa nggak ke Jakarta lagi, ayo miss call ke Jakarta lagi, jangan ngedul atuh. Dan kemudian juga terima kasih hadir Bang Len katanya, hadir. Kemudian Lisna juga ya, kemarin ini katanya pernah komen lagi hari apa ya itu, bahwa Badian mungkin ya, memang itu kemarin tulisannya ada kemarinnya, jadi nggak dibaca karena sudah lewat satu hari gitu. Mana Lisna, tapi udah nggak ada di sini, udah kehalangan merenya. Olivia Senja juga ya, selamat pagi. Kemudian untuk Ibu Ipung Sapuro, tadi izin ketemu kontrol mata ke Bunut, ya terima kasih ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ma Eis, Ibu Eis di Jubleg ya, selamat pagi. Bandar Ikan Mas, nya balongnya tilu nya. Kemudian juga untuk Den Bagus yang ada di mana ya, itu terlupa lagi, bersama Selfie Gina, selamat pagi juga, semoga sehat semuanya ya, dan tidak kurang satu apapun juga. Semuanya ajalah yang di EP juga ya, kayak Diki itu, terus Ateng mulai ingat ya. Semuanya selamat pagi, kita akan berikan tembang lawas dengan cover yang keren. Hei Wuhan, Mupongki. Kayaknya enak banget mengenang almarhum Ajeng Suryana. Lagunya kalau di mobil nyanyinya ini nih, dulu tapi masih awal-awal.
1: Ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta.
0: Tapi kayak masih suara Tito-nya.

aslina.

Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, hari ini temanya cukup bagus ya menurut penilaian Mbak Dian, karena memang sesuatu yang menjadikan harta belum tentu jiwa kita juga sehat ya. Jadi tema yang hari ini adalah kekayaan harta sesungguhnya itu kekayaan jiwa kita. Ibu rumah tangga, hakikat kaya bukanlah karena banyak harta, karena mayoritas manusia yang dilapangkan hartanya tidak puas dengan harta yang telah dimilikinya walaupun sudah berlimpah ruah. Manusia begitu tamak dalam memperbanyak harta. Manusia tidak pernah puas dan merasa cukup dengan apa yang ada. Manusia akan diberi cobaan melalui harta. Ada juga yang bersyukur, ada yang bersyukur dengan yang diberi, ada pula yang tidak pernah merasa puas, terus-terus ingin kaya, ingin kaya. Kekayaan sebenarnya adalah ibu rumah tangga jiwa kita, yaitu ketika merasa cukup dengan apa yang diperolehnya atau qanaah, rela dan tidak tamak dalam mencari harta. Kekayaan yang sebenarnya tidak selalu diukur dengan besarnya angka-angka materi. Keluasan hati saat seseorang atau seorang hamba mampu menekan hawa nafsunya, bersikap menerima dan mensyukuri apa yang ada. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, karena di dalam rasa bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Allah SWT yang sudah diberikan kepada kita. Rezeki dari Allah itu merupakan rezeki yang kita harapkan. Jadikanlah diri kita seorang yang kaya raya. Kaya raya dalam hal ini bukan harta. Kaya raya hati kita, jiwa kita, senantiasa merasa cukup dan bersyukur dengan setiap pemberiannya. Agar manusia mudah bersyukur, hendaklah manusia melihat ke bawah untuk urusan duniawi. Selalu mengingat nikmat yang kita terima dari Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, berhenti mengeluh ya. Jangan selalu mengeluh dan mengeluh.

Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, semoga saja Anda hari ini ya terus mendengarkan Radio Fortuna, karena kita belajar, Teh Dian pun di sini belajar. Belajar tentang apa yang diberi tema itu, dievaluasikan kepada diri kita sendiri seperti apa. Jadi kita terus belajar dan belajar, ilmu itu tidak ada kantinya. Mau tua, mau muda ya. Hanya dengan cara pandang dengan yang berbeda, manusia akan percaya bahwa sesungguhnya kekayaan tidak selalu berwujud harta benda. Kekayaan yang sebenarnya tidak selalu diukur dengan besarnya angka-angka materi. Keluasan hati saat seseorang hamba mampu menekan hawa nafsunya, bersikap menerima dan mensyukuri apa yang ada. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya pernah berfirman, kekayaan bukanlah hanya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati atau jiwa kita, ya. Karena diberi anak yang bager, yang soleh soleha, ya. Kemudian juga diberikan ilmu-ilmu yang kita berikan lagi kepada orang lain. Jadi banyak kekayaan kita itu. Cuman manusia itu pada intinya menilai dari segi materi. Baiklah, terima kasih. Ditunggu like komennya ya. Untuk semuanya selamat pagi. Sehat semuanya ya. Tidak kurang satu apapun juga.

Wow, juga bersama keluarga yang ada di Cenagan ya. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan baik sehat. Kita lanjutkan ibu rumah tangga. Untuk Anda semuanya, selamat pagi semuanya ya. Kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini. Ibu rumah tangga. Di sini ibu rumah tangga, dengan demikian tidak selalu harta benda yang banyak itu mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan bagi pemiliknya. Sedangkan kekayaan sebenarnya adalah sesuatu yang manusia rasakan dalam hatinya. Hatinya lah yang menentukan seseorang manusia menjadi senang ataupun sengsara, kaya ataupun miskin, dan bahagia ataupun sedih. Pangkalnya ada di hati kita. Hati yang takut karena azab Allah, beriman penuh rasa syukur, dan cinta kepada pemilik dan pemberi rezeki, yang sebenarnya lah yang akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dari harta yang dimilikinya, sebesar apapun harta tersebut. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan coba membacakan dulu dari epi kita ya. Siapa tahu sudah ada yang komen. Terima kasih nih, kita akan melihat ya. Yang komen dulu dari WA ada berapa orang nih, coba kita lihat. Tapi dari WA nanti ya, sesuai kedatangan nanti lagunya. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan bacakan dari Meliandri, penggemar berat. Terima kasih, assalamualaikum. Oh, kenapa ini Kewarawiri? Iya, gak salah. Coba diklik lagi ya, takutnya salah. Benar ini. Hatinya masih di Warawiri mungkin ya. Kumaha tuh, ini dibacain jangan. Tapi ini ininya benar. Jadi diganti aja mawadiannya, ini kenapa Warawiri. Aduh, mentang-mentang itunya bestinya yang siaran tadi jam 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak Hajadian cantik. Baik-baik, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia, panjang umurnya, juga selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Puncak payam hadir. Kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup, hati yang tenang dan rasa syukur yang sangat tinggi jauh lebih utama daripada sekedar banyak harta. Pengen dengerin lagunya Jangan Pernah Berubah. Salam-salamnya boleh buat Mami Minok, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jai, Bang Len, Paman Apero, Pak Ben, Teh Citra, sama Kang Pajrinya, Teh Ranti, Manini, Mami Papi, Ibu Atika, sama Neng Hera, Ateng-Ateng, Korban Fitnah Das, buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Gencereng, like, lope, ada 6 ya. Terima kasih, kita kasih lope lagi. Mas Irul, terima kasih Mas Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkalan Madura, Jawa Timur hadir. Wow, jauh Madura itu ya. Sudah pernah ke sana. Rene Rentina, assalamualaikum Mbak Dian cantik, hadir Medan Yo Genjering. Menyimak saja Mbak, semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas. Salam Senin, sehat selalu, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Berikutnya Bendahari juga nih hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hashtag pembina Bunda di Bunda Hajadian, hashtag pembina dan keluarga, hashtag Fortuna FM Genjering. Permata Hijau Permai hadir, mat beraktivitas Genjering. Terima kasih. Wati Sinaga, assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Genjering. Nyewak aja lagunya digabung, kunaon digabung, tumben loh kagak minta lagu sama gua gitu. Kirim salamnya nih, ada di WA ya. Kirimnya untuk Ibu dan Bapak Marwan, buat Balebat, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Marin, Meliandri, kemudian juga ada Olivia Senja, dan juga ada Ibu Liliana. Kemudian semuanya aja lagi nguping Genjering. Oh, di handapan tambahan deh buat Bang Len. Bang Len yang ada di mana-mana, sahiji atau di mana-mana mah loba meureun Bang Len nanya. Terima kasih Mbak Tisna. Kunaon teh menta lagu dirimu? Ngareunahan kabeh oginya. Ateria Cigawir, assalamualaikum pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Mbah Haja. Selamat beraktivitas. Terima kasih Genjering.
Oke, Ami Ani juga yang ada di Gerbi. Kamari eta meni leng nyebatkeun Gerbi meni hilap. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tugas di acaranya Femina dan Keluarga Radio Fortuna FM Genjering. Oke. Olivia Senja juga terima kasih ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi bahagia, semoga sehat dan bahagia selalu pagi juga, amin. Buat saudara Fortuna dimanapun berada, kalau beres hadir Genjering. Terima kasih, semangat, senyuman, lope ya. Terima kasih Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Hashtag Femina Keluarga Teh Dian Negawati Genjering. Herman Budi Santoso, Ega. Kunaon bapak-bapak teh. Terus Ega, enjing kene. Fitri hari itu Fitri, Femina Keluarga Genjering. Teh Fitri imu cikarat pengen dengerin lagunya Salju Ben, Kasih. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Babel, Airin Ijem, ucapannya Genjering. Kemudian Ganjar Bali hadir, Abah Waisa Samplangan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teh Dian Negawati, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Sama-sama. Lope, like ya. Kemudian Mas Irul ngasih like. Terima kasih, kita kasih lope juga ya. Amiruddin Radio Fortuna dan kru-nya kasih like, setangkir kopi dan merah putih, ini bendera kita Indonesia. Kalau menang tuh juara 3 putri teh di tahap pertama tuh melawan, jadi lumayan lah dari Asia tuh juara 3 mah masih anak baru-baru semua juga. Berikan apresiasi. Kemudian kita lihat juga kakek akakek Ukenara Kuenara. Pagi kawasan Bali Utara hadir. Oke, Bali banyak yang nyimak ya. Pagi Kusumawati, selamat pagi. Iraha bade ka dede atuh geulis. Hayu ka dia main. Biasa we tong jang-jang jing-jing lah. Nyandak eta we kulub-kulubannya. Kemudian juga ini, kita kan langsung menuju FB kita ya. FB ini. Yang paling dua. Arena ke semuanya jadi bingung eranya, datang ke koleksi lagu nate tepeng cintanya gitu, terus muhasabah cinta muhasabah diri ya, lagu kararitunya. Baik, dari Bang Len nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian, semangat menjalani hari ini. Penuh bahagia ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga untuk Teh Lisna, Ibu Marwan dan keluarga, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Kang Maman Apero. Bisa nyen lo deh tuh Mami, coba dites lah benteng enak, awas. Ira apa yang naon tentukan deh karumahna. Bejaan mengke itu siap-siap pula kita ngitung hela duitna Mami. Kudu di budgetingnya ada enggak gitu. Ibu Ipung Sapura, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Kang Maman Apera, Yuni Ratu, Bunda Fatma, Teh Olip, Meli, Aren, Kang Joko, Wew, Kang Santana. Selamat pagi semuanya, saudara Fortuna dimanapun berada ya. Lagunya Aku dan Dirimu, BCL. Aku dan Dirimu. Baiklah, kita cari dulu lagunya ya. Aku dan Dirimu, Ari Lasso dan juga BCL. Berikutnya nih. Kekayaan bukanlah banyak harta benda kita. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Bersyukur pada apa yang sudah Allah berikan. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan kedepannya. Oke lah, terima kasih ya. Kelayanya no Ibu Marwan ya.
mana anu Ibu Marwan teh? Acan tadi tos katingali tos di pilarian sok teu aya kitu tah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina keluarga genjering euy. Apa kabar yang hajadian Megawati? Semoga sehat selalu ya. Tidak kembali ada pergangan yang sangat menyakitkan. Dan tidak ada lagi orang-orang yang selalu menghina. Menghina. Nyana beren hinangan. Mata gitu oge. Tapi aku bukan orang terhina yang suka menjajakan cinta. Tidak. Meureun ibu ge uninga. Baiklah, selamat meureun ibu ge uninga. Baiklah, selamat pagi semuanya pendengar kita Femina Keluarga yang ada di

dengan apa yang diberi pemberi rezeki. Ia masih terus mencari-cari apa yang belum ia raih. Hatinya masih terasa hampa. Karena lo jadi liar deh ya. Kemana ya pindah anak ibu? Oh, karena hatinya merasa terasa hampa karena ada saja yang belum ia raih. Hawaknya banyak. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya, goni?" "Betul," katanya kata Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau memandang harta sedikitnya? Harta itu berarti fakir." "Betul," kata Abu Dzar, menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun berusaha, sesungguhnya yang namanya kaya ataupun goni adalah kayanya hati, hati yang selalu merasa cukup, sedangkan fakir adalah yang namanya mana nih? goni adalah kayanya hati, hati yang selalu merasa cukup, sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas, ya. Nah, inilah nasihat dari surat Taulah dan kita. Nasihat ini sesungguhnya berharga. Dari sini seorang insan bisa merenungkan bahwa banyaknya harta dan kemewahan dunia bukanlah jalan untuk meraih kebahagiaan senyatanya. Orang kaya selalu merasa kurang puas jika diberi selembah gunung berupa emas. Ia pun masih mencari lembah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu kekayaan senyatanya adalah hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Itulah yang namanya qanaah. Itulah yang disebut dengan goni, kaya yang sebenarnya. Ibu ya pakai yang Mas Bang-Bang ya. Benten bahasa nu kuliah nih. Ibu ge kuliah cenah gitu. Kirim salamnya nih buat semuanya yang lagi nguping, terutama Mami Minok, yang semoga sehat selalu ya. Dikurangi aja tuh, jangan gendut-gendut ya, nanti ada gimana-gimana dengan kesehatan kita. Dia juga bu sebenarnya mau kurus, cuman gimana ya udah gede gitu. Kirim salam juga untuk Bang Len, untuk Pak Ben ya, untuk Mbak Lebat, Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi semuanya. Kemudian Ibu Liliana, kemudian juga untuk Marin Lele Binangkit, untuk Meliandri, untuk juga Olivia Senja, untuk Maiis, kemudian juga untuk Mamahlia, dan untuk Si Amang yang bisa mendengarkan di rumah, di perumahan ya banyak. Tahuan Mang, dininya mah rawas menggublog ablag. Jadi Amang teh dinya mah tadi dunungan ieu tiasa bobo mah, tiasa ngaliwat. Kamari ngajakan ngaliwat ka teh Diannya. Dan untuk Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Bashar, Kang Go Sadayana, Kang Amar Servis, yang masih setia pada Radio Fortuna ya, selamat pagi semuanya. Saya selalu juga untuk Ratu Tanjung Sari, Yuni Ratu Tanjung Sari, selamat pagi, sehat selalu ya. Kalau Jawa teh kuat berjuangnya mencari nafkah ya, walaupun punya suami tetap dagang, dia jualan jamu-jamu. Apa aja waong, ada apa gerangan dirimu ini, kan lagi bicara tidak bisa ngangkat telepon. Semuanya aja ya, selamat pagi. Untuk Mas Yuda juga yang ada di Bayangkara 99, dulu mah didinya ya, teuing aya nate udah jual belum, aku wae didinya pada mah lain coba. Beda aya kotak pos nanya pur ieu we gitu. Ini dari Bu Marwan minta lagunya Jodoh Pasti Bertemunya tuh. Nah, terus beberapa kan wae tahu gitu, jodoh pasti bertemu mah istiqomah we atuh, udah sadar diri. Siapa yang siapa diriku, siapa dirimu gitu. Ari ngomel wae mah sama dengan maksa eta mah kan. Ieu lagu nage jodoh pasti bertemu. Baik, kita belikan dulu untuk Melia Andri. Mana sih lagunya tadi teh, mana? Jangan Pernah Berubah dari ST12 Kenjering. Coba didengarkan Meliandri lagu ini ya.

0: programa de Diva do FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real dengan

0: bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: 90,7 Fatun FFM.

Aduh, lamun gitu teh mah sesuai lagu tadi. Wah, nya mami keur kasep teh atuh kayung yun. Tidak ada paksaannya mami gitu mah. Tapi duka kenyataanna cobi urang Bandungan kepayuna kumaha. Buat yang udah ngebeliin lagi kuota, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun pisan. Di bulan akhir kamari Juli ada, sekarang ada orangnya sama sih. Acung we tika tebihan. Sekarang kita akan langsung membacakan di komunitas Band Radio Fortuna. Pak Ben gimana, sehat Pak Ben? Kadi mau naik kalau lepatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famila keluarga Fortuna PM genjreng. Pagi. Ada gambar sang mentarinya. Hai Mbah Haji yang cantik. Dah sangat baik hati. Lope juga. Semangat terus. Terima kasih. Kasih Lope juga atas kebaikannya. Bahaja. Gambar matahari kembali di pagi ini juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceri Inspirasi Ibu dan Bapak Marwan. Ibu dan Bapak Marwannya, semoga hari ini sang mentari sudah memancar kesinaran dengan baik. Kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keceriaan, dipanjangkan umurnya dan lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowew, Kang Anjas. Tang dikiriman tama. Rugi tara komen di Pemina Gentong. Abong tos barengan orang nonton ada tetap keda ah. Tong balebat kita awasnya. Amun kedi mau disebut ketedian. Kang Surya Manini Ujeng Jay ta aya komen da nya. Waong ta ima aya Kang Maman Apero, Pak Ben, Ibu Ipung, Marin, Meliandri. Lagunya Mencintaimu boleh ya. Berikutnya juga badan bacakan nih dari Bula Liliana, si cantik dari Jakarta, asal Jakarta dibawa ke Sukabumi dengan suami ya. Alhamdulillah atuh jadi orang kaya cantik dan juga pokoknya aya bisa dayana dirinya mah gitu. Tidak hanya sekedar cantik tapi baik juga ya, sering nengokin badian ke rumah dan deket. Kita akan bacakan juga nih sekali lagi ya untuk Anda yang lagi nguping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga genjreng. Selamat pagi Teh Hajadia Negawati. Sehat selalu, bagaimana kesehatannya? Mudah-mudahan selalu membaik ya, dan juga diberikan kelancaran, kemudahan, disegerakan dihilangkan penyakitnya, Allah cabut semuanya ya, dan keinginan juga segera terrealisasikan. Tanah sebesar, bukan sebesar atau seluas, seluas 2,2600 meter. Kalau ada yang membelikan mungkin ya, aku mah gak usah dikasih aja, karena aku kan setiap aku ingat pasti aku TF ya. Nah, gak bongkar lain gitu ya. Pokoknya setiap aku kasih pasti aku TF ke rekeningmu. Baik, bercerita tentang manusia tidak ada kepuasan di dalam mencari harta. Setelah mendapat harta segunung, masih juga pengen segunung yang lainnya. Sedangkan ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga ya, orang-orang yang bersifat, yang sipati dengan kaya hati adalah orang yang selalu kona'ah, merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Ia tidak begitu tamak untuk menambahkan tanpa ada kebutuhan. Itu pun tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk mencarinya. Ia tidak meminta-minta kepada manusia dan tidak meminta-minta, hanya kepada Allah meminta-mintanya. Dan di sini ia tidak meminta-minta dengan bersumpah untuk menambahkan hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah ia selalu ridho dengan pembagian Allah yang maha adil padanya. Orang inilah yang seakan-akan kaya hatinya selamanya ya.
cukup. Sedangkan orang-orang yang disipati dengan miskin hati adalah kebalikannya dari orang pertama tadi. Orang seperti ini tidak pernah qanaah, merasa puas terhadap apa yang diberi. Bahkan ia terus berusaha dengan keras untuk menambah dan terus menambah dengan cara apapun, entah cara halal maupun haram. Auzubillahi min dzalik ya. Jika ia tidak menggapai apa yang ia cari, itu pun nah, ini tengetiknya salah lain. Ia pun merasa amat sedih. Dialah seakan-akan orang yang fakir, yang miskin harta, karena ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberi. Orang inilah orang yang tidak kaya pada hakikatnya. Intinya orang yang kaya hati berawal dari sikap selalu ridho dan menerima segala ketentuan Allah Ta'ala. Ia tahu bahwa apa yang Allah beri itulah yang terbaik dan akan senantiasa terus ada. Sikap inilah yang membuatnya enggan untuk menambah apa yang ia cari. Kencereng, awas jangan sakit lagi. Oh, orang mah kahayang, gering mah, yang gering lagi kenyari itu. Ting pedang ngalicin, sugan jadi nyeri pisan itu. Ting belum minum obat, ayna mau sekarang sebentar lagi ya. Pokoknya selamat pagi buat semuanya, terutama buat Balebat, Bang Len, Pak Ben, kemudian Ibu dan Bapak Marwan, kemudian juga untuk Ibu Lia ya, Bu Is, kemudian juga untuk Meliandri, untuk juga Marin, untuk juga naon gitu. Di seni-seni cerita nama. Untuk juga untuk juga Olivia Senja dan semuanya yang lagi nguping 90,7 Radio Fortuna. Genjreng, ada enggak coba lagu yang enakeun judulna tempa disebutkeun kewe nya, oke dicarinya sugan aya aneh-aneh ieu mah. Baik, terima kasih untuk Malebat Madian, berikan sebuah tembang mencintaimu dari Mahalini. Genjreng,

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi.

0: Kami diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Oh, kemudian berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
0: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
14: Dari Wings Food.

0: Baik, kita langsung ke Epi saja, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Terima kasih Anda sudah komen cukup banyak ya. Kita akan coba membuka kembali Epi kita ya. Nah ini sudah hampir 40 yang like-nya, subhanallah ya. Baik, kita cari yang terbaru saja. Sang Tuk Ketut, 8 menit yang lalu Gianyar Bali, makasih hadir katanya. Ya, terima kasih ya untuk Sang Tuk Ketut di Bali. Kemudian kita cari yang terbaru nih. Kayaknya ada yang baru-baru. Mama Naperu juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga Fortuna Pem Genjering. Pagi Baja Dian Nigawati lagi manco di Chicago. Temanya bagus sekali. Kirimnya buat semua, spesialnya buat Baja Dian Nigawati. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Puaskah dari Wali. Oke, terima kasih ya untuk Pak Haji Maman Apero.
1: Puaskah.

Kemudian dari korban fitnah das 16 menit yang lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Fortuna PM Genjring ei. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Manini, Maiis, tersebut Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Bahwa Isel Samplangan, Peggy, Ateng, Asnawi, Awi, Deden Gembol, Kadeden Bantas, Ujeng Jay, Lala Binangkit, Bobo, Reni Retina, Reni Jama, Tumium Pirgo, Rustam Bustami Balebat, Dewi Sulastri, Eta Gedi Tarang di komen dikirim kene. Terima kasih buat yang udah nyenggol metugas sampai tuntas. Buat Bu Haja terima kasih sama-sama ya. Berarti ke kemarin juga Femina Family hadir Tamara Medan City. Terima kasih kepada Dian yang cantik. Salam dan selamat hari Senin. Ya sama-sama ya. Kemudian juga nih berarti ke kemarin Indonesia Merdeka HUT yang ke-81. Oke, benar. Benar sekali, makanya dikasih lope ya. Kemudian juga berita kemarin, penggemar berat 3 Agustus, good morning, morning kembali untuk bagus banget ya. Suka dulu mah suka ngumpul-ngumpulin ini dulu mah masih suka kalau yang gini-gini teh kayaknya disimpan di beranda dulu mah ya. Oke, terima kasih untuk berita kemarin. Ya ininya kreatifnya. Tumiem Pirgo hadir Medan. Oke. Kemudian juga Ibu Pung Sapuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjring. Selamat pagi Ning Haja bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin ya Allah Rabbal Alamin. Genjring ei. Kemudian juga Dewanti Laila, Dewanti Laila, Lailawati 42 menit yang lalu, pembina keluarga Fortuna FM Genjring ei. Tema yang bagus, pesan tema yang bagus pisan Genjring ei. Kaya itu bukan karena harta dan bukan karena pekerjaannya. Jangan nilai orang dari penampilannya dan jangan melihat kekayaannya. Orang kaya itu sebenarnya kaya hati. Kekayaan itu hanya titipan. Meninggal gak bakalan dibawa. Yang renah belum tentu miskin, tapi yang kaya suka banyak gaya, masih banyak. Makasih banyak udah dibacakan. Pokoknya Fortuna FM Genjring ei. Non ya. Sedunia. Ke Amerika juga nyampe katanya. Fortuna gitu loh. Play lagunya Abatasa dari Wali. Genjring ei. Oke, kita cari dulu ya.

Wali Ben. Kalteng Ateng Femina Keluarga Fortuna FM Genjring E. Assalamualaikum Mbah Haja Dian yang makin cantik, selamat pagi ya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya dan bahagia selalu, rezekinya lancar. Kang Ateng Doren Gede mau dengerin lagunya Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Tapi gak dari iklim, adanya dari lain. Mana Hakikat Sebuah Cinta tuh tadi itu, Hakikat Sebuah Cinta dari, dan sama gak ya coba. Kirim salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung, Sapuro, Korban Pitnahda, Cila, Lela, Lela, Peggy, Reni, Rentina, Teh Olive, Teh Aren, Nurkania. Pokoknya buat semua fan Fortuna, semoga sehat semuanya, spesialnya buat yang lagi tugas. Salam tuntas, bahagia, sukses selalu. Terima kasih Genjering. Kita kasih lope ya untuk Kang Ateng-Ateng. Super loper juga asa udah tadi dah. Encan gitu. Pemirsa keluarga Genjering hadir ngabsen kawasan Pargun enggak Genjering sambil aktivitas bareng seeta buat Badia Negawati mah met siaran aja Genjering euy. Laila Binangkit, assalamualaikum pemirsa keluarga Genjering Selamat pagi Mbak Haja. Senin awal pekan penuh berkah, moga kesehatan selalu menyertai semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cepi Irawan pemirsa family, oh udah tadi. Menyenangkan, oh encan gitu. Pemirsa Femina Family Generation, salam-salamnya untuk semua. Semoga harimu menyenangkan untuk saudari Dian yang lebih cantik, tetap semangat. Kalau Lipiasna sudah, kakek sudah, Abah Wisa Sampelangan udah, ini dia yang terbaru, berarti enggak ada yang masuk lagi ya. Nah. Kita akan bacakan aja nih yang sudah like dan taplopnya. Tia NH, PGPI Kusmawati, Sang Tuketut, tapi gak komen dirimu, Maman Aperotea, Dadai Sunandar, Berarti Kemarin, Korban Pinadas, Tumian Virgo, Diki, Akang Dadai, Diwanti Lailawati, Cakhar, Ipung Sapuro, Ateng-Ateng, Supri Lover, Olivia Senja, Laila Binangkit, Cepi Irawan, Kakek Kuenara, Aminah, Risma Wijaya, Bawesa Samplangan, Fitri Haryati Fitri, Bendahari Ami Ani, Soca, Nenek Iput, Ratna Sariatna Sari, Amir Udin, Yusuf Abi, Ateria Cigawir, Topik, Hadi Suhadi, Sri Suwarni, Marah Rey, Meliandri, Mas Iru, Reni Rentina, yang teplopnya, Berarti Kemarin, Diwanti Leila, Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri, Soca, Meliandri. Selamat pagi, terima kasih yang sudah teplop. Yang kirim WA ada Ibu Liliana, ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Balebat, kemudian ada Bang Len ya. Kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro ya. Terima kasih semuanya, kita akan berikan sebuah tembang. Hakikat Sebuah Cinta, coba sama enggak?

Baik, terima kasih untuk Anda ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta yang sudah komen, sudah like ya di FB kita, Radio Fortuna Sukabumi. Semoga apa yang sudah Anda berikan tentang ilmu-ilmunya bermanfaat untuk orang lain ya. Dan semoga saja Anda pun diberikan kesehatan, rezeki yang berkah yang penuh. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Nanti jumpa lagi dengan Mbak Dian di jam 1 siang seperti biasa di Domiso. Baung juga ya, selalu nguping pagi-pagi. Kemudian juga Mami Mino, selamat pagi. Kapan coba diberikan kejelasan janji mutu jangan palsu. Buat Mas Ilham juga ya, yang ada di Pesona Puri Ciberem, berdekatan, seberang-seberang, cuman beda harga kali ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila kata dan ucapan yang kurang berkenan. Saya Dian Gawati. Nanti jam 11 ada Mbak Ispa ya, hari ini di Domiso. Terima kasih, pamit untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng ei. Lagu favorit Dian Egawati ini ya. Karena ini tuh bukan ada kenangan, cuman enak aja musiknya ya. Terima kasih untuk Upi. Mana si itu si Sate? Si Emerald. Ayah.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Paling Genjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini, hari Senin awal pekan 3 Agustus 2026, kita jumpa kembali di Domisol. Bersama saya Ispa Dalla sampai pukul 1 siang saja ya. Kebersamaan kita awal dulu. Kang Adut sabar-sabar. Insyaallah yang sabar bujur yang lebar. Hatinya dong yang lebar ya, lapang. Iya dong. Kita genjrengkan lewat kopi pahit.

0: ya, kita bermain dengan rasa, Saudara Fortuna, apalagi rasanya untuk bernyanyi di Domisol. Gimana rasanya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng, caringin di genjreng. Kang Adu, Teh Ranti, semangat ya di Pengker.
1: Sehat ya, Teh.
0: Alhamdulillah, awal pekan harus semangat, sehat ya. Ngomong-ngomong, dia punya omong, lagunya apa?
1: Mau coba itu ya.
0: Yang mana?
1: Apa teh? Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura
1: ya. Coba aja ini mas.
0: Coba, kura-kura udah ada minus one-nya belum? Kura-kura dalam perahu, apakah sudah ada yang tahu? Belum ada sepertinya, Shay.
1: Oh, belum masuk ya.
0: Oh, harus dimasukin dulu. Ya,
1: iya. Iya, itu lagu baru kan.
0: Bener. Next mungkin ke depannya ya.
1: Iya, apa tuh?
0: Apa dong?
1: Gitu aja deh. Tangis tawa aja deh.
0: Tangis tawa. Tangis dan tawa ya.
1: Iya, dari efek.
0: Tangis dan tawa. Siap kita jinglekan.
1: Boleh.

0: Fitra. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Api Udin Mangga Wilujeng.
2: Halo, Domiso, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng, halo juga. Belah halo, Pih Udinnya. Aduh, kita campur-campur ya. Es campur enak nih, Wayah Kia. Apa nih judulnya Api Udin? Ngomong-ngomong sehat ya, tapinya.
2: Alhamdulillah,
0: syukur. Baik, kalau begitu, Ispa sehat selalu. Api, apa judulnya?
2: Terimalah dia yang malang.
0: Aduh, terimalah dia yang malang. Dari Mansur ya?
2: Ya.
0: Oke, kita jinggalkan

0: keluarga kisah semuanya, ini artis Anda hadir di Domi Soul siang hari ini di 90,7 Fortune FM. Genjreng.
1: Manjir, Kang Aes. Ketiban.

0: Semoga diterima ya.
1: Mudah-mudahan saja.
0: Jangan berkecil hati. Terima kasih ya, Udin.
1: Ya, makasih kembali. Kami coba perkenalkan
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang HP Udin antara Kang Adut sama Abah Anomi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ternyata ngadurudut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta ulah salah. Durut-dut-dut teh geningan membawa berkahnya.
2: Berkah besar.
0: Berkah abus di heula. Abah Anom semangat, jangan menyerah.
2: Semangat Abah Anom ya.
0: Ngomong-ngomong, lagunya apa? Iya sok mangga ibak lah.
2: Dasatnya. Dasatnya cinta kepadamu. Yang pakai cek-cek-cekan.
0: Oh etate, baruk.
2: Kak Adut Hoyong nu geulis alimah.
0: Oh alah, ieu teh aya dua nu mana nu bener ieu teh nya kela.
2: Kurang cobian nu mana.
0: Kurang cobian hiji-hijinya. Coba nu ieu.
2: Oke Udin, Teh Citra.
0: Teh Meli, semangat Teh Meli di Ganjreng Puncak Peuyeum. Kita jinggelkan Kang Adut.
3: Fortuna

0: Ini hayang doi nambih durasinya. Oke, terima kasih Kang Adut. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anang sabar ya, kita promo-promo dulu, jangan kemana-mana.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Di kantong.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hai,
10: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti. Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
18: Everybody in the house, clap your hands up.
19: 90.7 Yes, 90.7 Fortune FM. Kita kembali di Domisol dan langsung saja. Halo.
20: Halo. Selamat siang.
19: Selamat siang.
20: Fortune FM.
19: DJ Jenjereng, Puncak Bayam, Teh Meliandri. Ayah Susanti semangat, jangan menyerah ya.
20: Ayah Susanti dikin jeng.
19: Teh Mel, cuaca gimana Puncak Bayam, cerah seperti
20: Alhamdulillah,
19: biasa?
20: Alhamdulillah masih cerah.
19: Kalau begitu, dan lagunya hari ini apa ya?
20: Pertemuan dua.

0: Waduh, sambungan pertemuan ke satu kayaknya ya. Siap, kalau begitu nanti di planning aja pertemuan ke sekian kalinya.
1: Ketiga, keempat.
0: Siap, kita jinglekan.
1: Baiklah.

0: Jureng. Terima kasih kembali.
1: Tender
0: yang diamin. Doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Abah Anom, tangkap tongkat dari Teh Meliandri. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Di
0: Genjreng.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Ini Abah Anom.
0: Abah Anom. Kumaha Anom keneh teh?
2: Anom keneh euy. Kebetulan ditanya.
0: Dina foto.
2: Dina foto nama Anom. Yang incut.
0: Abah Anom. Apa hari ini judulnya Abah Anom?
2: Judulnya naonnya?
0: Ah, dia. Berarti jadi Anomnya diragukan.
2: Dah disebut Anom kena kekem dan ada orang dah nyamuk. Eh itulah lagu
0: mana?
2: Nanti.
0: Yang mana yo?
2: Yang Mona Lisa, tong Mona Lisanya. Tahu Mona Lisa kita? Salamnya buat Api Udin ya.
0: Cepi Umbara bukan?
2: Iya, bukan dari Api Udin, bukan dari Cepi Umbara.
0: Versi Api Udin beda lagi dong.
2: Beda lagi.
0: Siap kita tinggalkan Abah Anom. Mona Lisa.
2: Fortuna. Radio Bangkit Rengah di Kuka Bumi. Fortuna FM. Genjreng, weh.

0: genjreng ini iya, genjreng. Sebelum nanti masuk azan, satu penelpon, apa judulnya?
1: Terima kasih diangkat.
0: Masih ada waktu soalnya.
1: Semangat. Sehat terus ya.
0: Amin. Doa yang sama. Apa judulnya Teh Ranti?
1: Pengen tanda merah aja.
0: Tanda merah.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Tanda merah.
0: Dari Nur Halimah.
1: Boleh.
0: Tanda cinta itu.
1: Tanda
0: anu beureum nih geuningan. Tanda merah
1: dari
0: Epi ya.
1: Iya.
0: Oke, tanda merah. Siap kita jinglekan.
1: Iya, siap. Boleh.
0: Fortuna
2: Radio Bang Jengkring, Radio Bang Jengkring, Radio Bang Jengkring, Radio Bang Jengkring, Fortuna.

0: genjreng,
1: hanya prediksi saja di genjreng.
0: Makasih Teh Ispa, ya, selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adit, nanti ya kita jeda dulu, udah masuk waktunya azan zuhur untuk wilayah Kota Solo dan sekitarnya.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincring di Sukabumi. Kita kembali di Domisol, sudah ada Fortuna siang hari ini dan sudah ada artis Caringin. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM, Gincring.
1: Teh Asti.
2: Iya, Teh.
1: Apa kabar? Selamat siang kembali. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Amin. Dua yang sama. Apa nih judulnya, Teh Asti?
2: Pengin tangis bahagia, Teh In.
1: Tangis bahagia, ya. Boleh dari Elvi Sukaisih. Kita jinglekan Teh Asti.

0: terima kasih Teh Asti, sama-sama.
1: Jenjering.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Susanti Sanggap Sok. Halo.
2: Halo. Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng Asun. Ayah ya, Susanti. Hari ini Eta, Ayah Susanti.
2: Itu aja deh, bukan iming-iming.
0: Bukan iming-iming ya.
2: Iya.
0: Kade mun iming-iming
2: kak. Tapi amang-amang.
0: Soalnya kalau masalah iming-iming kan lagi ini viral. Bukan iming-iming. Siap, kita jinglekan ya, Ayah Susanti.

0: Entreng. Ayo nggak duha, Pak Ipan.
1: Iya, Eta jadi sambet tuh langsung. Nggak lagi. Ujungnya tetap candak, Eta.
0: Ngewadul deh, ya.
1: Atau ngebul. Mana, Sun? Oh, gara-gara iya sih. Ya, Susanti.
0: Ya. Ada?
1: Ada.
0: Ada, Eva yang
1: itu. Iya. Ada suaranya ya?
0: Yang satu lagi.
1: Oh, begitu. Bentar.
0: Iya.
1: Salah dua. Iming-iming. Bukan iming-iming. Oh, no iyo. Sebentar. Siap. Oh, ayah. DJ, siap.
0: Depannya.
1: Ujungnya beda, depannya beda.
0: Baik, Pak.

0: melakukan itu?
1: Ternyata
0: kita menduga. Apa yang semua ini aku lakukan? Aduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, penuh drama ya. Ayah Susanti, terima kasih. Di belakangnya satu lagi sebelum promo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domi Sol, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng, Kang Deden Bantas.
3: Ayah tadi aja malam, Pak.
0: Alhamdulillah rezekinya geningannya, ayah. Semua juga gitu, sudah diatur, Kang Deden ya, Bantas. Hari ini apa judulnya?
3: Lagunya Buta Karena Cinta juga.
0: Buta Karena Cinta. Ponura, semangat.
3: Ponura, Ayah Susanti. Emel. Dewalit juga ya.
0: Buta Karena Cinta, siap kita jinglekan.
3: Oke.
0: Berangkat.

0: Yeay, jadi karena apa tuh? Oh, ujung-ujungnya duitnya, Ude. Aduh. Sama-sama Kang Deden Bantas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nura, yang lainnya tunggu sebentar ya, kita promo dulu sebelum nanti kita lanjut ke berikutnya penelpon yang hadir di Domisol siang hari ini.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: pula. Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
3: Ariel. Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
7: Wings Care.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalbinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
12: Gurih karinya berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres gemes.
16: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
19: Everybody in the house, clap your hands up.
20: 97.7 Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
21: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
22: wah, bagus banget.
21: Kayak gitu.
20: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
21: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga lu.
20: Banget buat konser kita.
21: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
4: Yes, 90,7 Fortuna FM, silakan kembali yang ingin bernyanyi dan...

0: Hari Senin 3 Agustus 2026 di Domisol. Yang belum kebagian Ponura, silakan. Yang lainnya juga yang masih ingin bernyanyi, mengolah bakat bernyanyi suara emas tembaga peraknya, boleh banget ya. Sudah ada siapa ini? Halo.
1: Halo juga Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng dengan
1: apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa, di mana?
1: Di kawasan Pabuaran.
0: Pabuaran.
1: Mangkalaya.
0: Mangkalaya, mau lagu apa Pabuaran?
1: Ini lagunya Sayang Aja.
0: Dari Roma?
1: Mansur.
0: Mansur. Sayang ya?
1: Iya betul.
0: Mansur. Iya, dengan siapa ini teh? Aduh, lupa deh itu.
1: ACT Nuridaya.
0: Oh, ACT. Oh, ala ACT. Teh ke mana wae atuh ACT nambah jol deh ya. Langsung kita jinglekan ACT.
1: Oke, di belakang.

0: Atur nuhun deh, Pak.
1: Sama-sama ACT ACT hatur nuhun kembali. Di belakang ACT ada penelpon lagi sepertinya. Penelpon terakhir kita untuk siang hari ini di Domiso. Ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jureng
1: dengan Solehuddin. Lagunya apa nih?
2: Ini coba dari cinta kembali.
1: Cintaku pasti kembali ya. Bentar, Muhsin. Tidak ada di penyanyi. Kita lihat kesini. Nah, ini dia. Siap, kita jinglekan

0: Udin, ya.
1: Audionya kurang kedengaran, ada kecil gitu.
0: Oh, kalau di sini pas, alhamdulillah. Mungkin di situ kali volumenya.
1: Iya di sini.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Tapi aman kok. Aman, tenang saja. Oke, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Solihudin. Penelpon terakhir kita yang gak kebagian, jangan khawatir, besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih yang sudah komen-komennya di Facebooknya siang hari ini juga ya. Ada Kang Edi, Sandiki, Cakhar juga, Lutidi Nangki, Fitri Imut, Aceh Tenur Hidayat yang kembali jauh di Mangkalaya ya, Amiruddin, Tumiyum Virgo, Bendahari, Tepegi Kusumawati juga, Socha, Abah Wesel, Rans Bajiran, Ami Ani, Mas Irul, Fauzia Zakia, Safitri di Gualpara juga, Tumir Hidawati. Selamat siang saja ya buat semua-semuanya. Terima kasih yang hanya sekedar mendengarkan saya juga, hatur nuhun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan dengan lagu-lagu Sunda bersama Mbak Dian Agawati tentunya menemani. Kita pamit ya, tetap semangat, tetap sehat makin saat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencah mitra komdamu sadayana haturan wilujeng sonten atau napi wilujeng siang menuju ka wilujeng sonten sadayananya nungiringan jabung laung dina acara ieu diantos dina teleponna kanggo dinten ieu dinten Senin kaping 3 Agustus 2020 genep. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy,
0: merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka
1: teh merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Tetap gitu.
0: Hayang kami naon atuh mangga?
1: Hayang kami mah pilih keneh teh haja lah.
0: Mangga.
1: Penting mah silaturahmi nya.
0: Da eta mangga sok.
1: Salam genjrengna kanggo katai palebat. Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana. Ibu Marwan, oke okay, ya.
0: Uh-huh.
1: Amin minok, aturan. Amin papi, oke okay, mana ini ya.
0: Neres.
1: Wah aong, sarang wanurul nata. Mohon kanggo ka Teh Olive, sarang Teh Lilis nata. Pak Ben, kemana Pak Ben?
0: Pak Ben kamari naik.
1: Kamari lepat. Kamari lepat. Kamari lepat. Kamari Pak Ben lepat.
0: Pasti atau.
1: Nyebutkan cai kamari lepat. Nyebutkan cai, hei.
0: Ya anjena, isin nyaliranya.
1: Mohon, cai sinan tuh teh
0: jadi seserian.
1: Mohon ya.
0: Mohon atuh. Lungsur nyalira.
1: Kamana, merenya, teh aja.
0: Mohon. Emutanana ka ditu pan aya bebendena berani ditu.
1: Oh, kas bisa teh.
0: Mohon.
1: Oh, nya tuh pirang-pirang lah.
0: Pirang-pirang selingkuhnya.
1: Aduh, tuh pirang-pirang selingkuh mah.
0: Nya anjek kan ini lama pirang-pirang kekengingan.
1: Katanya.
0: Nya.
1: Mohon.
0: Nyata tu jalami. Anya nangis seserian langsung ngening. Lusur
1: mundur ini kan.
0: Mundur teratur.
1: Aduh, eta. Mohon.
0: Nganyi nyari ke penyiaran.
1: Mohon itu teh gitu teh. Untung cek teh aja tetes kadinya, belum teh kadinya paruman.
0: Oh pasti Aisan kadio di paruman ya itu ban kadio.
1: Tuh ya Allah. Tambahin ulah terus ulah pakai salepan tuh ya tuh kumat.
0: Mohon kalau dia apakan hela genjreng. Sanes ge di mah genjreng.
1: Sanes cai.
0: Sanes.
1: Sanes cai.
0: Sorry ya nanti dia nih kamari.
1: Oh, mohon kamari gabi tuh. Pak Ben tuh kenawan.
0: Iya.
1: Iya tak.
0: Ya Allah.
1: Mohon. Kang Oka, nu eta Kang Ujeng Jay Bang Lennya.
0: Mohon.
1: Mohon aturan tak. Kang Oka sadayana we teh aja.
0: Liandri tah.
1: Oh Teh Mel nya hilap wae tas anu gaduh puncak tuyub.
0: Mohon.
1: Teh Mel 10 tahunan Teh Mel. Mohon atur nuhun teh aja Kang Oka teh aja sing sapa paustanya.
0: Amin.
1: Mega tinggi enggak panjang.
0: Tah eta inti namanya, duh.
1: Eta inti nama.
0: Nya.
1: Saudara Fortuna biasa keangkir ke bumi teh aja sadayana.
0: Oh, daya lagi keangkir mah keangkir wae.
1: Mohon ayo dah geus di Palangkung gitu.
0: Nya angkir na langkung dibagi.
1: Langkung geus mah Saudara Fortuna kudu kanaon tadi pas kanaon ke teh aja.
0: Ah, seueur eur pirupi.
1: Mohon atur nuhun teh aja.
0: Mangga-mangga.
1: Tariasanana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Tah ieu mah lepat ieu.
2: Moal da henteu mencelamin.
0: Mana mencelamin. Jantan
2: teterang da nami-nami
0: nu. Badian selalu ceria genjreng euy. Ngolo Pak Ben.
2: Pak Ben
0: ngolo euy.
2: Cobi upami Pak Ben tacan penak sareng bahajah mah gubrageun.
0: Pasti digubrageun pan eta pan abot ku peuteuna nya sanes teu mau ge. Abot ku cauna pan abot anakna ge anyeun lamun digubrageun.
2: Eta mah mani jelas pisan.
0: Tah eta mah da seueur saksina nya.
2: Seratu
0: nama pingkeun bahaja. Nya sok ngelamun eta ayeuna hilap deui moal mau naik ayeuna pan yeuh istirahat ayeuna.
2: Paling nu pingkeun nuju ngahenen eta
0: teh. Ngahenen mun. Mangga hayang kawih naon?
2: Hayang kawihna upami aya hayang ditalipak ti Dus Sumbang.
0: Ditalipak.
2: Mohon. Bahaja sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat lah.
2: Mohon. Kang Oka, Kang Deden Bantas nyahatur nuhun. Kang Deden Bantas sehat sapakawasna. Kang Oka Ibu Bapak Marwan wilujeng siang sareng sakeluargina nya sehat-sehat. kanggo ka Mami Mino digenjreng sing sa mi Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Mama Rindu, Kacan Uwi, panginten Mama Rindu. Nya,
0: engko sana mualami.
2: Muhun, Kacan aya kabar.
0: Muhun berarti masih riweuh.
2: Muhun. Teolip sareng Teh Lilisna diantos. Kanggo ka Kang Budi sareng Teh Dita. Mama Indah, Mama Nura,
0: Teh Kang Amar servis tah pangintunkeun Amar servis nyunulan.
2: Oh muhun, Kang Amar servis da sok dikintun.
0: Muhun eta Arjuna na Fortuna.
2: Kang Amar naik, Kang Amar ayo naik. Naon
0: abang seueur anu ieu anu pinggiranana. Jadi kena pinggiran.
2: Kau kaman ini anu gacor, Mami Papina uleuh jeung siang. Kang Oka, Ayah Susanti, Api Udin, Abah Anom, Kang Dege, Kang Oo, Kang Senja, Kang Adus, Kang Santana, Ibu Atika, Sarang Yang Herana, plus bayi nasihat selalu.
0: Amin.
2: Kang Oka, Kang Mus Mulyadi, Kang Egi, Waong, Sarang Bojo, Nak.
0: Mama Nurul.
2: Mama, muhun sarang Mama Nurulnya. Kang Oka, Mbak Yuni, Ratu Tanjung Sari, Wilujeng Siang.
0: Wah, tapi masuk protes mun tadi yang
2: kintun. Mungun, pamit ke senggol teh langsung ngecat hapunten Mbak Yuni. Kang Oka, Pak Maman Apero, Kang Ujeng Jay, Kang Ujeng Jay teh cantik asa komen dan tegak duhu FB kan bahaja tegak duhu.
0: Oh, mung eta hungkunu cinit, tapi agengnya cinit-nitan di sana kan dia teh sana seta.
2: Mungun eta tapi teu tiasa ngadownload anu sanes panginten.
0: Oh. Sok doakeunlah sing aya milikna nya kang ngentosan handphone. Resak eta teh handphone teh.
2: Resak surna teh.
0: Oh.
2: Genten ngebleng panginten.
0: Mohon.
2: Kau ka Mama Rita, Kang Mus Mulyadi, Kang AM, Kang Oka, Abah Gaul nya sareng satu Abah Kardil, Abah Darsa, Ateng-ateng, Kang Ateng-ateng, Kang Korban Fitnah. Ngoka sahadeui.
0: Mutan.
2: Tadi oge bahaja hapunten da Mas Tunggu
0: eta tanya. Yo, warawiri kunaon mah teh teh warawiri. Nah,
2: warawirinya astagfirullah. Aduh mah teh atos eta teh atos komen teh angkat teh nyeta ku urang ka ATM ku caroge teh. Ari bas ninga buka deui saur Mama Rindu teh sanes warawiri bageur ieu mah pemina astagfirullah. Upami nguping tadi Mbah aja bacain komen nampa intan mel oge itu.
0: Ah digentos ikut teh aja teh pemina keluarga warawiri mah dilipat. Ngarang nyarira.
2: Maklum nuju itu melan warawiri pan.
0: Mohon ka itu ka dianya capek.
2: Mohon anu nyiapkeun bade nu angkat pan insyaallah kita butuh 3 panginten.
0: Berangkatna.
2: Mohon
0: nganggo kereta api bus.
2: Karena ti dia mah bade nganggo travel heula dugi ka kantor ka Cengkareng.
0: Mohon.
2: Kin anjing panginten ka Brebesna.
0: Ka Brebes atena teh di dinya.
2: Mohon di Brebes.
0: Brebes anu sendok asin teh nya.
2: Lok asinnya
0: lok asin mohon.
2: Mohon lok asin terkenal nanti.
0: Ih, tebih sih dia ka Brebes tengah rauskeun.
2: Tebih sa
0: capek.
2: Dinten sawengi kami naik bis mah mohon. Itu mah aja pamit angkat liapan kumaha di bumi gede
0: naon. Nya tuh. Dapan saep bareng dianggo wae di bumi mah.
2: Mohon. Wios we.
0: Wayah, nah ini kan tuntun tugas.
2: Ah, tos awios, tos biasa dah tika kungkurung ke
0: dia mah. Bara gelamun kami jeung tentara cenah. Mana yang ke cenah tinggalkan tugas jauh. 3 tahun daik teembung. 3 tahun matunya harianan
2: merenah. Kami tuing.
0: Kami tuing lama setengah tahun. Itu masalah.
2: 3 tahun. 3
0: tahun
2: mah mohon.
0: Mohon. Masih bisa menunggu. Eta 3 tahun ai kabar genta maot. Pantentar mah seunu ditembak ning di Papua mah.
2: Mohon nya. Menuju itu rawan.
0: Rawan kene duga ayeuna ge.
2: Mohon. Atuh kanggo spesial mah kanggo bahaja we sing sehat sapapaosna.
0: Amin amin.
2: Agar rejekina naon anu dipimaksa di sing dikabulkeun
0: ku amin amin ya Allah rabbal alamin.
2: Mohon sing sehat sing panjang yuswana.
0: Amin amin.
2: Mohon, hatur nuhun baja. Oh, Kang Surya hilap
0: baja. Tak, Kang Surya itu, Kang Surya itu.
2: Kang Surya.
0: Nyoloka.
2: Apa nih Kang Surya itu?
0: Panggitorna di Nagentrem.
2: Itu nanti hilap. sok itu nih.
0: Mohon.
2: Kang Pasar oge ta, Kang DG, Kang Ok atusnya. Mohon. Oh, Bang Len, Pak Ben.
0: Mohon.
2: Atuh nuhun.
0: Mangga.
2: Maja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok antawis Kang Surya ta menapi Kang Amar servis. Mung mun miss call hungkul mah. Tekaci. Kang Amar mangalam-alam ah. Dina radio pinggiran mah teka hartos. Mangga.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Duh atas suantem nih ngebahas kiosai.
3: Bagan setia hadir.
0: Sanes, bagan hadir setia te. Te setia.
3: Setia
0: Kang Amar.
3: Setia karosernya Kang Amar kemana aja gak ada ngukun.
0: Tak iya Kang Amarnya. Ari pinggiran nama pan pinggiran mudina hajat di pinggiran ayah baso ayah segarupinya. Baso tapi lamun anu dilebet nama pan anu utama amen una pan aya daging sapi sagarupi komplit tak kitu mun ka pinggiran nama berarti bade baso tahu gitu. Asa anu pinggiran ana aya nu ngaralih ka pinggiran.
3: Agete.
0: Mohon.
3: Oh, wilujeng siang sedian, wilujeng mancen damel, mugi atuh diparingan kesehatan,
0: amin, amin.
3: Lancaran tugas siarana dugi ka rengse.
0: Amin. Ka Amar kumaha di ditu tos ceah teh acan ana cayana.
3: Ceah.
0: Garingnya
3: kemarau.
0: Kemarau masuk rada ieu nya.
3: Amin. Terkadang upami bisa hujan di dia mah sok pang-pang karena gitu.
0: Mohon kitunya. Tapi ada bag-bagan mah tuh. Inti nama sarang eta mah sarang laut nama terus bersahabat.
3: Tapi alhamdulillah teu kakirangan cai kumargi.
0: Mohonnya.
3: Air eta oge malah teu tiasa dicen gitu.
0: Oh gitu.
3: Sama cina ke mana?
0: Bingung.
3: Dah pamit ya sama cina cai laut mah bade dipastikan lauknya sadayana ka urang Sukabumi.
0: Mohon da pasti mana ting hektaran lauk na teh nya. Eta ti Allah gitu. Dipasihan lauk gratis sobi anu bade nyanak wae mangga ai sok pala laut nya ayeuna mah ah seur kajantenan. Oh,
3: sareng orang Palabuhan mah de
0: gratis. Kepala buan ugi gratis.
3: Mohon bade mancing, bade ngojay, bade naon ge gratis.
0: Mangga we cenah bade sareng-sareng pamingamar sareng ngiroro kidul mah teh tiasa mere nya kedah mayar ka hotelna.
3: Tiasa wae nya ilusi.
0: Ilusi mohon, ilusi mah pasti tiasa nya.
3: Aturan ulah. Lagen tra. Mudah-mudahan sing dipaparinan kesehatan dipanjangkeun
0: jiwa anu
3: dideukeun kesehatannya.
0: Amin.
3: Mohon kawin nama hoyong naonnya? Sahilap.
0: Tah. Sahilapna.
3: Mohon nuntun salamna nya.
0: Enggak.
3: Kanon nembe teh. Iya sateh.
0: Mel.
3: Oh, Meliandri, aduh hapunten hilap. Meliandri. Oh, tama setianya sok nyapa bag-bagan mudah-mudahan
0: biar di bag-bagan setia tara kemana-mana anjeun mah.
3: Jaguar ikatnya. Kang Oka teh aren teh nya haturan wilujeng siang mugi asing sehat teh keluarga ka mama bungsu teh.
0: Kan aya mama bungsu merajin sok sekali-kali sok naik.
3: Kang Surya, Kang Basar teh ka kantun teh Olimpia senjanya.
0: Mohon. Halo, kin sekedap ieu teh. Sinyal ieu teh sok coba nyarios. Tuh. Gila. Tah.
3: Halo.
0: Tah, aya.
3: Kade.
0: Aya, aya.
3: Mohon Kabayu ni sebelah. Halo.
0: Halo, aya.
3: Kakang Mamana Pero. Mohon. Lantas aturannya. Mugi aseng sehat Kang Eden.
0: Amin.
3: Dilajeng ka Ibu Marwan, ka Ibu Liliana, dilajeng
0: Pak Ben, ta Pak Ben, Pak Ben, senggotan.
3: Oh Pak Ben, oh Pak Ben, hari di Jawa mas sanes.
0: Naon atuh.
3: Ben. Kata orang Jawa Ben orkes.
0: Oh, orkes Ben tu orkes.
3: Pak Ben. Kan mau duka kunaon teh?
0: Tara nyenggol.
3: Ada kan geulis wae Pak Ben mah.
0: Nya.
3: Tenggol atuh bag-bagan pan kanan aya dua.
0: Pan aja nama kayak tuh kade lepat teh nyebatkeun ieu na ning genjreng mah di dia mah nyadi dia. Lamun can ka dia mah dijijak da langsung ngantos ka dia nyeta. Bari nyadak oleh-oleh sa mobil pan.
3: Dilajeng ka Mama Kenanga, ka Cahilap, Kang Egi. Ya man ini. Mohon si Raja Gacor.
0: Si Gacor eta mah.
3: Mohon upami ngintun teh rasa kopi.
0: Sakecamatan eta mah di Kuteh Dian diperkirakeun ngintuna teh. Nya. Da meni apal geuningan. Gila ikunon ya.
3: Halo. Saya deh.
0: Mohon.
3: Terus. Pokona kanggo kasadayana.
0: Mangga.
3: Dan mohon wilayah.
0: Amin.
3: Mohon. Dan sing jagwaringka salawasna.
0: Amin.
3: Nu tami sing adina kabingan.
0: Amin.
3: Mohon waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak kabar servis tinggi di bag-bagan. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentara para hiangan Partona FM. Jenjreng
0: air mah hati-hati pasti. Jadi hayang seri kamu itu terus seserian sorangan di dia. Seri we terus. Seri sedih eta mah lain seri binga. Yang kawin ana teh Pak Ben mangga.
4: Lagu anak yang digabungin sama Mary ah, Mumun ya?
0: Mary mah, lagi sekeng. Mumun ya, tah yang Mumun. Jam mah, spesial jam mah Nura tuh. Nah, Mumun.
4: Cuma siapa sama mah Nura ya? Bapak nak yang sama Alam. Tenggitin salam kan,
0: namanya Mah Nura, mapan didinya aja nama cek terel kereta api didinya teh. Kadinya oh, cinta namanya sama jeung Pak Ben oge. Matakna ieu mah Radio Fortuna mah. Ieu na mun dina hajate mah aya sanguna, aya daging sapi, daging hayam, capcay. Wah, aya kimlo, aya pinggiran lemengan baso tahu jeung baso. Ibarat kitu mah barana. Pan Fortuna mah panggenjrengna di Sukabumi.
4: Mana pengarama yakin melaria tu genjreng tu mantap
0: berarti. Oh, Pak Ben teh sok nyeroskeun Fortuna mah anu cenah. Saya pisan, der teh salah ngucap. Da meni hayang nyeritan.
4: Karenanya kliwat ceplok.
0: Meni hayang nyeritan Allah Robi.
4: Emang benar itu Fortuna mah sadunia. Jadi Pak Ben bangga. Nanti memang bangga itu Fortuna teh. Jadi nun lepan sareng anu ditelepon teh suarana teh seimbang gitu.
0: Matakna tong ka itu ka dia lam tos muji Fortuna geus di Fortuna. Abong aya ka Bogoh di ditu deket rel. Atuh ngilu ka ditu.
4: Hayang ngasaan gitu gini gitu. Rasana kurang kenaan.
0: Jadi emang tingali aduh di kana mixer.
4: Jadi sama-sama yang ngati ping-ping mengajaran ping-ping.
0: Sanes ieu nya kieu di dieu mah nun nelpon teh moal dileutikan ku penyangge di ageungan sami setara. Margi dilebut kana mixer. Tari kata sonton babeun mah komot ngagenjreng.
4: Benda Fortuna mah.
0: Untung aja kene pois note na kalau mana mana mana kita kirimkan etan muji Fortuna.
4: Benar Fortuna mah genjrengnya. Sorry bersih di suara nanti jadi kupak ini deh. Sorry diakur ah, udah kudu diakur akur bareng gitu pan beri ayah bahasa kia.
0: Maka tinggu cinta kadi itu
4: Mana anu genah ngan pisan genah bener ya mah.
0: Jadi ngan pisan iya mah lamun genah awo ya mah ite
4: sarua gitu matang.
0: Tah kupingkeun Mamah Nura cenah cae telepon teh. Di dieu mah nu nyanyi ge siga nu lokal we di dieu siga nu nyaan aya di dieu hadir.
4: Heeh kumaha langsung gitu.
0: Iya.
4: Cima bersih bener baja. Kan Pak Bete geuri kuriwa ceplok gitu. Jadi jelas mana lebah heureuy. Jadi kamu bating heureuy gitu.
0: Iya, kamu bating heureuy. Jadi langsung seserian.
4: Jadi mun cara ngadengi kerja kali ya ya ke bawah gitu. Ibarat awe menemparak kanyut.
0: Kanyut kunang. Kanyut kunang. Kami guru zaman Kang Adi menang nyebut kanyut kunang. Baheula mah zaman baheula pan aya panglai. Dirinya na kanyut kunang geus sih.
4: Kanyut kunang jangan baheula. Aja
0: udah.
4: Komplit gitu. Aya bawa
0: motor. Ngora-ngora Pak Ben.
4: Lambuyang.
0: Ya aya dinya.
4: Dinana. Cantel semat paniti gitu.
0: Ya diabuskeun nya dinahanapeun. Bantal budak nu leutik.
4: Eueuh,
0: nama sirna. Padahal dilengitkeunnya ah budak emang. Budak ayeuna pan minantuknya di Bandung. Bung. Pajeh lamun ngadaus seureuh teh sok cenah etaan.
4: Bener.
0: Make ieu di panglayanan naon di buraan.
4: Di buraan mun ngunana nanya. Rek gajayu lah tinggalan.
0: Ting bener, ya ting bener, ting salah.
4: Bener, meureun bahaya. Genjreng kana. Bener.
0: Mangasak bade ngitun Kang Usaha.
4: Kitu nama anu
0: bisan
4: si Abah si Bagbagan ya.
0: Mohon.
4: Tas ka Milian Ri. Kaman ini tah bener saya kecamatan eun teh mamani pinter. Narerang mani deh mah satu tabena ari paberna apal we gitu tah anu sok geus berteman-teman di pertuna gitu. Teu bisa kata apa si Egi tah anu pinter teh. Salut paben.
0: Si Egi.
4: Si Egi. Salut paben mah bener Ujang J. Baong. Wah, tapi kasadayana we. Kak Dian tadi gitu guys, hati roti Pak Ben. Kita kopi itu buahan kan jeruk tadi.
0: Iya lah jeruknya tempat jeruk tradisional.
4: Iya masih kena berpentil
0: tuh. Iya pokoknya aman usum kia mahal loh. Dosok aramis ke BHOG jamu.
4: Jeruknya tak pernah jeruk kaya di pasar.
0: Iya. Aya dulu mana jaya almarhum kan kena hedging engine jam genep engine geratus aya didinya di pasar. Aya teteh. So nggak galau teh mata tadi kanggo obat teteh.
4: Nya ada kerobak kolesterol nya tadi.
0: Tapi ada teu kolesterol ngan resep beda rasana teh kitu.
4: Manis rasana baja teh. Terus kamari mah ku paper persis di pos tiga nih banyak.
0: Eueuh ngan kabagian tilu.
4: Oh, kita siap lah di japri ke babe, pokoknya dikondisikeun lah. Insyaallah.
0: Tendian siaran beok.
4: Tapi ya,
0: kenanawan lah dapat ban berbagi.
4: Oke siapa aja terus atas waktu nanti mabes dan selalu di mabes. Portung lah genjreng gay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. So genjreng Portunata kade. Mangga manini. Dah suka ya wahan lah manini mah. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Portuna FM. Genjreng
0: euy. Oh,
5: Ning Damang.
0: Alhamdulillah urang damang-damang keuna enak mah.
5: Damang sadayana nya Ning.
0: Damang manini ge damang ngaruh buru-buru ka dieu.
5: Damang panoyong kadinya deui manini ge.
0: Nya tuh lah caritana hungkul.
5: Yo yo heuh menita asa di dinya emutan mah.
0: Nya tepang jeung Bang Hari, tepang jeung Bang Dit Bang Dito. Bang Pongki.
5: Nya tepang sareng nu gareulis anu balageur.
0: Gareulis bageda awe.
5: Karasepna balageur sadayana di Fortuna mah.
0: Nya.
5: Mantak manini ge hoyong tadinya deui.
0: Nya teu kapoknya. Mami tanya nulan, hoyong kawih naon manini mangga bade diutamikeun kawihna naon?
5: Oh, yang kawih nama Edun we, Neng.
0: Oh, Edun. Kamari satu nunyuhkeun Edun teu aya cenah cik si Apongki. Gua aya Edun teh. Mangga nginten kamu saha?
5: Nginten nama Kanggo Bang Len, Kanggo Ujeng Jay, sareng Kanggo Ayah Deni, sareng Kang Herlan, Kang Irfan, sareng Maman Apero, sareng Kang Deksa, sareng Abah Kerdil, sareng deui Neng Kanggo Nugelisa, Neng Hajahnya,
0: Kanggo
5: Neng Aren, Neng Lisna, Neng Jule, Neng Olive, sareng Neng Lilisna, sareng deui Neng Meli, tak anu gelis, anu di puncak peuyeum. Sareng deui Mamah Rindu, Mamah Ranti, sareng deui Pok Nura, tak Neng Kanggo Bapa Marwan, sareng Ibu Na, sareng Marino, sareng deui Ibu Ipung Sapuro, sareng Neng Balebat. Sareng Mami, Papi, Teh Ipa, Kuatik, sareng deui Neng Kanggo Waong, sareng istrina, sareng Pak Ben, Ayah Susanti, sareng Kang Santana, Kang Surya, Kang Agus.
0: Tah sahur paben mah. Kela ku mami, mami.
5: Kang Dede, Kang Aim. Bisa
0: di stop ya paben.
5: Kang Anjangan. Dari sareng deui Kang Mamah Dapi na Mamah Citra sareng Kang Pajrina. Sareng Mamah Rita, Mamah Bungsu sareng Mamah Sam, Mamah Enjes. Ami Ani. Sareng Neng Ratu, Neng Yuni, sadayana tanya kumaha ini.
0: Paben.
5: Kang Wahyu Tahu, sareng deui Kang Soleh Hudin.
0: Aduh, dicatat anyar.
5: Nya sareng deui Kang Jarwo Mang Sentir, Cep Bonrong, Cep Tendi, Abah Jaya. Sareng Abah Aki-aki Gaul anu di Unrul. Ya Neng, tak sadayana dikumpulkan kumahan ini. Oh, Neng Iis anu di Cibadak, Neng, cenah hoyong di senggolnya. Tak Neng Iis anu di Cibadak, bikin tuan kumahan ini 2 tahunan.
0: Manini rem heulah sekedap cenah.
5: Neng, hajah anu gelis anu bageur. Kamanini teh nya Allah beuki. Hatur nuhun Nengnya.
0: Mangga-mangga.
5: Gentra perahyangan Fortuna FM. Kinreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini aduh teu tiasa direm manini teh sahur paben cenanya. Badian Mama Nini menit sampai tangnya bisa direm kan? Oh itu ongko bitus ditampi. Mangga, mangga, mangga, mangga, mami. Halo, kunaon itu datos?
6: Halo,
0: halo,
6: halo, mikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Intra Parahyangan Fortuna FM
0: Kinreng euy. Mami.
6: Uhun.
0: Sehat.
6: Alhamdulillah sawang suna atuh.
0: Sehat, sehat. Ya rada mendung ya tadi mah.
6: Ah kadieu ente, ieu mah panas.
0: Mendung di dieu mah.
6: Oh, panas kadieu mah, teh haja.
0: Nyawa warehan kadieu mendung.
6: Uhun.
0: Waong, tenang, tos manin, tos mami. Mangga yang kawin naon mami?
6: Boronong Garing.
0: Boronong Garing, mangga.
6: Ya nakin tenkin banget hange manini ta. Tengah rengo manini na.
0: Tengah.
6: Eh, tapi... manini mah ta. Eh, dah yang ngai sadayana.
0: Oh jadi tapi iya nguping kene sepi nama.
6: Nguping kan kita cina bari kita tak ada cina ngarengnya cina kan asok hayang nengwalan sadayana cina kita
0: oh jatuh digancang tuh di kerana malah bikin gancang
6: sokareare tak mah
0: bang angin tengah kuasa
6: mohon kange bang Len kang Santana ujeng jay kange Mel Mama Hindu Teh Ranti, Teh Citra sang Kang Pajrina, Olik sang Teh Iisna, sang Etawe, Mami, sarang Balebatna, Pamarwan, sarang Ibu Na, Ibu Ipung Sapuro, Aman Serpit,
0: sinyal,
6: apa ini nih?
0: Tak iya kah?
6: Aduh, ayo terus kita tak sok
0: kuno itu pemina itu

0: hả? Liur cenah. Liur peminasi Mas Ilham. Mohon mangga. Mangga biasa sabios. Atur nuhun. Tuh isinya ya awan. Eh waong hiji deui waong. Atur nuhun. Ma mami. Mami, mami, papi. Waong.
1: So, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra. Porahi. Genjreng.
0: Genjreng euy. Ta mami waong aya, waong aya ta mami, mami Minok.
1: Oh aya.
0: Si mami Minok.
1: Jurgen kae ku aja.
0: Kawih naon, kade? Ah,
1: eta domba abi ya.
0: Domba.
1: Domba waong.
0: Domba aong mangga.
1: Ngon gedeun-gedeun aja. Ka Dumarwan terus napanga. Radeui ka Mama Rindu. Jekon radeui ka Mama Bungsu. Manura, Manjes, Mama Mai, Misal Mintana. Eh Olivia Senja. Eh ieu di Cibadak, Nina. Ibu Yana di Selam Bintana. Sama Rita di Bunga Melur. Ibu Lebas di 11. Ibu Ipung Satmuroh. Saya Anibar di Lantas. Dan Jembol. Ada duit, awang balon. Kang Budi sama Tadelana. Sama Islam. Meliandri, Kang Basar, Kang Santana. Balon kemana ya? Mungkin di Kelebu.
0: Anta.
1: Kang Siwaria. Kang Amar Servis. Bangun nama silalat di bagbagannya. Dari Ayah Deni, Haji Mama Napero, dari Permana Yuda, Ujian Jai, Dede di Perung Kuda, pokoknya mah, Kak Mami Minok, Mani ini, udah kami absen ke Dayana, Mani ini, Watos, kerusannya sudah bagi yang Watos. Si karena misalnya naik ke Fortunama, makin disengok, kan orang-orang.
0: Bener. Kita naik ke Fortuna masuk naik ke itu kali.
1: Ah, mereka ganggu-ganggu, ganggu ke Batur. Terbaik kalau istilahnya. Salam ini nok, salam Batros si Waong.
0: Iya.
1: Salam mereka, ya, nanti kita lihat juga Cindawet, Rencang Sakasur.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, pokoknya mah, semuanya kedua. Kang Anu Manduwenya, Anu Gelis.
0: Alhamdulillah, amin, amin.
1: Anu Gaduh, Suwanten. Sebetulnya selalu masjid.
0: Namun
1: ya, wow, Gendra pada hiangan Fortuna FM. Genereng E Jantos kawina domba wow.
0: Domba wow, loba domba wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya non ya. Duh. Labuh cicing HP tong tedek itek inyan pan ima benda mati nya. Nah, yang mereka jadi ya orang tampi. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kaparahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, eh, kelontong, kelontong, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit ngumpul. Mohon. Amin. Kumaha tuh, nuju sehat, ayeuna.
2: Alhamdulillah
0: aja. Oh, alhamdulillah nuhun atunya mangga. Hoyong kawih naon mangga?
2: Alhamdulillah hoyong buleud.
0: Mangga.
2: Buleud. Intun salamna tos naraik di nembe aya waonnya.
0: Mohon.
2: Aya manini tos mami papi sah searen.
0: Mohon.
2: Oge de mamadibu nya, Mama Indah cita kantung. Ka Amar Servis oge tah.
0: Mohon tadi aya.
2: Teras deui ka sadenya.
0: Sok kumutan
2: heula. Kakang Surya. Teras deui ka Ibu Ipung Sapuro nya.
0: Mohon.
2: Teras deui ka Kang Amun Umar eta. Kang Aman Apero.
0: Mohon.
2: Teras deui ka Teh Yati Bali oge nya. Teh Yuni Seblak ka Teh Kantun.
0: Leres.
2: Teras deui ka Bang Len. Teras deui ka sadayana walah sia ieu.
0: Mangga, mangga.
2: Anu teh ka pangalaman pura badag
0: nya. Tah eta pura badag lah.
2: Anu kate ajaman mancen namon oge sehat.
0: Amin, amin.
2: Panjang usan rezekina terberkah barokah. Cariosan mah geura parahyangan.

0: Fortuna FM Kenjering euy. Hatur nuhun. Okang otak teh melnya.
1: Nuhun.
0: Hatur nuhun saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama bungsunya nulinggih nate di Bojong Lopang. Pokona Bojong Lopang menung ngencak wae kitunya. Urang waskan lah ya ti Bang Len gentra parayangan Fortuna FM Kenjering euy. Udeng siang teh Dian ulujeng siang oge ka Teh Lisna Kang Amar Servis Ibu Maruan Manini Mami Minok Mami Papi Teh Meli Teh Olip Kang Maman Apero Pak Ben Ibu Ipung Ibu Balebat Ibu Liliana Kang AM Kang Santana Kang Joko Kang Solehudin Kang Bashar Yuni Ratu Tanjung Sari Mamah Bungsu Citra Ranti Waaong Kasadayana Wae Wargi Fortuna di mana wae ayana wilujeng ngupingkeun ganjreng euy kawinan teh nya. Oh kawina Kiara Payung. Kiara Payung di Kiaraan. Kiara Payung. Kiara Payung aya aduh yayan Jatnika geuningannya. Tah urang kawihela ya di Talipak. Eh mana tah? Di Talipak Kang Meliandri ganjreng euy. Bang Len sekedap kawinannya. Antos.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Itu Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortune FFM.
4: Dika, beli ini Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
4: Iya Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping crush gemes.
13: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFFM.
10: Domba Waong. Lalu warta kandangna domba Waong asa berpuluh ta. Sok mangga tampi kawinna domba Waong.

domba domana kade bawa domba. Dan mama sok bawa gitu gini ngoncakat kandang katanya. Orang haus kan dia ti Ibu Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gentra parahyangan Fortuna FM genjreng. Nanya lira wae enak mohon. Ayana teh kedana sarang dito dito teh resign. Resign diren tekiatin lebih pan anjir nama nyata motornya mau kue kesel meren anjir nage resign kata nabi keluar etate jodona ngunggigikan kadinya pengen tanda ke ayah kadi ya anjir nage ngigikan meren keping lima kadi anak. Assalamualaikum genter parhayangan Fortuna FM genjreng anu nyalira wae neng mohon nyalira abdi teh ya mah. Ada biasana tugas mah seueur barudak ningali ka payun caang upami wengi tamu de ka punggur alim tah tugas wengi oge. Hatur urang kasadayana kancah mitra komdong sadayana nu jungu pingkeun na di Fortuna FM genjreng euy. Yintun salam nama kanggo Bang Ben, Bang Ben, Bang Len Bu. Pak Ben yang dibalik. Aduh si ibu kenaun teh kanggo Bang Len, Pak Ben. Lajeng oi kanggo Waaong, kanggo Balebat, puluh jeng wayah kia kamana atuh te bergerak ya teh. Te acan nitan bu. Kanggo Ibu Ipung Sapuro, lajeng ge kanggo Kameliandri, kanggo Kamarin, kanggo Olivia Senja. Sareng kanggo Kang Amar Servis Yuni Ratu Tanjung Sari, kanggo Kang Deden Bantas, kanggo Kang Budi, Kang Basar, kanggo mamah bungsunya anu tadi ka kuping kawinoh yang bulet tadi tanya. Ibu mah bingung aku maning hajah we kawih nama. Mohon Bu enwal ulah dikait-kaitkeun Bu teh dina sok rada karena emosi sok teraos teu Bu nya. Hawatos ka Mas Bangbangna. Pun tadi ge cenah jodoh gak akan kemana. Oh jodoh pasti naon pas jodoh pasti ada naon lah tadi teh Afgannya juga nate mohon saya di komen nate tapi nama ya ibunya. Pokoknya Kang Osa Dayana Ibu Liliana nuju Jakarta lajengnya kamu pedikumkan lah dina dinten iya kawih nama hoyong nyerina tah didiye cina deh nyindiran ya bangunannya nyeri-nyeri kunaon ya.

Dipotong salitnya, mari seirisan kawina. Biara payung ya kan Bang Len. Nulingi nate duka di mana ayana. Pokona ayah di mana-mana sengaja Bang Len banyak. Mangga tampi kawina. Kiara payung.

dah laut. Mami minok sing sehat atau menggering kabeh kumaha meureun. Coba kumaha tinggal seorang deui opat urang deui kan nya.

0: Orang haus kan hela, tapi telpon mah wakan nampinya pun kan hela. Nah, ini mari kita akan kelantar sanon. Kemarin kan lebih sananya, telpon mari kita hendapkan hela. Iya, naon Pak Bente. Nawan iya, baronong garing mah di mana ah yang baronong garingnya masih gan mau berjalan ya Pak Ben.
1: Baronong garing, apa nak eksarege? Namanya Pak Jaindan yang baronong garing, kira bahaja,
0: gendrega bukan apa. Baronong garingnya lebah eta kabita. Segilek mah atas balebat, gelis. Segilek mah parantos tadi. Nyamete segilek naon tadi tanya. Oh, ditalipak tang berarti teu acan. Segilek mah nya. Tenang atuh ya pikiran kemana-mana. Yang jadi tepi. Segileknya. Segilek ayalahnya segilek. Dah. Nyama tadi ditalipak eta. Pak Ben ngabebita eta meni banyak kitu. Tapi moal enak sih geuna di Bandung lain kitu baruleud, ieu mah gepeng mung ah. Ieu mah baruleud. Wewa. salah ieu mah. Urang ngaoskeun lah tiba lebat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gentra parahyangan Fortuna FM genjering euy. Ujung siang bahaja anu cantik. Nah, sareng nu saya mana lope. Lope lope lope. Siang oge okay, kanggo keluarga balebat, grup ceria inspirasi, ibu sareng Bapak Marwana, mugia dina siang ieu siang dipaparinan kesehatan, kabahagiaan, dipanjakeun yusana, dilancarkan rezekina, digampilkeun segala urusanana. Sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitu salam nama kanggo ka Mami Minok, Bang Len. Bang Len Waaong, Kang Surya Jokoweo, Pak Ben, Kang Deden Bantas, Kang Wan Apero, Bu Ipung Sapuro, Manini, Mami, Marin, Meliandri, kawih nama sagila katunuhun bahaja nu cantik. Nah, sarang nu saya mana? Nah. Si Pak Ben yang puas. Temborong nak kebulet, anu di majalah ya mah borong teh arageng tegepeng gitu. Tama tina beas. Aduh. Mana saru ajang bohong urang keputerkeun lah ya.

tadi sesah hilapna ayeuna naon ieu nu mundut ti Banjarmasin. Nyerina tah di dieu cenah. Dinu kenca nu katuhu. Pomé dinu kenca mah paling handap jantung. Anu paling dikit jantung keneh nu kanan geupang nyeri di nyawa. Ye nyeri ini paling mana atuh? Weh.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: 90,7 Fortuna FM.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya real. Kuahnya makin kental,

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.

Atunuhan kasadayanan parantos ngiringan jabung lawu kanu ngalangkungan WhatsApp atau nabi nu langsung kana telepon fatuna di 085 4807 807 nya. Begituna teh dia ngawati bade pamit ungkur kasadayana. Teu tiasa nyarangan dia dugian kata bu sabaraha ge capek. Udah ayo ka dia atuh pan ya izin cenah partner mau hari ini. Jadi udah we langsung ka dia soalnya ya tinggalkan paling di isakan kawihnya apa nuju di jalan itu ya kabar. Atuh nuhun kasadayana lupa nu sering jabung lawan di acara Sunda Gentra terutama Pak Ben ngabaca kakoe. Waong Bang Len bisa rembuk pamaruan Mas Bang Bang Mas Ilham lajeng oge kanggo Mama Bungsu Kang Surya kamar servisnya Kang Deden Bantas Manini Manini Meliandri Manini sareng Mami pokona sadayana ya teu nuhun teh dia kawat kukur kasadayana teu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini. Ini di hari yang ketiga ya di bulan Agustus 2026, di mana sampai jam 5 sore atau juga sampai pukul 17 kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Gencereng. Dan seperti biasa di acara ini, saudara Fortuna bisa request lagu dan juga say hey ya, kemudian juga berpantun. Ditunggu sampai tuntas nanti jam 5 sore bersama Risanosa. Dan sementara waktu sudah pukul 15 lebih 11 menit. Jadi perlu diketahui juga bahwa untuk azan asar itu jatuh pada pukul 15 lewat 20 menit ya. 15 lewat 20 menit. Jadi tinggal 10 menit lagi. Siap-siap buat saudara Fortuna sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat asar ya, pukul 3 lebih 20 menit. Dan sekarang baru pukul 3 lebih 12 menit. Jadi tinggal 8 menit lagi. Oke, sambil menunggu kita pilihkan dulu satu buah lagu milik dari Rita Sugiarto. Dan untuk yang mau gabung silakan ke telepon atau juga ke Facebook, karena sudah diposting juga sama Bang Hari. Genjreng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin.

Oke, sementara waktu sudah jam 3 lebih 32 setengah menit atau juga jam 15 lebih 33 lah ya. Masih di Goyang Pantun Fortuna FM sampai jam 5 sore. Dan sementara terima kasih ini untuk yang sudah memberikan komen di Facebook. Yang pertama dari Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Gendreng. Kang Haris Hanosa Gendreng. Cari belalang sama saudara. Semua beneran. Cari belalang sama saudara semua. Beneran mapan bersukaria. Dan belakang kayak mala agata. Giliran dari depan kayak malaria. Ya, terima kasih untuk Soca. Ada pantun Soca sekarang, aduh, sinarion gitunya. Kemudian juga dari Rans Ba Aziran, digoyang pantun Fortuna FM Genjreng. Kemudian juga Bi Nur, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Ini dari Purabaya hadir Bang Hari pantunnya. Nah, ini nih ada pantun ya. Jalan-jalan sama Cek Mumun, baliknya sama Empok Atun. Daripada kita melamun, lebih baik dengerin goyang pantun. Allah, ternyambung bang, nyambung. Lagunya Bola dari Ona Sutra. Kirsalnya di sini buat semua saudara Fortuna. Ucapannya Gendreng. Sayang sekali bang, untuk saat ini ke Purabaya Fortuna nggak ada suaranya. Kenapa ya? Wah, masa? Barusan mati gitu, mati listrik barusan. Tapi mudah-mudahan sekarang udah ada lagi nih. Mudah-mudahan sekarang udah muncul ya. Terus terakhir dari Nova, makasih untuk Nova ya. Oke, coba dibalas sama Bang Hari. Sekarang ada nggak gitu ya? Sekarang. Coba nih ya untuk Bi Nur, coba Bi Nur tolong dicek Bi Nur ada enggak gitu ya. Jadi buat saudara fresh kali lagi yang punya waktu dan juga punya kesempatan, ditunggu teleponnya di 08 15 14 907 907. Jangan lupa passwordnya goyang pantun Fortuna FM Gendreng.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Ya, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 4 atau juga pukul 16 ya. Dan sementara selamat sore ini untuk papi mami. Mudah-mudahan lagi nguping nih papi mami. Pasangan yang itu papi mami. Dan juga selamat sore ini untuk Meliandri, kemudian juga gula aren, gula batok dan juga teh olip. Terus juga untuk siapa? Ujeng J. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang pantun tuh Arsona FM Jenggiring.
0: Teh olip?
1: Iya, Bang Haji.
0: Goyang pantun ya?
1: Iya, goyang pantun.
0: Kade ieu.
1: Kan ayeuna teh goyang pantun meureun.
0: Iya, goyang pantun ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Bukannya.
1: Bukan di malam sekarang mah, atuh di wayah kieu meureun.
0: Bisa rek karaoke.
1: Euy, ngah karaoke. Bentar ya, promo dulu.
0: Ada kumaha tuh?
1: Jadi malas.
0: Pan meureunan loba nu diputer hor ye.
1: Tadi nama batur teh geus latihan.
0: Duganya.
1: Kan jam 17 Agustusan meureun.
0: Duganya.
1: Ah. Kesel dah.
0: Ya udah sekarang mah jingle dulu ya.
1: Berangkat.
0: 3, 2, 1.

0: sekarang ke
1: banyak pantun, Mak.
0: Pantun laut.
1: Mak teh ke pasar mau beli foto cina kecil kukulu. Tentang ya mau promo dulu. Bentar ya, mau promo dulu.
0: Aduh.
1: Baru mangga siap-siap tiba-tiba.
0: Duganya.
1: Abang ini suaranya kok kerasakan?
0: Di mana?
1: Ah. Nih, kerasakan.
0: Ah, enggak, sini mah bagus.
1: Kayak keanginkeun gini.
0: Bagus di sini mah udah dicek beberapa
1: iya,
0: hari.
1: Iya, tapi keur dia teolitnya kerasak gitu kayak keanginkeun gini.
0: Nah hanya aneh kadinya mah.
1: Tiga ayah keangin kan ah.
0: Butut kadinya mah.
1: Kan iya kadinya teh deket meren tapi juga ku angin. Rada kurang jernih keresekan.
0: Keresekan hungkulnya. Coba tuh orang-orang etala. Besok ane sama lagu hala tuh orang tinggal.
1: Lagu halanya. Lagu nate. Bentar promo dulu. Itu lagu nate nate gibah. Boleh mere minta lagu gibah bang?
0: Ayahnya jubahnya.
1: Oh iya.
0: Ah satu ayah lagu jubah mah.
1: Satu ayah teh.
0: Tuhnya bener.
1: Tongnya. Jubah. Entongnya tuh ganti. Jangan tunggu lama-lama wentong.
0: Bang
1: cete lagu nate gibah tapi wai ay entong mah eta we atuh aing ada mah jangan tunggu lama-lama we ganti
0: oh eta merenya
1: buleud
0: gibah nate dari Roma Irama
1: ta iya itu tapi yang cewek mah geuning aya nu cewek na oge
0: ayanya
1: aya
0: Revina Alvira oh eta mun ceweknya Revinanya.
1: Ya.
0: Oh ya ada Revina nih.
1: Nah, eta. Ah, merah ada ungut-ungutan.
0: Naon Nana?
1: Mending ke Nana.
0: Oh, Pak itu curugna.
1: Bentar ya, mau promo dulu.
0: Bentar. Tong sering ngewa itu burang kene.
1: Kena ya
0: itu. Ya kena sama-sama.

0: Rada cecer-cesan, Bang.
1: Coba coba nanti kalau muter lagu kerces enggak ya. Nih?
0: Nanti coba ya.
1: Kalau lagi ngomong nyerces.
0: Nah.
1: Kalau lagi ngomong nyerces-nyerces juga.
0: Iya, dari sana gitu, Bu. Aya ke angin kan gini.
1: Ke angin kan ya. Benar deh.
0: Iya, tenangnya, Bu.
1: Bisi dah. Awen apa lu bohong bohong.
0: Ayo itu cara nggak bohong kakak pengen olehnya.
1: Ayo itu.
0: Ya buat itu ya, buat siapa teh, buat Meliandri, buat Marin ya, buat Teh Lilis yang ini. Bentar ini ada tamu yang tadi undang.
1: Oh ada ya.
0: Buat Waong ya, buat Kang Deden Bantas ya, buat Teh Citra bareng Kang Pak Dirinya, buat Ibu ya, buat Anibar, buat Pak Ben, buat Bang Len, buat Teh Ranti ya, buat ADG ya, buat Mama Nora ya, buat semua aja deh lah. Suka epeteng ngestata tutut tiba Abang Aji lagi nges ngulang gue gitu. Bentar ya, mau promo dulu. Assalamualaikum.
1: Aduh. Ya, kita lagu dulu. Yang telepon sebentar ya.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 9 menit dan sekarang bolehlah mau request lagu dangdut dan say hey, bisa dipergunakan telepon ya, kita coba angkat nih, siapa nih ya. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Password.
1: Oh, yang pantun, Fortuna FM.
0: Oke, man ini. Man ini denger radio enggak?
1: Ayah radio, alus man ini mau radio nage. Berarti genreng cara penyiarna.
0: Siap jinglenya?
1: Iya siap.
0: 3, 2, 1.

0: Boleh, sekarang ke pantun.
1: Pantun. Buah duku, buah ganas. Aduh, panas.
0: Bener, lagi panas sekarang mah di sini teh. Tapi di sekolah aja mau hujan katanya.
1: Di dia mah panas, dikuat pokoknya mah.
0: Ya udah, sekarang mah atuh pengen lagunya dangdut apa?
1: Lagu nama Bujang atau Duda. Ya tuh.
0: Bujang Duda merenanya. Ya boleh ada.
1: Ya. Terima kasih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mau kirim salam enggak?
1: Kirim salam buat Bang Len, Ujeng Jeng, Geden Gemol, Geden Tentas, Amar Serpit, Poko nama semuanya, Hum, Fortuna FM Genyreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Manini.

0: dari Wings Food.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya dari proses pemilihan biji. Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan

0: AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini Mie Sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Oke, sekarang sudah 4 lebih 25 menit. Kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Genzi Rengge. Dan sementara ini selamat sore buat yang punya nama DM. Selamat sore DM. Terus juga Marin, Gula Aren, Ipung Sapuro, Citra, dan juga Ranti. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Gendreng juga. Mami.
1: Iya.
0: Oke, siap ya jingle ya.
1: Siap.
0: Bentar, kita ambil dulu nih jinglenya, belum disiapin. Nah, ini 3, 2, 1.

0: Oke. Pantun sekarang. Mami. Mami.
1: Pun.
0: Oke, pantun sekarang.
1: Lalap eceng. Sang beuy.
0: Terus.
1: Genjreng euy. Saninten, buah saninten, daun awi, aruratan, hapunten, beli ayak kalalepatan, genjreng euy.
0: Aduh, sekarang mau lagu dangdutnya apa?
1: Teman biasa ayat teh.
0: Ayah Epitamala teh teman teh. Kalau enggak ada itu lagu apa tuh?
1: Eta

0: Wei Zubaidah.
1: Siaplah. Kirim salamnya.
0: Sange Manini.
1: Terus.
0: Sange Bang Len. Ke sana. Jay. Pak Ben. Ibu Ipung Sapuro.
1: Iya.
0: Mel. Mama Ranti. Teh Citra. Mak Is. Balebat. Pak Marwan sareng Ibu Nak. Waong. Abah Kerdia sareng Abah Gawel. Sakit tuh Bang.
1: Sama-sama.
0: Sampai Abang we. Miku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ini lagunya ya untuk Mami. Salam buat si Papi juga ya dari Bang Han.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

14 menit lagi menjelang jam 5 sore. Dan terima kasih ini untuk yang sudah komen di Facebook ya. Ada siapa? Oh, Peggy ya. Peggy Kusmawati, terima kasih Peggy sudah bergabung di Brunei katanya. Ya, salam baktos ini untuk teman-teman yang ada di Brunei yang lagi sibuk beraktivitas ya. Lagi genjreng nih Bang Hari di Brunei. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam. Dari Medan juga sama. Kemudian juga Aminah dari Caringin. Kemudian juga Aminah.

sekali. Kalau ke darat langsung mati. Tatapanmu tajam sekali, sampai-sampai menusuk hati, katanya. Aduh. Lagunya Harum Bulan Malam, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Buat Bang Hari yang ganteng oke, au dukanya, katanya. Terima kasih. Kemudian juga Sab Rasidin dari Tembung Sumut juga lagi nguk. Pokoknya selamat sore dan terima kasih. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sementara ini untuk Kang Santana, selamat sore Kang Santana. Terus juga selamat sore buat Ujeng Jay. Terus juga untuk Anjas dan juga untuk Waong. Selamat sore Waong. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus Arisana Samuan Diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo saudara Fortuna,
1: nama saya Kang Maman Apero
0: dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukami, genjreng, genjreng, eeeh.

sedekah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya rezeki dengan cara banyak bersedekah. Sedekah adalah obat yang manjur. Perihalalah iman kalian dengan bersedekah. Jika kalian jatuh miskin, maka berdaganglah dengan Allah Ta'ala dengan bersedekah. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib.

0: Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali selama 2x30 menit sampai jam 7 malam kita ketemu lagi di KGS Karate Bintang Senja. Dan terima kasih untuk saudara Fortuna yang malam ini tentu masih nongkrong di depan radio setelah melaksanakan sholat maghrib. Ya, semoga amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Cukup dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu. Karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal sayang.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gintrengna di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna, apabila kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang Hunian Suspidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai kerap, kamar, kemudian juga WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

itu 30 per 20 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dikirim yang subsidi yang hadir di kawasan di Inggris. Rumah tipe 30 per 20

baja jaringan, akad menggunakan baja jaringan, baja ringan dengan jenis. Akad menggunakan baja jaringan. Akad menggunakan baja ringan. Menggunakan baja ringan. Akad menggunakan baja. Baja ringan. Akad menggunakan baja ringan dengan gentongnya pasir yang kokoh dan tahan. Untuk penamaan rumah dilengkapi

Motor Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 juta per. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta per rupiah.

dipilih. Serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182. Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang

0: exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia
1: gajian wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Ini selamat malam juga, terima kasih untuk Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar. Kemudian juga untuk Salehudin, terima kasih. ADG juga terima kasih. Teh Olive terima kasih. Kemudian juga Gula Aren, DM juga. Kemudian juga Ipung Sapuro, untuk Citra, untuk Ranti, Marin, dan juga Ujeng Jay, Bang Len, dan juga Pak Ben ya. Terus juga untuk Waong, selamat malam Waong. Semoga malam ini Waong juga sedang mendengarkan ya. Meliandri, selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam, Ami Ipah. Kemudian juga untuk Papi dan Mami. Lantas untuk Manini juga, selamat malam Manini. Kemudian juga untuk Kang Santana. Kang Santana lagi apa nih malam ini Kang Santana ya? Mbak Yuni dan juga Kang Maman Avero.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna, Panggenjerinan di Sukabumi. Genjereng, genjereng, oi.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu tinggal 3 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

utang adalah belenggu Allah di buminya. Jika Allah hendak merendahkan seorang hamba, maka dia menjadikan belenggu utang itu di lehernya. Utang adalah budak, maka janganlah engkau memberikan budakmu kepada orang yang tidak mengetahui hakmu. Banyaknya utang memaksa seseorang yang biasa berkata benar untuk berdusta, dan orang yang berjanji untuk menyalahi janjinya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Ya, dipancarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa. Malam hari ini seperti biasanya kita di jam 7 malam bertemu di Usang Berkesan. Pastinya bersama Rido dan juga Bang Haris Alonso yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Wah. Fortuna di 08151490707 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Karena Rido pun juga sudah posting tadi. Dan pastinya selamat malam deh untuk semua Saudara Fortuna semuanya. Sebelum kita terima yang request-request ataupun juga Rido baca-baca komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya, kita pemanasan terlebih dahulu untuk menikmati malam hari ini. Ini ada satu lagu dari Betaria Sonata yang judulnya Hati Seorang Wanita. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi.

Iya, masih diusang berkesan Fortuna FM. Genjreng. Yap, kalau begitu sudah Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke layanan telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini ceritanya gak perlu banyak-banyak, yang penting ada, dan ya kalau memang menarik, lucu ataupun juga menyeramkan, menyedihkan, boleh banget silakan bergabung di malam hari ini. Dan pastinya ketika memang sudah bercerita, nanti mau request-request lagu untuk malam ini di Usang Berkesan, spesial di lagu-lagu pop Indonesia lawas ya. Jadi yang penting harus ada ceritanya dulu, baru nanti bisa request lagu. Ini ngomong-ngomong, Rido sudah posting di Facebook dan juga ada yang komen-komen ya di sini ya. Ini coba kita cek. Ini ada dari Lead Channel nih. Ini kayaknya ada cerita nih untuk Lead Channel. Selamat malam untuk Lead Channel, Usang Berkesan, Fortuna FM, genjreng. Ey. Assalamualaikum, Bang Ari, saya mau bercerita. Waktu suka merantau dulu naik bis, kebetulan di bis lagi nyetel lagu Tembang Kenangan. Oh, oke. Okay. Sambil duduk di sampingnya ada seorang cewek, langsung diajak kenalan sambil salaman begitu, Bang. Halo, siap. Lagunya dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Tangisi Untukku. Makasih sudah dibacakan. Sama-sama untuk Lead Channel. Ini ceritanya sepertinya waktu bujangan mungkin ya. Atau mungkin sekarang ya, mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin dengan yang diajak kenalan di bis itu. Kita ya, tidak ada yang tahu nih. Ini lagunya pengen dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Tangisi Untukku. Ini Rido carikan dulu untuk Lead Channel sebentar ya.

Jangan lagi kau tangisi, jangan lagi kau tangisi untukku. Ini sudah kita masukkan ke dalam list untuk lead channel. Dan selanjutnya juga ini ada Reni Rentina. Selamat malam, assalamualaikum Bang Hari dan Rido, hadir dari Medan digenjrengkan. Waalaikumsalam, terima kasih banyak untuk Reni Rentina. Iya, dan pastinya nih karena yang komen-komen baru segitu aja, sudah Fortuna semuanya nih yang mau bercerita, merapat saja gitu, bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga ke WhatsApp dan juga Facebooknya. Dan terima kasih banyak yang sudah bercerita untuk malam hari ini. Ada lead channel, wah ini lagunya sepertinya penuh kenangan nih. Ya sudah, kalau begitu ini Rido pilihkan juga nih satu lagu untuk malam hari ini di Usang Berkesan. Dan pastinya kalau begitu kita sama-sama dengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjereng aja.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Soda Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan lagu untuk menemani malam hari Soda Fortuna semuanya di acaranya Usang Berkesan. Dan pastinya nih, di jam 7 lebih 46 menit semakin melaju waktu ya. Tidak terasa sudah mau jam 8 lagi. Yang mau bergabung di Usang Berkesan, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga WhatsApp dan juga Facebooknya. Komen-komen Facebook juga boleh banget dong pastinya. Ini coba kita komentar terbaru. Ini sudah ada komen-komen terbaru nih. Ini ada dari Amiruddin, nih ngasih emot jempol dan juga kopi katanya. Oh, kayaknya lagi ngopi nih Amiruddin. Tumiam Virgo juga selamat malam dari Mabar Medan hadir nih. Terus, oh kata Lead Channel, makasih lagunya sudah diputarkan karena lagu itu punya kenangan tersendiri buat saya. Wah, luar biasa. Sama-sama untuk Lead Channel. Ini kayaknya baru segitu aja deh yang komen-komen terbarunya. Belum ada lagi yang baru nih. Coba.
1: Belum ya?
0: Belum ada lagi yang
1: Tumium
0: baru.
1: Tumiam Virgo?
0: Tumiam Virgo, iya udah tadi dibacakan.
1: Amai Rujuk udah. Terus ya Lead Channel.
0: Lead Channel juga sudah.
1: Fitri Haryati juga udah.
0: Oh Fitri belum nih. Oh masuk belum. Baru nih kayaknya nih Teh Fitri. Coba.
1: Reni Rentina
0: udah.
1: Nah kalau Fitri di sini ya Fitri Imut Cikaret ya.
0: Oke. Okay.
1: Di sini pengen request lagunya Menanti. Di sini menanti, di sana menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, Air Winijem yang sekarang kerja di Brunei.
0: Oke. Okay.
1: Buat Rido dan juga Bang Hari yang ganteng. Oke okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Makasih Fitri ya. Iya. Cuma mohon maaf nih mengenai lagu mungkin tidak akan dikabulkan ya.
0: Iya betul.
1: Karena
0: tidak
1: disini,
0: ada cerita.
1: Betul sekali. Enggak ada cerita. Jadi kalau pengen request lagu, cerita dulu lah.
0: Iya betul.
1: Walaupun ceritanya pendek ya, atau panjang.
0: Silakan aja gitu.
1: Silakan aja. Tapi kalau bisa mah jangan terlalu panjang.
0: Iya.
1: Gitu. Kasihan kalau terlalu panjang itu ya.
0: Terlalu lama menunggu mau naik katanya.
1: Mendingan pendek tapi bermakna lah.
0: Iya berkesan lah pastinya Bang Hari ya.
1: Berarti kan dibaca ya. Oke sekali. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kita ke lagu dulu. Karena okay. Di sini ada beberapa tembang lawas juga nih. Yang mungkin untuk yang usianya sekitar 35 tahun ke atas.
0: Waduh, senior nih.
1: Mungkin mengenang kembali gitu.
0: Yap.
1: Ini lagu dari Prambos. Judulnya Kemarau.
0: Kemarau.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Kejangan lagi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pangkenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Wah, di jam 8 malam nih, jam 8 lebih 8. Pastinya masih di programnya Usang Berkesan. Dan kalau begitu, Rido persilahkan yang mau bergabung pada malam hari ini.
1: Ya, boleh, mau telepon boleh, mau ke Facebook juga boleh ya.
0: Iya, betul.
1: Kita berbagi cerita, kenangan-kenangan masa lalu ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang gitu ya.
0: Boleh itu bang ya.
1: Jangan cerita
0: kemarin.
1: Oke, okay. Ditunggu saja buat saudara yep. Fortuna yang punya cerita masa lalu ya.
0: Mm-mm.
1: Apakah itu cerita manis, pahit, atau ya cerita menyedihkan.
0: Menyedihkan, betul.
1: Atau juga cerita yang lucu-lucu lah gitu ya.
0: Boleh banget.
1: Bisa orang jadi ketawa.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh saja gitu. Bebas ya.
0: Mm-mm. Betul.
1: Kita berbagi cerita, tapi jangan terlalu panjang lebar gitu.
0: Iya, jangan terlalu panjang dan pastinya jangan yang aneh-aneh juga ya bang ya ceritanya yang unsurnya aneh-aneh, waduh bahaya.
1: Tapi kalau yang aneh-aneh mungkin kita sensor di sini.
0: Iya, silakan sensor.
1: Agak sedikit misalnya ke Sara,
0: iya.
1: Atau juga ya menjurus ke sedikit ke Forno atau
0: Forno,
1: gimana,
0: betul.
1: Agak jorok gitu.
0: Iya.
1: Ya mungkin kita akan sensor ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Oke, ditunggu saja buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio di acara Usang Berkesan.
0: Yap, betul.
1: Ada siapa nih kira-kira?
0: Ini yang komen ada dari Kang Diki nih bang nih. Selamat malam Kang Diki, Usang Berkesan Fortuna FM genjreng euy. Hadir lagi nih ah. Assalamualaikum, selamat malam Rido dan Bang Hari. Ada sedikit cerita. Waktu kecil dulu kalau mau ada acara 17 Agustus teh suka ada turnamen futsal bola antar kampung cina. Intinya mah satu desa gitu. Tapi ada aja tiap pertandingan terjadi kericuhan. Apalagi kalau sampai masuk final, wah sampai adu jotos kalau kalah teh. Sampai-sampai penonton juga dibaduk bola. Aduh, galak banget. Pengen lagunya mah dari Iwan Fals, Tikus Kantor. Atau gak, kalau gak ada itu pengen Ujung Aspal Pondok Gede. Salamnya buat semua penggemar Fortuna aja. Untuk Bang Hari dan Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Fortuna genjreng selalu. Uy, terima kasih. Kang Diki.
1: Ya, begitulah kalau cerita main bola kadang-kadang tidak mau menerima kekalahan.
0: Iya, harusnya legowo ya, dong.
1: Legowo gitu. Ini seperti halnya juga Argentina sama
0: Spanyol kemarin. Gitu.
1: Padahal Argentina itu sebetulnya dia juara dunia, tapi tidak mau menerima kekalahan.
0: Iya,
1: yang betul. Akhirnya dia membuat keributan gitu ya dengan sesama lawan. Gitu.
0: Betul.
1: Padahal mah harus legowo, harus terima apa adanya, gitu. Harus gentle lah istilahnya.
0: Harus gentle. Itu mah harus dikasih nasihat bang, itu mah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Ini ada
1: ini
0: dari...
1: Irawati,
0: betul.
1: Dari kawasan Padurenan Mangkalaya hadir katanya.
0: Yap, betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Selamat malam, apa kabar Bang Hari dan juga Rido?
0: Kabar baik.
1: Malam ini ada cerita dulu nih. Pas kecil katanya pernah belajar sepeda. Pas belajar di jalan malah nabrak pohon pala.
0: Aduh.
1: Saking masih takutnya. Malah langsung belajar di jalan. Padahal lapangan masih ada gede lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya kepala benjol juga.
0: Aduh.
1: Pengen lagunya boleh gak sih dari Iklim di Rantai di Gilang Rindu.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bang Hari dan juga Rido. Pokoknya selamat bertugas aja deh. Sehat selalu. Makasih.
0: Amin. Ya. Sebaliknya. Terima kasih.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ini sepertinya belum ada lagi komen terbaru nih bang nih. Baru segitu aja nih.
1: Iya. Tadi yang Iwan Fals apa judulnya?
0: Iwan Fals itu kalau gak ada tikus-tikus kantor pengen Ujung Aspal Pondok Gede.
1: Oh, Ujung Aspal ya?
0: Iya, Ujung Aspal Pondok Gede.
1: Ujung Aspal tuh gak ada.
0: Kalau tikus-tikus kantor?
1: Iya. Tikus ini tuh dulu tuh. Oh ada.
0: Oh ada, oke. Okay.
1: Tikus kantor ya. Dulu kan lagu-lagu Iwan Fals itu ya di backlist lah. Apalagi ada kritikan-kritikan ke pemerintah gitu.
0: Bener sih, bener.
1: Semacam lagu-lagu Betara Sonata juga dulu gak boleh gitu.
0: Oh sempat ya
1: Hati
0: Betara
1: yang
0: ya?
1: Luka iya. Hati yang luka itu dari menteri apa itu kalau gak salah. Jadi gak boleh diputer.
0: Okay.
1: Hati yang luka itu menyindir katanya apa ya ceritanya tuh.
0: Oh menyindir
1: ya, tapi kan sekarang mah mungkin ya bebas.
0: Oh
1: lah.
0: Iya Rido tahu. Iya benar-benar.
1: Hati pulangkan saja. Itu seperti lagu-lagu Iwan Fals. Karena dia kritikannya itu begitu tajam lah gitu.
0: Iya, ke pedes pemerintah. Banget ya.
1: Seperti anggota DPR ya, cuma molor aja.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Nah, itu juga dulu agak sedikit di stop lah gitu ya. Tapi kan kalau sekarang mah mungkin ada kebebasan gitu ya.
0: Iya, harus dong, demokrasi ya, pastinya.
1: Demokrasi teh meureun.
0: Betul, gitu, betul. Ya.
1: Di rantai
0: digelangi rindu.
1: Coba nih, di rantai digelangi eksis ya.
0: Eksis.
1: Oke, ada itu. Ya udah, kita ke lagu aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Karena udah ada dua yang berbagi cerita ya pada malam hari ini.
0: Betul sekali, Bang.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng, guys.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio, Panggencrengnya di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 8 lebih 32 menit nih, setengah 9 pastinya kita masih di Usang Berkesan. Dan pastinya masih ada waktu untuk saudara Fortuna semuanya bercerita, bernostalgia di malam hari ini.
1: Boleh ya, buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih berada di depan radio, tentunya ditunggu saja untuk berbagi cerita-cerita masa lalu lah.
0: Betul.
1: Dan kalau menurut Bang Ali pasti mereka punya kenangan tersendiri gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Punya kenangan lah. Pasti semua orang punya kenangan. Punya cuma pengalaman. Mereka itu dalam menyampaikannya dari awal di mana gitu, harus menyampaikannya itu bingung.
0: Meringkasnya gitu ya, Bang ya.
1: Iya. Ya, merangkai katanya itu susah. mungkin seperti itu ya. Susah merangkai katanya harus dari mana dulu gitu.
0: Nah, itu.
1: Padahal dia itu punya cerita waktu di Pelabuhan Ratu misalnya, pada malam tahun baru. Aduh, gimana ya? Saya punya aja. Aduh, bingung mungkin seperti itu gitu. Ini perkiraan aja gitu.
0: Betul.
1: Perkiraan mungkin seperti itu ya. Kalau mendengarkan sih memang saya juga punya, tapi lu cara anak itu bingung
0: menyampaikannya ya, Bang.
1: Menyampaikannya itu ya. Kadang-kadang suka gitu.
0: Betul.
1: Susah gitu. Harus dari mana dulu gitu menyampaikannya.
0: Atau cara meringkas ceritanya gimana gitu ya. Biar gak panjang ting, kurang ting.
1: Misalnya kayak hasilnya terpukul di cenah. Oh, wah, itu aja deh ujungnya cenah.
0: Benar.
1: Jadi tidak ada kesimpulan.
0: Nah, itu.
1: Ya udah, sekali lagi buat saudara Fortuna dimanapun berada, mumpung ada waktu kita berbagi lah cerita-cerita masa lalu ya.
0: Bernostalgia.
1: Mungkin siapa tahu nanti ketika saudara Fortuna berbagi cerita, ini terinspirasi juga bagi yang lain.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya juga punya cerita, pengen gini.
0: Terpancing lah.
1: Terpancing jadinya.
0: Betul.
1: Coba gitu. Di samping itu juga kita mencoba gitu, mencobanya daya ingat kita gitu pada tahun misalnya 10 tahun ke belakang.
0: Masih ingat.
1: Atau masih ingat ya bagus ya. Tapi kalau sepotong-sepotong ya dikatakan bagus juga sih.
0: Bagus juga.
1: Daripada sama sekali blank gitu ya.
0: Banyak pikiran di tempat kayak.
1: Kudu dibayar duit.
0: Baru ngegorolong, Cak.
1: Sebab zaman sekarang itu kalau tanpa uang mungkin orang tidak akan berpikir gitu.
0: Ya, benar.
1: Tapi kalau ada uang mah sikloba pikiran gitu.
0: Bener.
1: Naon we gitu maruncul gitu. Kenangan baheula teh gitu.
0: Ada we benernanya.
1: Aya we.
0: Aduh. Ya ampun.
1: Ya, selamat malam aja buat semuanya, terutama juga yang kemarin sempat ketemuan juga ya waktu makan bareng gitu ya.
0: Oh, siapa tuh?
1: Ya, itu ada Pak Ben.
0: Oh, Pak Ben. Iya benar.
1: Ben, Ujeng Jay juga.
0: Benar.
1: Terus juga Marin, kemudian juga Papi dan Mami.
0: Teh Mel juga ya.
1: Betul. Terus juga Teh Olive.
0: Betul.
1: Dan juga Citra. Terus juga Ranti.
0: Teh Ranti.
1: Kemarin kan sempat juga di sini ngariung mumpulung. Bongkok ngeronyok gitu. Makan bareng-bareng gitu. Aduh, enak gitu ya.
0: Kebersamaan.
1: Walaupun makannya sama nasi liwet.
0: Wih, mantap.
1: Ikan peda.
0: Itu
1: nikmatnya luar biasa gitu.
0: Nikmatnya
1: ya.
0: Pasti.
1: Pas akhir ayah daging bareng suara.
0: Aduh, telat nih datangnya nih.
1: Telat datangnya eta si Papi sama si Mami. Geus bareres, beresnya cenah. Mesti bungkus
0: lah akhirnya.
1: Akhirnya dibungkus gitu. Bahar juga ngambil 3 gitu. 3 kalau enggak salah 2 ya.
0: Oke. Sabtu kemarin ya kalau enggak salah ya, Bang.
1: Iya. Coba-coba ini mungkin mau masuk atau gimana nih? Coba.
0: Boleh.
1: Oh, enggak jadi.
0: Aduh, disoledat nih.
1: Iya. Silakan. Nah, ini mungkin nih coba nyambung. Mudah-mudahan nyambung nih. Kalau nyambung alhamdulillah nih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Usang berkesan
2: Fortuna FM
0: Genjreng.
1: Iya mah Wahyu tahu
0: ya. Udah lama gak denger suaranya nih. Kang Wahyu.
1: Ini lagi di mana nih?
2: Lagi di pabrik.
1: Oh,
2: di
1: baru selesai kerja. Oh, baru beres.
0: Iya. Kang Wahyu.
1: Tadi tahu koneng, tahu bodas atau tahu kumaha?
2: Tahu goreng, Kang Wahyu.
1: Ya jadi udah digoreng-gorengan teh.
0: Iya. Sudah jadi atuh itu mah.
1: Jadi Wahyu udah digoreng. Tapi produksi tahunya dari yang lain.
2: Jadi dia di pabrik.
1: Oh, di pabrikan. Jadi begitu beres jadi tahu, digoreng ya punya.
3: Langsung. Oke. Kang Wahyu atuh, malam hari ini ada cerita apa Kang Wahyu?
1: Kira-kira apa ceritanya nih?
2: Ceritanya boleh waktu saya masih bujangan.
3: Atuh boleh.
1: Terus
2: pertama kali saya pacaran gitu ya.
3: Oke.
2: Baru 3 kali apel saya tadi ditanyain sama bapaknya.
1: Terus
2: kata bapaknya teh, kamu serius cina sama Imas?
3: Aduh, nama
2: serius, Pak. Matak apel nga minggu oge gitu.
3: Iya.
2: Nah, kalau serius mah cina iraha tuh bade melamarna bade dijadikan.
3: Waduh.
2: Tak bisa tidinya teminta waktu, Pak. Cinta setahun mah bade merantau heula.
3: Oke.
1: Lila setahun banyak.
3: Sabarnya.
1: Terus
2: ceritanya teh abi teh merantau ke Jakarta. Ceritanya teh kerja di Jakarta teh. Depan dulu mah belum ada HP, paling surat-suratan sebulan sekali.
3: Aduh, itu teh
1: kirim surat sebulan sekali. Terus kumaha?
2: Terus senang banget kalau dapat suratnya, dapat dibawa tidur di bawah bantal gitu.
1: Ayak itu nanya.
3: Terus
2: udah hampir setahun. Nanti udah hampir setahun teh. 3 bulan sebelum setahun teh. Tapi enggak dibalas.
3: Waduh, bangun-bangun nih.
1: Bangun-bangun dikawin ku batu
3: sudah. Itu.
2: Tete penasaran tadi dinyatanya. Ah, buat kikeng cai itu mah. Ya mah sigana siga kudu balik heula.
1: Pas balik,
2: enten teboga. Teboga pikiran goreng tadi nyatanya. Tapi teh uye we ka ditu teh ka lembur teh. Pas nepi lembur teh ditanyakan kan ini tanda di lembur ini di ditu di Garut.
3: Oh, di Garut. Terus
2: nih cing cari neng Imas kana ayah. Ayah seneng sebuah salah tidak ayah nama.
3: Ternyata ingat tuh Kang Wahyu.
1: Ngegebeg gue nya. Ngegebeg gitu. Ngegebeg. Anjir teh.
3: Sakit hati.
2: Kenyaan itu mah.
3: Benar-benar.
2: Baru mata siap. Kita ya ayah Ali dua. Kita kalau tunangan rema atau dijadikan langsung dia baik.
1: Siap ya.
2: Pembawaan mau kiri kanan binu gitulah.
3: Oh, terus binunya barang bawaannya.
1: Aduh.
3: Ya.
2: Mbak, tadi jalan teh pikiran teh bahagia weng ketan pi kalau mengerti.
3: Aduh, yang manis-manisnya aja.
1: Pi bahagiaeun.
2: Aduh. Ayo menuju ke tempat langsung lulus asa temuka tetangga deui tadinya teh.
3: Ya, bukan jodoh beneran Kang Wahyunya. Kumaha deui.
2: Lain jodoh. Asih weh tah sininya tuh. Ya meranan 2 tahun mantu. Tuhan yang mau ujung awe dong. Tuhan gak awe banget. Rasanya kebeneran. Pani weh tah jeng orang Jawa. Hari beneran nate sarupa di jeng.
3: Oh, mirip. Oke.
2: Jadi nyata abis teh kaubarannya takut si orang Jawa itu teh.
3: Oke.
2: Ketika jadi nawe nikah jeng eta jeng orang Jawa.
3: Orang Jawa. Oh, alhamdulillah atau gitu mak Kang Wahyu.
2: Ya nama tas cerai.
3: Tas naon?
2: Tas cerai doi ya nama tas duda bina.
3: Oh, tas duda. Duda sanes jodoh
1: berarti kamu. Sanes jodoh doi ya gitu.
3: Sanes jodoh doi.
1: Aduh,
3: ya bener yang usang sambil curhat ya ginian bang.
2: Untung aja dicurhat.
3: Iya, terima kasih banyak.
1: Kita cerita,
3: iya.
1: Cerita masa lalu.
3: Masa lalu, betul. Semangat atuh buat Kang Bayu yang menduda gitu.
1: Ngeruda lagi mah.
3: Ngeruda lagi.
1: Doakan lah, mudah-mudahan we nanti bisa menemukan kembali yang lebih bagus.
3: Amin, sing langgeng oge pasti Kang Bayunya. Gimana? Mau nikah deh. Aduh.
1: Ah, mah si Udin gitu. Mau nikah deh mah si Udin kumaha
3: beureun. Si Udin bertanya.
1: Si Udin bertanya teh beureun culang cileung geuning kitu
2: beureun. Kalau budak teh kate bakal bingung.
3: Oh, karunya budak.
1: Karunya budak. Ya ya enggak apa-apa.
3: Siap. Sudah tuh Kang Wahyu lagunya mau apa nih?
2: Yang lagu Rindiani biasa.
1: Yang mana nih? Rindiani dari slamnya Rindia teh. Rindiani.
3: Oh, Rindiani. Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa tuh Kang Wahyu?
2: Salam buat Pak Aom, Egi, Kang Santana, Pak Joko, Pak Ben, Mais.
3: Mais. Gimana kabarnya Mais?
2: Senja, Teh Mano, Teh Jule. Kok kenapa Kang Sadayana we dah hilap deui atuh salami tara naik abdi teh.
3: Mangga. Mangga Kang Wahyu.
2: Atur nuhun.
1: Sami-sami.
2: Atur nuhun. Waalaikumsalam urang berpesan tuna FM Winjreng euy.
3: Winjreng. Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih ya dan langsung aja kita dengar lagunya.
3: Oke.
1: Mungkin langsung nih Bahari pamitan ya. Karena di sini juga ada promo yang harus disampaikan juga nih.
3: Iya, betul.
1: Dua lagi belum diputer. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Hari
3: dan juga dari Rido pastinya.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan
3: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Kali ini Rido menemani Saudara Fortuna semuanya di jam 9 malam seperti biasanya di hari Selasa ya. Oh, Senin. Astaga, diam sampai lupa hari ya, saking saking padat-padatnya gitu Saudara Fortuna semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu. Ya, pastinya Saudara Fortuna semuanya di jam 9 sampai jam 10 malam nanti Rido menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Dok Cin alias Dokter Cinta. Ini untuk yang joms-joms, jomblo-jomblo, ini kita ketemu lagi. Pokoknya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, bisa langsung ke layan telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya nih yang malam hari ini mungkin mau ngasih support-supportnya juga boleh banget. Silahkan bisa langsung ke Facebook dan juga WhatsApp-nya juga ya. Dan ya, mudah-mudahan malam hari ini yang jomblo, yang sempat ya kita ada pembahasan tentang single dan jomblo gitu. Jadi agak takut penggunaan kata single dan jomblo gitu ya. Ya, pastinya kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita putarkan dulu beberapa lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Apalagi yang jomblo-jomblo gitu ya. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM. Kenjreng aja.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Stay tuned. Fortune FM.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Kita sudah sama-sama dengarkan malam hari ini beberapa lagu yang tadi sudah diputarkan juga. Ya, itu untuk meromantisasikan malam hari ini dan untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek deh komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Mungkin ada yang mau bergabung malam hari ini, bisa juga melalui line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp. Ini udah ada dari siapa nih? Ini ada korban fitnah dah. Selamat malam. Assalamualaikum Dok Cin, Fortuna Genjreng. Semangat-semangat buat pencari cinta sejati, bunga melur nyimak selalu. Fortuna Genjreng. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga untuk korban fitnah dah yang wah kasih support selalu pastinya ya. Selanjutnya juga ada dari Riyandi Andi nih. Dok Cin, Fortuna Genjreng. Assalamualaikum Bang. Nama aku Andi, usia 28 tahun. Udah kerja, alamat di Ciberem gua Lepara. Nih, aku pengen nyari teman cewek aja, Bang. Kadang kalau cocok buat serius langsung saja bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp-nya di 0858 1446 6338. Nih, Rido ulangi ya. Di 0814466 6338. Makasih Bang atas dibacainnya. Sama-sama untuk Kang Riyandi Andi juga. Pastinya semangat karena ya kembali lagi bahwasannya kalau memang mencari pasangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Telapak tangan, telapak kaki gitu ya, jungkir balik. Tidak sesimpel itu. Jadi pastinya semangat nih untuk Kang Riyandi Andi dari Ciberem Gua Lepara, yang ini umur 28 tahun dan udah kerja juga katanya. Selanjutnya juga ada Sangtu Ketut. Selamat malam untuk Sangtu Ketut. Terus ada juga Marisa Ica Marisa. Selamat malam Arido, aku sama Marisa di Cibadak. Aku mau cari jodoh yang umur 30-40 aja, tapi pengen kenalan dulu aja. Terima kasih Arido. Sama-sama untuk Marisa Ica Marisa dari Cibadak ya. Ini tidak disebutkan nomor teleponnya, cuman kalau Saudara Fortuna semuanya mau berkunjung nih, stalking kalau bahasa zaman sekarang. Berkunjung bisa langsung ke Facebooknya. Ini Facebooknya ada Marisa Ica Marisa nih. Mungkin Saudara Fortuna semuanya bisa langsung aja cek di Facebooknya karena tidak diterterakan untuk nomor WhatsAppnya nih. Pastinya ya semoga saja untuk Teh Marisa bisa ya menemukan malam hari ini, kalau memang cocok bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius, atau mungkin ya untuk jadi sekedar teman ngobrol terlebih dahulu aja. Ini selanjutnya juga ada dari Soca. Selamat malam Soca dari Banjarnegara Sentral Java alias Jawa Tengah. Selamat malam hadir di Dokcin Kang Rido Darmawan digenjrengkan. Tomi Ridawati juga selamat malam hadir Bang dari Juanda Medan. Ada lead channel juga hashtag Dokcin Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Pak Rido, Pak Rido ya. Aduh, jangan pak-pakan lah. Kita santai aja gitu. Saya orang mana nih? Saya orang Jampang Tengah. Pengennya sih dari dulu cari pasangan hidup, tapi selalu gagal. Padahal aku sudah berusaha. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum saatnya untuk mempertemukan dengan jodohku. Makasih. Sama-sama. Ini katanya selalu gagal. Aduh, jangan putus semangat. Harus digaragaskan. Aduh, bahasa apa tuh digaragaskan? Pokoknya ya harus semangat teruslah untuk lead channel gitu. Jangan berkecil hati ketika memang selalu gagal di sebelum-sebelumnya. Ya mungkin salah satu proses untuk bisa mengambil pembelajaran untuk lebih baik gitu ke depannya. Ya mudah-mudahan saja. Semangat juga untuk lead channel. Iya, pastinya Saudara Fortuna semuanya nih Rido agak terpancing gitu ya ketika memang tadi disebutkan bahwasanya salah satunya dari Kang Lead Channel nih, Pak Rido gitu. Selamat malam untuk Lead Channel. Ya, kalau menurut Rido bahwasanya ya ketika memang berhubungan atau berbicara tentang pasangan gitu ya, karena ya tidak semudah mengembalikan telapak tangan, telapak kaki dan jungkir balik gitu Saudara Fortuna semuanya. Karena kembali lagi itu berbicara tentang waktu. Waktu yang tepat pastinya. Karena cinta yang baik itu kan akan datang pada waktu yang tepat. Celah. Pastinya bukan terburu-buru. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya percaya bahwa proses yang kita jalani saat ini itu sedang membentuk untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih siap gitu. Dan
kalau kita memang sudah mau untuk membuka hati, terus sudah siap lagi lah untuk menjalin satu hubungan, kita harus paham dan kenali nilai diri sendiri dulu lah. Jadi jangan pernah merasa kurang hanya karena belum menemukan seseorang. Karena kembali lagi, sudah utuh dan berharga dengan cara kita sendiri gitu. Dan pastinya menurut Rido tetap harus terbuka. Terbuka dalam artian bahwasannya pertahankan kehangatan hati dan ketulusan niat gitu. Karena di dunia yang sangat luas ini, di satu tempat yang di luar sana, mungkin seseorang juga sedang mencari seseorang dengan ketulusan yang sama gitu ya. Mungkin saudara Fortuna semuanya dan saudara Fortuna yang lain gitu. Ya mudah-mudahan saja kalau begitu ya. Ya, pastinya untuk Teh Marisa Ica, terus Kang Andi juga, semoga saja malam hari ini bisa ada yang menghubungi. Dan ketika memang ya belum berani untuk melangkah ke yang lebih serius-serius, dalam artian berarti pacaran mungkin ya, anak-anak zaman sekarang nyebutnya itu PDKT-an gitu. Ya bisa ya berteman terlebih dahulu aja pastinya kalau begitu. Karena ya malam ini bukan akhir dari segalanya lah saudara Fortuna semuanya. Melainkan ya, ketika memang belum dapat di malam hari ini, ya pakai malam-malam selanjutnya gitu ya. Ya siapa tahu malam hari ini ada yang dapat, malam hari ini ada yang dapat, yang besoknya mungkin ada yang dapat lagi gitu ya. Jadi kita tidak tahu, hoki-hokian mungkin ya. Selamat malam juga untuk Teh Lisna ini yang komen-komen di WhatsApp-nya Fortuna. Assalamualaikum Dok Jen, Fortuna FM genjreng. Digenjrengkan Teh Lisna, selamat malam. Ada Mama Nurul juga. Ini selamat malam hadir di Dok Jen genjreng. Bang Rido, semangat terus cari pasangannya. Waduh, kenapa ke Rido cari pasangannya nih? Mama Nurul, ya pastinya kasih semangat untuk semua pendengar saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya kalau begitu nih, sambil kita ngobrol-ngobrol, mungkin sambil nunggu-nunggu yang mau bergabung lagi malam hari ini, kita putarkan kembali deh lagu-lagu, tembang-tembang malam hari ini untuk meromantisasikan malam hari ini. Ya dimana menemani saudara Fortuna semuanya yang jomblo, yang punya pasangan, ataupun ya yang sekedar pengen mendengarkan saja. Kalau begitu saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencereng Nadi Sukabumi.

Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini tidak terasa kita ya kebersamaan di Dokcin ini sudah hampir selesai. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah komen-komen dan juga bergabung pada malam hari ini. Sudah kasih support juga nih untuk yang jomblo-jomblo para pencari cinta kita di malam hari ini. Tapi pastinya sebelum Rido closing, mungkin Rido baca-baca dulu lagi. Sepertinya ada komen-komen terbaru juga. Ini ada dari Kang Apai R. Apai ini. Hadir aja katanya. Ada Ateng-Ateng juga. Dokcin Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Rido. Kang Ateng hadir. Semangat buat para pejuang cinta sejati. Jangan putus asa. Kejar terus, siapa tahu ada jodoh di sini. Di acara Dokcin Fortuna FM Genjreng. Terima kasih. Sama-sama Kang Ateng, terima kasih banyak juga untuk supportnya ya. Dan ya, betul sekali, mudah-mudahan kalau memang tadi nih ada Teh Marisa, terus Kang Andi juga, atau mungkin lead channel juga, barangkali mungkin dari komen-komen Facebook ke Radio Fortuna ada yang mengunjungi profilnya gitu. Terus ya, mungkin jadi mutualan, chattingan gitu ya. Mudah-mudahan jadi hal yang lebih serius lagi gitu. Pacaran, punya istri, punya suami gitu, berkeluarga, punya anak 3, 4, 5 gitu. Kesebelasan mungkin ya. Dan masih juga selamat malam untuk Bang Lens yang kasih semangat juga untuk para pencari cinta sejati kita ini. Tetap semangat pokoknya untuk para pencari cinta sejati digenjrengkan. Selamat malam juga untuk Bang Lens, terima kasih supportnya. Liz Andini juga selamat malam dari Kota Medan. Wah pokoknya terima kasih banyak deh, ini luar biasa sekali. Tadi sudah kasih-kasih support pastinya, semangat. Dan kalau begitu ya Rido harus pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya. Dan nanti jam 10 malam akan ada update status nih untuk Sudah Fortuna semuanya yang mau request-request pop Indonesia terbarunya. Boleh banget nanti jam 10 pasti masih Rido yang menemani Sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu, Rido pamit, undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini jam 10 malam kita bertemu di update status. Pastinya Rido yang mengudara menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam. Ini spesial untuk lagu-lagu pop Indonesia terbaru. Saudara Fortuna semuanya bisa langsung telepon ke line telepon Fortuna di 0815149079 ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan pastinya sampai nanti jam 12 malam kita putarkan lagu-lagu terbaru pop Indonesianya. Ya mungkin dari start dari 2020 mungkin ya 2000 ya, bagusnya sih yang terbaru-terbaru, apalagi yang viral-viral gitu ya. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, ini sepertinya sudah banyak yang ngantri-ngantri juga. Kayaknya kita langsung angkat aja deh ya, karena kalau misalkan request-request ini ternyata banyak juga. Halo.
1: Halo.
0: Update
1: status Fortuna. Halo.
0: Bang Lens? Ada suaranya kah? Tes. Halo?
1: Halo.
0: Oh, ada. Oke.
1: Okay. Status Fortuna FM genjreng
0: nih. Digenjrengkan. Ini jadi penelpon perdana ya. Benar-benar sepertinya ada lagu yang pengen di-request nih malam hari ini nih.
1: Iya.
0: Pastinya
1: harus,
0: tidak pernah
1: harus.
0: Iya dong.
1: Sampai tuntas
0: jam 12 malam ditemani dengan si Hitam dan juga si Apel.
1: Ah, itu biasa.
0: Sudah paketan itu mah.
1: Persiapan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ganjal mata biar enggak ngantuk.
0: Itu. Ganjal mata ini Bang Lens biasanya dengerin sampai tuntas enggak Bang Lens, atau biasanya tidur mungkin jam 11, setengah 12?
1: Iya, apa sengantuknya aja.
0: Sampai sengantuknya aja. Ini emang yang rajin untuk stay, wah banyak banget sih emang kalau malam-malam juga.
1: Dan iya. Pokoknya sampai jam 12 mah masih stay tune.
0: Masih stay tune. Mantap masih, sekali.
1: Nanti enggak gorolong.
0: Yap.
1: Kita dulu lagu enggak gorolong.
0: Tahu-tahu orang wiri aja.
1: Tahu-tahu udah warawiri aja.
0: Nah, itu dia. Ini ngomong-ngomong Bang Nes mau request lagu apa nih?
1: Ada lagu itu gak dari Fionita Sihombing?
0: Fionita Sihombing yang judulnya?
1: Dia
0: Masa Lalu.
1: Dia Masa Lalu.
0: Oh, oke. Okay. Dia Masa Lalu.
1: Masa Depanmu ada gak?
0: Ada dong. Dia Masa Lalu.
1: Ya?
0: Ada. Boleh.
1: Oke lah, itu aja lah.
0: Sip. Salam-salamnya buat siapa tuh Bang Lens?
1: Salamnya buat siapa ya? Buat Teh Aren, buat

0: Teolip, Teh Meli. Terus buat Kang AM, Den Kang Bantas, AM. Den Gembol, Kang Egay,
1: Kang Egay,
0: Kang Maman Avero.
1: Yap.
0: Terus buat Manini, Mami Papi. Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi nih?
0: Yuni Seblak.
1: Oh, Teh Yuni Seblak.
0: Iya. Terus siapa lagi ya yang naik malam teh?
1: Siapa lagi tuh?
0: Oh, buat Teh Citra. Teh buat Citra. Teh Ranti. Buat Kang Sunta. Iya, buat semua-semua sajalah dikumpulkan.
1: Semua-semua saja.
0: Buat Rizna.
1: Mangga. Oi, as. Siap. Agak kaget ya.
0: Edo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Lens. Boleh, selanjutnya di belakang Bang Lens ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
1: Digenjrengkan. Ini penelpon kedua kita, Romeo ini nih.
2: Tadi namanya Kak Iji.
1: Kak Iji. Ngan aduh rada disalip heula
2: geningannya. Bang Len rada disalip.
1: Gitu we. Iya, tapi ngebut-ngebutan ya antara Bang Len sama ya, Kang Deden Bantas. Wah, luar biasa.
2: Demi bebek tercinta ya
1: tadi. Nah, biasa nama kan itu si bebek sambil mendengarkan. Oh, udah tidur belum nih Bang Len? Bang Len, Kang Deden Bantas.
2: Belum, senang kalau ayam belum naik, mas senang
1: nggak bisa tidur. Oh, pantesan atuh. Bari nungguan etatenya, Kang Dedennya.
2: Bari nungguan etatenya.
1: Nah, sok atuh sah. Langsung saja lagunya apa, Mangga?
2: Lagunya mah mau itu aja, Salam Rindu ya. Bisa nggak masuk nggak?
1: Salam Rindu, kita cek dulu coba ya. Salam Rindu ini, wah. Dari yang mana nih? Ada dari Wali, Tip Ek, Rana Rani.
2: Ah, Leonardo mah dangdut atuh
1: berarti. Dangdutnya? Terus ada Teti Barokah Yoga Nagara nih.
2: Dangdut ada kereta. Entah dari Tip X ada nggak masuk nggak?
1: Dari Tip X coba kita cek dulu. Salam Rindu emang bener-bener rindu ya maeng.
2: Iya, ternyata.
1: Salam Rindu. Oh, Salam Rindu mas sepertinya tidak masuk ini teh.
2: Tidak masuk ya?
1: 2001 rilisannya.
2: Belum masuk.
1: Tapi
2: anu masuk kan masuk.
1: Apa tuh? Aishi Teru 2 boleh.
2: Aishiteru. Masuk ya itu ya.
1: Coba kita cek dulu.
2: Oke. Okay. Aja dulu enggak apa-apa. Masuk.
1: Aishi Teru 2. Boleh. Tapi bukan yang dangdut kan ini?
2: Ya bukan. Bukan.
1: Aman.
2: Jivilia.
1: Iya, Jivilia. Boleh tuh salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya barusannya buat Bang Lens. Hatur nuhun ya sama iya. Itu makasih banyak.
1: Betul.
2: Buat Teh Olif.
1: Teh Olif.
2: Ada Teh Lisna juga ya. Mel Waaong bersama Wanurulnya.
1: Waaong.
2: Ada Teh Renata Sakura alias Teh Aren ya. Teh Aren. Teh Kang Herlan Nur Hadi.
1: Kang Herlan.
2: Ada King Basar juga ya.
1: Iya.
2: King Basar bersama Umi Basarnya. Ada itu siapa teh? Teh Is Cibadak ya.
1: Teh Is Cibadak.
2: Teh Is Cibadak aturan tehnya. Buat itu Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu juga ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Haji Joko Tahu.
1: Pak Haji Joko Tahu. Waduh, Haji Mabrur ya mah.
2: Ya.
1: Pak Haji Joko Haji Mabrur.
2: Oh iya. Di Badrun itu.
1: Di Badrun.
2: Kalau enggak itu Madit Musawaroh.
1: Oh, eta ngeri bener.
2: Aduh gitu nih mare merongo.
1: Bener-bener. Selamat malam Kang Joko.
2: Selamat malam Pak Haji. Aduh, sehat selalu Pak Haji ya.
1: Betul.
2: Buat Manini, Mami Papi juga ya. Kang Deden Gembol juga.
1: Iya.
2: Buat semuanya aja.
1: Semuanya Ayu, aja. Mangga Kang Deden Bantas.
2: Buat Ayu dosa selalu ya.
1: Amin, doa sebaliknya.
2: Tetap semangat ya.
1: Oke.
2: Dalam menjalani tugas.
1: Siap, atur nuhun.
2: Ya. Spesial buat yang tersayang aja.
1: Mangga.
2: Ya, sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kang Ujeng-Jeng. Kang Ujeng-Jeng teka senggol pokoknya.
1: Oh, Kang Ujeng-Jeng Bayu ni seblak.
2: Iya. Nah, di Maman Apero banyak aja lah pokoknya.
1: Kumkan saja kalau begitu mah.
2: Lebih banyak tapi nambahannya.
1: Benar.
2: Ayo lah. Apa majikan orang mah bobokan ke orang.
1: Aduh. No comment kalau begitu mah.
2: Terima kasih
1: Aido
2: ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Boleh di belakangnya. Aduh, siapa tuh tadi tuh? Tisoledat Geningan. Siapa ya tadi? Oh, Teh Olip. Teh Olip, selamat malam Teh Olip. Halo.
3: Halo, selamat

0: Halo,
1: Oh iya betul.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Update status Fortnite PM Gijeng. Eh.
1: Digenjrengkan Teh Olip,
0: Iya,
1: selamat
0: susah
1: malam.
0: lebat tanpa RP
1: Tis.
0: nambahan anak dia tekeninya. Bontosan cina.
1: Oh, jadi tisoledat itu tisoledat di nya Teh Olipnya.
0: Tisoledat.
1: Bener-bener.
0: Eh.
1: Teh Olip.
0: Iya.
1: Ini lagu malam hari ini mau apa nih Teh Olip nih?
0: Aku malam ini. Apanya?
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Atur saja Tuhan.
1: Atur saja Tuhan. Apa tuh judulnya tuh?
0: Iya itu.
1: Atur saja Tuhannya.
0: Iya.
1: Coba kita cek dulu. Atur saja Tuhan pokoknya. Oh
0: iya,
1: iya dari Rohani ya.
0: Iya.
1: Atur saja Tuhan. Mangga salam-salamnya buat siapa Teh Olip?
0: Salamnya buat yang barusan ya Kang Deden Bantas yang bikin nyeledat.
1: Yang bikin nyeledat.
0: Angku cina udah buat semuanya.
1: ada lagi gitunya.
0: Ada lagi.
1: Betul betul.
0: Ya kalau masih kene pengen mah terus.
1: Gaskan silaturahmi pokoknya Teh Olip.
0: Silaturahmi
1: yep,
0: ya.
1: Betul.
0: Gak apa-apanya.
1: Aman.
0: Dan malam ini
1: iya.
0: Sambil istirahat.
1: Sambil nyantai pokoknya waktunya juga panjang.
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: Sambil nyantai.
1: Betul.
0: Buat Marin ya.
1: Buat Mama Rindu.
0: Buat iya, buat Meliandri, buat Ibu Ipung Sapuro ya. Buat Teh Lilis bareng keluarga ya.
1: Teh Lilis, selamat malam.
0: Buat Bella ya bareng Kang Budinya.
1: Iya.
0: Buat Ujang Jay.
1: Kang Ujang Jay.
0: Iya, buat Bang Len tadi ya.
1: Bang Lens.
0: Iya, buat Kang DG.
1: Kang DG.
0: Teh Citra bareng Kang Pajrinya, buat Waong bareng Mama Nurulnya ya. Manini, Mami Papi ya. Kang Santana, Kang
1: yep.
0: Basar. Terus itu ada Mbak Yuni juga ya, Teh yep, Anibar ya. Itu Kang Maman Apero ya. Irfan, buat
1: Irfan.
0: Alan, buat Herlan juga, buat Kang AM ya, buat Kang Wahyu.
1: Mm-hmm.
0: Buat itu Teh Aren ya.
1: Oh, Teh Aren selamat malam.
0: Buat Pak Ben, buat Kang Surya, buat Kang Asur juga, buat itu Pak Teh. Teh Iis ya Cibadak
1: Teh
0: ya.
1: Teh Iis Cibadak betul.
0: Nah, buat Teh Lisna, buat Mama Dapi, buat Mama Adit juga ya. Terus Mama Rita juga ya.
1: Mama Rita.
0: Yang suka nyenggol-nyenggol Teh Olip itu. Terus siapa teh yang suka nyenggol teh? Mama Indah
1: Mama
0: ya.
1: Mama Indah.
0: Terus buat Kang Yusman ya.
1: Oh iya, benar. Kang Yusman.
0: Iya, terus siapa lagi nih enggak suka? Banyak deh yang nyenggol-nyenggol
1: banyak
0: teh nih.
1: Banyak banget pokoknya ya, Teh Olip.
0: Iya, Mama Yati Bali. Kalau Kang Mus Mulyadi, Kang Anjas juga ya. Yang ketemu Teteh Ranti ya.
1: Teteh Ranti.
0: Jang Jai udah ya. Pokoknya buat semua-semua ta. Kalau ini udah baru buat semua-semua.
1: Finishing nih ya.
0: Soalnya kan siapa lagi gitu kan. Kalau udah naik mah suka ngebleng-ngebleng.
1: Rada ngebleng. Harus para rimbon merenanya.
0: Harus para rimbon.
1: Para rimbon.
0: Para rimbonnya enggak kini ini lagi di.
1: Bener-bener Teh Olip.
0: Lagi enggak apa tuh megang para rimbon.
1: Lagi enggak megang. Tapi enggak apa-apa. Kumkan untuk semuanya ya.
0: Ya buat semuanya aja deh pokoknya mah.
1: Mangga.
0: Kumin aja.
1: Yap.
0: Paling mantepnya buat Arido. Ya
1: terima
0: bareng mamahnya
1: banyak.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Teh Olip.
0: Pulangnya hati-hati aja biasa,
1: ya,
0: jangan ngebutan, jangan ngebut-ngebut.
1: Nah, itu dia
0: iya,
1: benar.
0: Biar selamat sampai rumah ya.
1: Amin ya rabbal alamin, amin.
0: Makasih ya Arido.
1: Sama-sama Teh Olip.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja. Ini lagunya sudah ada Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu dari Vionita. Ini requestan Bang Lens ya. Terus ada Aisyah Teru 2 juga Zivilia, Atur Saja Tuhan Rohani. Dan mungkin ini satu lagu pilihan rekomendasi dari Rido untuk Soda Fortuna semuanya dari Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Kalau begitu Soda Fortuna semuanya kita putarkan dan pastinya selamat mendengarkan. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggencereng Nadi Sukabumi.
2: Ya udahlah, blokir aja. Lagian biar cepat lupa.
3: Iya janganlah, kan gue masih sayang.
2: Nih aku bantu.
3: Eh, kok di blok sih?
2: Lagian hidup kan terus berjalan. Ya enggak?
3: Ya juga sih.

0: Ya, masih di update status Fortuna FM Kencreng. Salam Fortuna semuanya. Kita sudah sama-sama dengarkan di requestan pertama tadi beberapa lagu tadi. Wah, luar biasa ya untuk menemani waktu istirahat kita di malam hari ini. Dan kalau begitu, kita kembali buka yang mau request-request di update status. Ini sudah ada penelpon kita, coba kita angkat. Halo.
1: Halo. Update status Fortuna FM Ganjreng, oi.
0: Ganjreng tak iya. Wah, Aong, selamat malam Aong.
1: Selamat Rido ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selamat malam Rido, apa kabar?
0: Kabar baik, bagaimana dirimu nih? Udah lama nih gak dengar suara Aong nih.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Baru
1: saya habis nonton bola, cuman menyesal.
0: Kenapa tuh?
1: Kalah Indonesia 3-0.
0: Masa? Sama apa nih?
1: Sama Vietnam.
0: Oh, sama Vietnam. Aduh, ya ampun, padahal lagi bagus-bagusnya Indonesia ya.
1: Cuman 5 menit udah kemasukan.
0: Ya, cepet banget. Waduh.
1: 15 menit babak pertama masuk lagi.
0: Dah, aduh, ilah. Tidak dibalas lagi berarti itu ya.
1: Jadi
0: sampai akhir.
1: Gimana ya, kecewalah Waong gitu.
0: Kecewa. Oh, jangan kecewa-kecewa atuh. Kita obati kecewanya dengan lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya baik-baik sayang aja dari
0: baik,
1: Wali ya.
0: Baik sayang. Oh iya, betul. Dari Wali. Nih, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya.
0: Mangga.
1: Buat Yuni Seblak. Sebal lebat. Olivia Senja. Mama Nura. Dia di Bali. Meliandri. Kang Budi sama Teh Delaina. Teh Mano. Terus Marin Dekon.
0: Iya.
1: Terus Aren. Wisna. Ada Duit. Deden Gembol. Terus Kang Haji Maman Apero.
0: Kang Haji Maman Apero.
1: Terus Ujeng Jay, Bang Len, Teh Anibar, Awang Balon, Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Terus Abi Cikuno ya, yang gak pulang-pulang 3 kali lebaran.
0: Tah eta, wih Kang Abi. Wih Kang
1: terus
0: Abi.
1: Terus buat Egi ya.
0: Kang Egay.
1: Terus buat Randy. Buat TH, buat Irfan.
0: Iya.
1: Buat Mami Nino. Buat Wahyu Tahu, buat Manini, Manini hari ngabisin datang mulai sedayana tuh murid tuh kira. Terus
0: ini.
1: Buat itu ya Mami dan Papi.
0: Mami dan Papi.
1: Terus Mama Ani di Jerbi, Kang Santana,
0: Kang
1: Besar.
0: Yap.
1: Siapa lagi ya? Oh, Mbak Oon. Dikacrot dari Kang itu ya. Kang Santana.
0: Kang Santana.
1: Terus Kang Pasar.
0: Yap.
1: Terus Bang Len.
0: Bang Len.
1: Pak Ben.
0: Diulangi deh Pak Ben.
1: Bang Kurnia. Lupa lagi dia sama lu udah tua.
0: Udah tua.
1: Terus buat itu ya. Buat Teh Mimin di Cikidang. Buat Asti Caringin.
0: Teh Asti.
1: Buat Citra.
0: Yap.
1: Buat pokoknya buat semua aja lah.
0: Buat semuanya aja. Mangga Waong.
1: Spesial.
0: Spesialnya buat siapa nih?
1: Buat aja yang lagi kerek.
0: Oh, udah kereknya.
1: Spesial. Buat yep. Rido aja ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Panjang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dimudahkan milik rezekinya.
0: Amin.
1: Digampangkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dimudahkan
0: jodohnya.
1: Update status pertinatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waong. Boleh selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Ganjreng.
0: Digenjrengkan.
2: Oh,
0: digenjreng tak iya.
2: Gumalisnya.
0: Oh, iya mah.
2: Gumasep
0: cenah Waong sahur pok nura iya mah.
2: Aduh eta bong kana gaduh si mama.
0: Nuju kerek cenah pok nura eta teh.
2: Tos kerek mah.
0: Tos kerek da tos wengi gini.
2: Oh, tos kerek.
0: Leres pisan.
2: Ari eta mah gumasep kenehnya ari eta mah pengen tos kerek.
0: Baru beres nonton bola cenah pok nura.
2: Oh, iya beres dah tunggu 10-an ya.
0: Bener.
2: Gimana tuh, A? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu?
2: Tuh, kalau sehat itu yang diharapkan ya sama
0: iya.
2: Pok Nura.
0: Terima kasih banyak, Pok Nura.
2: Dan sore, mudah-mudahan hari
0: amin, doa sebaliknya.
2: Yang ngedoainnya di sini sehat juga ya. Gitu.
0: Amin dong, pasti. Ya mudah amin, berdoa kebaikan.
2: Pasti, sama gitu ya.
0: Pasti kembalinya juga kebaikan lagi.
2: Doa teh ya sehat sepanjang masa gitu ya.
0: Amin ya Allah.
2: gantengnya jangan luntur.
0: Aduh, amin amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak. Puan Nura.
2: Ayo sendiri, ayo.
0: Sendiri malam hari ini, Mas, Senin, Mas.
2: Iya. Kalau sendirian juga yang penting mah lancar ya.
0: Amin. Gitu ya. Betul betul betul.
2: Sampai terakhirnya gitu ya.
0: Sampai tuntas, sampai terakhirnya.
2: Sampai tuntas, bukan terakhirnya.
0: Besok Rido mau kemana?
2: Mau kemana? Mau ke itu kalau abis kemarin mau bobonya.
0: Bobo ya, dong, iya. Ponura. Ponura.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong lagu-lagu apa nih malam hari ini nih?
2: Lagunya itu kan baru ya?
0: Oh, iya dong, pop terbaru.
2: Lagu baru. Kalau lagu baru mah itu aja ya.
0: Apa tuh?
2: Cinta. Nanya itu
0: kan. Ayo. Cinta, cinta apa?
2: Terbelenggu cinta ada.
0: Terbelenggu cinta.
2: Ya.
0: Coba.
2: Oh, gak ada kalau nggak salah mana?
0: Terbelenggu cinta teh gak ada, adanya juga terbelenggu rindu.
2: Oh iya,
0: terbelenggu rindu ini.
2: Terbelenggu rindu ah.
0: Tapi bentar.
2: Jadi lupa syair ya.
0: Lupa judul.
2: Itu judul ya.
0: Terbelenggu rindu dari Iyad Bustami kan?
2: Iya.
0: Oke, itu bukan dangdut kan? Oh iya,
2: itu
0: bukan.
2: Ya, aman. Kirim salamnya ya.
0: Boleh, Mangga?
2: Pertama buat Aido ya. Semoga sehat selalu Aido ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Terima kasih mama papanya di rumah ya.
0: Terima kasih banyak doa sebaliknya.
2: Terus buat yang barusan tuh anu Kak Bu Masepnya buat kana etana tos bobo
0: tenanya. Wow. Wah,
2: aom. Iya. Bersama mama
0: Nurul.
2: Oh,
0: mama Nurul.
2: Oh, mama Nurul ya.
0: Betul.
2: Yang sudah ngantar.
0: Ini teh di Ponura.
2: Ya.
0: Ini terbelenggu rindu teh ternyata tahun 2003 nih keluarnya nih.
2: Oh, biarin yang penting terbelenggu.
0: Jangan dong, ini kan khusus pop Indonesia terbaru. Coverannya gaya. Tidak ada nih, Ponura.
2: Tidak ada. Kalau tidak ada matulah jangan dipaksain itu aja.
0: Jangan dong, apa tuh?
2: Kalau dipaksain mah enggak enak lah.
0: Gitu. Es. Makin aneh ya.
2: Nggak enak
0: didengar ya. Tidak enak ya. Didengar betul apa tuh
2: itu atuh nonton cinta nah diingatannya ayah dah
0: cinta balik lagi ke cinta nih
2: cinta ya pokoknya mah
0: cinta banyak banget cinta nih cinta apa
2: itu ada cinta apa di situ
0: yang ya banyak banget ini kalau cinta.

0: Cinta aja mah. Ini yang nyanyinya siapa Cinta teh?
1: Cinta
0: ada
1: sampai di sini ada.
0: Cinta sampai di sini. Adanya, aduh, ini Cinta sampai di sini itu dari Mansyur.
1: Oh iya itu mah dangdut ya.
0: Dungdat dong Ponura.
1: Udah pokoknya mah dari cinta-cintaan gitu adalah dina popnya di situ gitu, yang baru.
0: Cinta-cintaan cinta naon ieu teh?
1: Dari Ponura. Cinta
0: ini teh. Oh ya sudahlah kalau begitu nanti Rido pilihkan cinta-cinta lah.
1: Pilihkannya sama Ayudo ya.
0: Okay.
1: Yang judulnya cinta ya pokoknya.
0: Siap, siap.
1: Cinta nama buat pacar Ayudo gitu ya.
0: Siap Ponura.
1: Gitu,
0: oke. Okay. Lanjut
1: buat
0: silahkan.
1: Mulai ya. Tahu buat Teh Oli, buat Mel ya, buat Marin, buat Pahini, buat Teh Balebat, Ibu Ipung Sapuro, buat Kang Dengan Pantas, buat itu tuh Teh Asti,
0: Teh Asti,
1: ya. Buat Kang Ujang Jai,
0: Kang Ujing Jai,
1: Kang Dika, buat Kang Mus, terus juga buat Pak Den ya, buat Kang Oopnya juga, buat Teh Yati Bali, Teh Aren ya, semoga selalu Teh Aren.
0: Amin amin.
1: Terus juga buat itu tuh Teh Jule, buat Mama Sam, Mama Indah bersama Ayah Sasmitanya ya, Mama Sam bersama si Papinya juga ya, sama terus juga buat Teh Balebat,
0: iya.
1: Buat semuanya aja ya,
0: semuanya aja,
1: kasih kalian aja ya,
0: iya betul.
1: Mudah-mudahan pada saat selalu panjang umur selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Paling mantap spesial. Tetap aja buat yang jauh di sana ya.
0: Jauh di sana, mantap, dekat di hati.
1: Spesial kedua buat Aido ya.
0: Terima kasih banyak Puan Nurah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga diberi jodoh yang salehah ya buat Aido ya.
0: Amin.
1: Iya itu harus Aido.
0: Iya ya, betul, ya. Betul betul betul.
1: Mudah-mudahan Aido ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gitu aja, terima kasih Aido ya.
0: Sama-sama Puan Nurah.
1: Atas waktu enaknya dan atas kesempatannya
0: siap
1: gitu, yang diberikan kepada Pok Nura
0: si, gitu. Oh panjang genehnya itu nya
1: gitu aja ya
0: sama-sama
1: di
0: genjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pok Nura, terima kasih banyak. Oke kalau begitu selanjutnya nih Pok Nura, lagunya yang penting cinta ya udah Rido pilihkan Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng aja ya, boleh? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Aduh.
2: Persona
0: FM. Genjreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak Nini.
2: Selamat malam juga.
0: Langsung gaskan saja lagunya mau apa Mak Nini?
2: Lagunya mau Gajah di Balik Batu.
0: Oh, Gajah di Balik Batu. Mangga salamnya. Tah, iya.
2: Palang Begadang Mak Nini mah.
0: Palang Begadang.
2: Palang Ngarona. Turi heula we ayeuna
0: mah. Heuh, mangga mangga. Mak Nini
2: buat Bang Len. Kucing Jay. Deden Bantas, Deden Gemol. Sareng Ayah Deni, Kang Erlan, Kang Irfan, Maman Apero, Kang Deksa, sareng Abah Kerdil, sareng aki-aki gaul.
0: Aki-aki gaul.
2: Sareng deui Neng Ratu, tah Neng Yuni teh ya. Sareng Ami Ani, Neng Aren, Neng Lisna, Neng Jule, Neng Olive sareng Neng Lilisna. Neng Meli sareng Pok Nura.
0: Pok Nura.
2: Sareng deui Ibu Ipung Sapuro,
0: iya.
2: Mami Mino, Papa Marwan sareng ibuna. Sareng Neng Balebat, Mami, Papi, Teh Ipa, Po Atik. Sareng deui Waaong.
0: Waaong.
2: Sareng istrina tercinta
0: Atos
2: Bobo.
0: Gawat Atos Bobo cenah Mamah Nurul
2: tehnya. Sareng Egay, sareng Neng
0: Bobo cenah Mamah Nurul tehnya.

0: ni Kang Dry, Kang Wahyu tahu anu dudak saya geni.
1: Aduh, iya tehnya.
0: Sekarang dari Kang Hamid, Kang Solehudin.
1: Tah, sa provinsi cenah.
0: Kang Amar Serpis.
1: Tah.
0: Sekarang dudak Araban. Sekarang dari Kang Joko tahu. Wow.
1: Oh, wow. Kang Joko tahu cenah. Halo Manini. Dah biasalah gitu. Kemana cenah sontana Manini? Halo. Waduh, ini suaranya Manini tidak ada nih. Manini, halo. Oke, sepertinya jaringan ya. Coba ini ada siapa ini? Halo.
2: Ya. Habib status Fortunate.
1: Langsung cowok ya.
2: Jaringan. Coba ya. Coba ya. Coba apa ini ya?
1: Manini. Selamat malam Kang Irfan.
2: Ya, selamat malam.
1: Aduh, Kang Irfan gimana kabarnya nih? Tadi agak diborong sama Manini ya. Untungnya ya, untungnya lup-lup. Manini, aduh. Aduh, Kang Irfan, ini ngomong-ngomong mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Rindu Terlalu ya, Doa Rindu aja.
1: Doa Rindu, boleh. Ini salam-salamnya buat siapa Kang Irfan?
2: Salamnya buat Kang Irfan ya, Manini, terima kasih.
1: Manini.
2: Ya, terus buat Kang Jansa, buat Kang Santana juga.
1: Kang Santana.
2: Ya, terus buat saya, Kang Dedi apa?
1: Kang mana? Yudhistira.
2: Oh ya, Yudhistira. Ya.
1: Iya, Kang Yudhistira.
2: Kang Jembo ya.
1: Betul.
2: Terus buat Teh Citra,
1: Teh Citra
2: juga. Terus buat Solid ya. Buat Ranti juga ya. Terus buat Waong juga ya.
1: Waong.
2: Iya. Terus buat apa semuanya aja?
1: Buat semuanya ya. Aja. Mangga,
2: Kang Irfan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan. Ini sebelum Rido putarkan ini beberapa lagu ini ada 1, 2, 3, 4 nih. 4 lagu ini, satu lagi nih ada yang masuk di WhatsApp-nya Fortuna nih dari Mamah Nurul. Ini Waong ini Mamah Nurul katanya udah kerek tapi masih ada ini Mamah Nurul, masih cenghar ternyata. Selamat malam Bang Rido. Ini lagunya Baik-baik Sayang. Sayang. Oh, Baik-baik Sayang ini yang requestan Waong tadi ya. Ini kirim-kirimnya buat semua fans Fortuna, spesial buat Bang Rido sama suamiku yang bilang udah ngorok katanya. Oh, tapi selalu sayang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortuna genjreng. Digenjreng kan Mama Nurul. Ini Baik-baik Sayang sudah di request tadi sama Waong. Jadi satu paket kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 11 lebih 19 menit ini ya, waduh, semakin melaju waktu kita di update status ini. Dan kalau begitu, Rido coba baca-baca, karena kita belum sapa-menyapa dan baca yang udah komen-komen di WhatsApp ataupun juga di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada dari Teh Lisna, selamat malam Teh Lisna. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Izinkan Aku Mencintaimu, lagu dari Republik, tapi covernya. Salamnya buat Manini, Kang Joko, Teh Olip, Bang Lens, Teh Aren, Teh Mel, Kang Egi, Deden Bantas, Deden Gembol, Waong, Teh Nurul, buat semuanya aja. Spesial buat Bang Rido, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini coba kita cariin dulu Teh Lisna, lagunya ini judulnya Aku Mencintaimu dari Republik.

Oke, ini Aku Mencintaimu mungkin ada versi terbarunya, ini yang versi akustik ya, karena kalau lagu yang lamanya itu ternyata sudah lumayan jadul juga. Jadi untuk Telisna ini ada Republik Izinkan Aku Mencintaimu versi terbarunya, alias versi akustiknya. Dan kita lanjut kalau begitu yang komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna, karena kita belum coba baca-baca nih, udah ada siapa aja nih yang komen. Ini ada Tumiam Virgo dari Mabar Medan hadir, terima kasih banyak, selamat malam. Korban fitnah Des juga, assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng Eui. Kirim salam aja buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olive, Kang Ateng, Maman Apero, Manini, Mais, Teh Aren, Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Weisel, Peggy, Ateng, Asmawi juga, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng Jay, Lela Binangkit, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, dan ini masih banyak lain ya, Socha, terus ada Rustam Bustomi, Balebat, Dewi Sulastri, Kang Joko juga, pokoknya untuk semuanya aja ya. Ini spesialnya buat Bang Rido yang sedang bertugas, super spesialnya buat anak istri Bunga Melur, nyimak selalu Fortuna FM Genjreng Eui. Mau lagunya dari Peter Pan yang terdalam. Ini paling yang terdalam, ini ada versi terbarunya ya untuk Korban Fitnah Des, yang kalau gak salah sempat di remake juga oleh Noah, yang terdalam. Selanjutnya juga ini ada Supri Lovers. Wah, Wah Supri geningannya ini, ngabsen-ngabsen kah atau memang mau request-request nih? Wah Supri, selamat malam Wah Supri, update status Fortuna FM Genjreng Eui. Hadir ngabsen kawasan Parkud, lagunya Dadali di saat sendiri. Salam genjrengnya buat kawan-kawan, kiwin-kiwin, si taen, si eta, si itu, mat istirahat aja. Malam juga buat si pejuang receh, semoga aman, laris, manis, amin ya rabbal alamin. Spesial buat sobat ambiar, ucapannya buat Mang Rido, mat malam, mat siaran, genjreng Eui. Hatur nuhun Wasupri, kita cek dulu lagunya ya.

Wal Supri ini lagunya di saat sendiri itu tidak ada kalau dari Dadali. Adanya juga di saat kau berubah nih dari Dadali itu. Mungkin salah judul ya kayaknya. Ini adanya itu di saat kau berubah dari Dadali itu. Selanjutnya juga untuk Akang Mamang nih. Selamat malam Akang Mamang. Update status, assalamualaikum, malam Bang Rido, play lagunya Cinta Sejati yang dari BCL dong. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama, boleh. Ini dari BCL yang judulnya Cinta Sejati. Waduh, mantap sekali ya. Ini salah satu soundtrack film dari Habibie dan Ainun juga ya. Kayaknya ini sedang apa ya, berbunga-bunga kah untuk Kang Mamang gitu, falling in love. Aduh. Selanjutnya juga ini ada dari Marisa Ica Marisa. Selamat malam Rido, aku sama Marisa dari Cibadak. Aku minta lagunya dari Republik Aku Tetap Cinta. Salamnya buat keluarga aku aja. Makasih Rido. Sama-sama, ini kita cek dulu ya Marisa Ica Marisa.

Aku Tetap Cinta dari Republik. Oke, kalau begitu selanjutnya ini ada dari Guntur Utuis juga nih. Update status request lagunya dari Armada apa aja. Oke, salam-salamnya buat Dani Docong yang lagi ngopi. Oh, selamat malam Kang Dani Docong yang lagi ngops-ngops nih. Begadang mungkin ya Kang Dani ya. Dan yang lagi tugas Fortuna FM Genjreng. Terima kasih banyak Kang Guntur Utuis. Socha juga selamat malam. Ada Sang Tuketut juga dari Gianyar Bali. Ada Kang Maman Avero juga. Assalamualaikum. Update status Fortuna Genjreng. Malam Bang Rido lagi manco di Chicago. Mau lagunya Embun di Ujung Senja. Kirimnya buat Ratu, Balebat, Mak Nini, Meliandri, Waong, Kang Egi, Kang DG, Kang DB juga, Kang Santana, Abudi, Kang Surya, Amar Servis, Pak Ben, Bang Lens, Teh Gula Aren, Olivia Senja, Mama Hanura, Kang Irfan, dan pokoknya untuk semuanya aja ya. Spesialnya buat Bang Rido, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita carikan dulu lagunya Kang Maman Avero, Embun di Ujung Senja.

Classic Music. Oke, kalau begitu sudah fortuna semuanya. Sepertinya kita langsung putarkan saja ya lagunya ini, karena sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lagu. Wah, ya sudah, kita kasih bonus kalau begitu mah. Kalau begitu sudah fortuna semuanya, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kenjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gencerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari update status. Dan pastinya ini Rido bacakan satu komen terakhir. Ini yang request-request dari Teh Mel. Selamat malam Teh Mel, ini aduh, jam segini masih bangun aja nih, masih cengar aja, wah luar biasa. Update status Fortuna FM Genjreng, ini selamat malam Arido, request lagunya dong, Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Salam spesialnya buat yang lagi nyimak, buat semuanya aja yang udah nyenggol Teh Mel Yandri. Terima kasih Genjreng Arido, sama-sama Teh Mel. Ini lagunya dari Republik juga, Hanya Ingin Kau Tahu. Siap kalau begitu. Dan kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sekaligus mungkin Rido pamit undur diri. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kalau begitu Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Selamat pagi, Bispa.
0: Pagi, Pongki.
1: Pagi juga saudara pertama semua yang udah manca, udah miss kami sekolah. Selamat pagi. Di pertanggal sekarang 4 ya, Agustus 2026, Pongki Nusantara hadir dan juga
0: Bispa Dahlan.
1: Di acaranya Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Biasa, info terupdate, cuaca juga ya. Saya salam-salam di Facebook, di Instagram, di TikTok, di WhatsApp juga. Insya Allah kita genjrengkan sampai nanti jam 9, 3 jam ke depan, siap-siap aja. Yang udah saya, yang udah miss call, kita pancing dulu dengan selamat pagi Temel. Dari Puncak Bayam,
0: Marin, Ipung, Bojong Galing, Marin, selamat pagi, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela, Kang Budinya juga.
1: Betul, terus juga untuk Kang Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas juga selamat pagi, Kang Irfan Nyomplong ya. Mama Nini ya, selamat pagi nih untuk Bapak Badarsa dari Geopark Ciletu ya. Mama Nurul juga nih udah miss call nih. Warawiri Fortuna FM di Genjerengnya, selamat pagi semua penyiar Radio Fortuna, Pongki dan juga Baispa. Selamat bertugas sampai tuntas, kita selalu semangat, terus cari cuannya. Warawiri Fortuna FM di Genjereng. Mama Nurul sama suami yang selalu sayang katanya. Genjereng. Delisna juga Bang Len, Pak Ben ya. Dan semuanya Mais Labintana nih udah mulai pepek lagi cen. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi
1: Mais digenjrengkan aja.
0: Alhamdulillah selesai merentap panahnya Mais.
1: Kayaknya udah bebenangan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya udah atuh yuk pemanasan dulu yuk dengan lagu-lagu ini dulu. Tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih, udah cari-cari.
3: Iya, Yang, aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Genjreng. Baik, semua saudara Fortuna masih di acaranya Warawiri. Saya Rahmat Irawan lagi ngopi sambil dengerin Radio Fortuna di Genjreng ya. Terus juga buat Mel yang udah di grup katanya nih, selamat pagi Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tasyai. Cantik yang juga Apongki ya, yang ganteng. Selamat berjuga sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Pecapu Ima hadir ya, digenjrengkan aja nih. Ya udah, Miss Call, Miss Call juga selamat pagi yang udah Miss Call. Ini belakang nomornya 74 ya. Selamat pagi aja. Terus juga buat Pak Ben yang udah dengerin kita, selamat pagi sambil ngeteh, katanya Pak Ben mau ngetehnya. Kita ngopi tapi ngeteh. Cicit, Kang Pajri juga selamat pagi. Sekalian saya tuh ya, buat TIC Badak, buat Tehani Bar yang sekarang lagi barbar lagi. Terus juga buat Yati Bali. Oh iya, Selasa ya, lupa ya, sekarang Selasa ya.
1: Tapi gak apa-apa sih,
0: membabar. Gak apa-apa ya, betul, membabar juga gak apa-apa tuh. Terus juga ini buat Yati Bali, Pok Nur selamat pagi ya. Buat Kang Herlan, Kang selamat pagi Kang ya. Erlan, Wah Aong bersama Wan Herulnya selamat pagi. Abadarsa Geopark Cilutu juga selamat pagi ya. Dan juga buat Tenining sama Aramdan dari Kopti, dan juga ada Iliasnya. Terus ada Tintin Asueng, dan juga ada Adendi dari Pabrik Oncom, dan juga Pabrik Tahu yang sering ada ngedengerin kita, selamat pagi. Dan buat Maman Avero, terus juga buat Joko Tau, selamat pagi Mama Bungsu juga dari Bojonglopang hadir ya. Terus juga buat Kang Surya, Teh Balebat, terus juga ada Bu Ipung Sapuro, Mbak siapa lagi? Kamar Servis, selamat pagi. Mbak, ada
1: selamat
0: teman?
1: Pagi, Ispa, untuk ini nih, kawasan mana teh? Bojong Genteng Bumimi.
0: Pak
1: Ita di Karang Tengah, Kang Mus Mulyadi juga, Teh Dewi Ena, selamat pagi.
0: Ulejeninjing,
1: Bojong Longok, Ma Ici. Sunda Wenang, Po Emi, selamat pagi semua-semuanya. Selain
0: pagi
1: tadi,
0: ya.
1: Teis di Cibadak, Beh Juyan, Teh Nina juga selamat pagi. Terus di kawasan Cisaat semuanya, Rahmat Kurnia, Api Udin, Pasar Cisaat semuanya, DG. Terus juga di kawasan itu tuh, mana teh Pelara ya, Pelabuhan Ratu, Wajangkis, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Teis Aisyah ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi-pagi aja semuanya yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi. Terus juga Ciko, Banten, Sawarna, selamat pagi. Semuanya Pak Sawahan, Kong Basar, Mama Rita juga selamat pagi. Pagi juga untuk Pak Nura, terus juga Telisna, Mama Adit. Terus juga kawasan itu tuh Bojonglopang, Mama Bungsu, Cibarek, Big Mama Nanda, Abana kami, Ricky Wanto ya, selamat pagi di Sagaranten, Wilujeng Enjing juga, kawasan Gerbi semuanya tanpa terkecuali. Ada Kang Ujang Sumantri,
0: yeah.
1: Santana, BTS juga Kang, ya, selamat pagi.
0: Kang Yudis Tirani udah misko-misko, Kang
1: Yudis. Ini Mama siapa teh? Mama Caca,
0: Mama
1: Teh
0: Caca.
1: Bulan Merindu juga selamat pagi di kawasan Gerbi tanpa terkecuali. Cianjurnya semuanya ya, Teneng selamat pagi. Terus siapa lagi ya? Semua-semua ada tempat.
0: Iya, Kang Yudhistira juga ada miss call lagi
1: streaming,
0: ya.
1: Streaming juga selamat pagi. Pokoknya di luar kota Sukabumi, baik di dalam maupun di luar kota atau bahkan kabupaten, selamat pagi semuanya. Teh Aren ya di kawasan Baros, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baros juga selamat pagi.
0: Jule juga ya, selamat pagi Teh Jule alias Teh Mano. Bunda Patua juga ya, Mama Dapi,
1: iya, Mama Sipa di Ciau selamat pagi.
0: Madias, Mama Desi,
1: yo. Selamat pagi. Terus juga Teh Baleba, Teh Ranti di Undres, selamat pagi.
0: Pagi. Yang di Instagram ini ada
1: siapa?
0: Apple.
1: Oh.
0: Selamat pagi Apple.
1: Apple.
0: Selamat pagi juga ya. Baik, kalau gitu langsung kita ke Prakicu. Karena kemarin aja katanya cerah, full cerah, tapi kok hujan di Bais Pali lebih tepatnya.
1: Kawasan
0: ya.
1: Iya, Sukar aja ke atas gitu ya. Apa nama geopark gitu.
0: Gede. Sekarang dia udah jadi geopark ya.
1: Tipak.
0: Mama Lara hati udah di sekolah sama pagi Mama Lara.
1: Hujan deras sekali.
0: Oh, nah,
1: kawasan LA.
0: Limbangan atas ya, bukan Los Angeles, bukan.
1: Dan Bali, babakan
0: limbangan. Nama-namanya spesial banget ya.
1: Di Bali juga ada teh itu tuh.
0: Teh apa?
1: Teh Bali.
0: Teh Bali bat. Bukan dong, Teh Bali bat itu mah.
1: Bukan, teh yang ada di Bali.
0: Siapa ya? Teh Del Sumbang. Lagu namanya. Ya udah. Ini atau Mama Lara Hati, iya tahu kok udah miso berapa kali selamat pagi.
1: Iya, aduh, Lara Hati.
0: Ya udah tuh langsung aja mari kita tahu ya ini. Perkiraan cuaca kecamatan Kota Sukabumi, khususnya ini rata-rata di jam 6.42 ini sebagian besar cerah. Suhunya itu 21 derajat Celcius, presipitasinya 0%. Terus juga kelembabannya 95% dan anginnya 2 km per hour alias per jam. Ingin membawa rinduku itu Roni Parwalian ya. Terus ini untuk lebih rincinya, per Selasa tanggal 4 Agustus 2026, nih untuk daerah kecamatan Gunung Puyuh. Biasanya di Gunung Puyuh ada siapa sih? Ya enggak semua yang di Gunung Puyuh lagi dengerin. Ini akan diperkirakan cerah. Oh GNR itu Gunung Guru pak. Gunung GNR itu Gunung Guru.
1: Iya.
0: Oh rata-rata GNR. Kalau ada pendengar yang bilang saya deh GNR Gunung Puro. Kira Gunung Parang. GNR Gunung Guru ya. Ya udah ini untuk
1: Gunung Parang
0: Mas Labintana. Walah. Itu Gunung Parang, aku juga rumahnya Gunung Parang. Di Tipar juga ada banyak ya. Ya udah ini Gunung Puyuh ini akan diperkirakan cerah dengan suhunya 19 sampai dengan 18 derajat Celcius ya, dan presipitasinya 52 sampai dengan 97%. Nah, untuk Kecamatan Cikole, terus juga untuk Citamiang nih ya, Saudara Fortuna yang lagi ada di Cikole dan Citamiang, itu akan diperkirakan cerah. Sama-sama suhunya dari 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ya alhamdulillah ya, Bang, kita masih panas-panasnya masih segini. Dua hari yang lalu aku lihat di TikTok tuh di Jepang lagi head hit lagi yang panas-panas lagi sampai ada korban meninggal, Bang, katanya.
1: Oh, gitu.
0: Karena kan musim panas ya. Yeah. Jadi panasnya panas, po. Bersyukurlah kita hidup di negara yang di garis khatulistiwa, Bang, ya. Jadi kalau panas ya panas, secukupnya hujan ya hujan. Nih dengan presipitasinya 51 sampai dengan 98% rata-rata dua-duanya. Waru Doyong juga ya akan diperkirakan cerah juga ya. Ya. Waru Doyong, Beros, Ciberem. Buat Saudara Pertuna sekali lagi yang ada di Waru Doyong, Beros, Ciberem. Terakhir yang ada di Waru Doyong, Beros dan Ciberem itu akan diperkirakan cerah. Tiga-tiganya suhunya dari 19 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius untuk Waru Doyong dan Ciberem. Sedangkan untuk Baros sendiri ini lebih ya. Untuk Lembu, iya untuk Baros juga sama ternyata. 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk Lembur situ juga cerah ya, dengan suhunya ini lebih tinggi 1 derajat Celcius, 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan presipitasinya rata-rata dari 48% sampai dengan 98% kelembabannya seperti itu. Jadi lembab tapi cerah gitu. Untung ya. Jadi alhamdulillah hari ini cerah, tapi tidak memungkiri kayak kemarin tuh bisa juga langsung hujan. Ya bawa payung lah kemana-mana.
1: Mungkin ada sebagian gitu. Daerah kemarin tuh udah turun hujan.
0: Iya, di kita baru gelapnya
1: aja.
0: Ada yang belum.
1: Cuman angkep-angkep hawa.
0: Angkep-angkep manja gitu.
1: Angkep-angkep.
0: Tangkep dan ya udah tumbuh tuh kabupatennya.
1: Iya, untuk kabupaten sendiri di hari Selasa bernuansa pagi hari ini 4 Agustus, Pelabuhan Ratu akan cerah di 21 sampai 29 derajat Celcius. Simpernya juga cerah, bahkan Cikakat, Bantar Gadung, Cisolok juga akan cerah ya. Cikidangnya cerah juga, Lengkong cerah, Jampang Tengah juga cerah, Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak, Cicuruk dan Cidau kecerahan terpampang nyata. Ini 19 sampai 28 dari Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu ya. Kompak sih, Bojong Genteng juga kompak semua. Ya, Cidahu itu juga cerah. Kalapan Nunggal cerah, Kabandungan cerah, Waluran juga cerah, Jampang Kulon sampai Ciemas Kalibunder, Surade Cibitung. Nah, dia Ciracap berawan nih pagi hari ini. Ya, kawasan Ciracap di 24 sampai 28 derajat Celcius aja.
0: Yoi.
1: Gunung Guruh, Cantayan, Cisangat, Kadudampit, Caringin cerah kembali ya, pastinya cerah juga. Sukaraja juga cerah, Kebon Pedas cerah, Cirenghat, Sukalarang, Pabuaran, Purabayanya berawan. Nyalindung cerah, Gagar Bitung cerah, Sagaranten cerah, Curug kembarnya berawan.
0: Yoi.
1: Cidolok Cidadap, Cidolok cerah, Cidadapnya cerah berawan. Tegal Bulutnya cerah, Cimanggu cerah, sampai Ciambar juga cerah.
0: Okay.
1: Jadi beberapa variasi cerah berawan, cerah berawan dan cerah. Jadi hari ini tidak ada yang hujan ringan nih ya, jadwalnya ya. Oke,
0: rata-rata berawan ya, paling mentok lah ya.
1: Cerah, cerah berawan ya.
0: Ya berawan nego lah gitu.
1: Mungkin kemarin udah hujan, yang lainnya nanti bagiannya kali ya.
0: Mungkin harusnya. Ya udahlah, apapun cuacanya sih yang paling penting
1: seperti
0: disyukurin.
1: Seperti biasa, betul.
0: Tapi masih doa terbaik ya. Pokoknya baik buruknya itu ditentukan dari awal kita melek.
1: Aduh, melek.
0: Melek. Melek kata dari melek.
1: Kamu ternyata selama ini melek aku.
0: Melirik.
1: Pelet.
0: Oh, pelet. Jauh-jauh ya. Kok melek jadi merilik.
1: Kalau melet yang keluar lidahnya.
0: Melet. Melek. Eh,
1: bukan.
0: Melet.
1: Melet.
0: Ngelel.
1: Melel.
0: Melel. Kalau di sana ngelel, Mbak. Ngelel. Ngelel. Apa kan melel kata bakunya? Ya, we never know lah ya. Ya seperti biasa, semoga kita lagi siaran. Kita lagi siaran.
1: Langsung sari tengok. Lagi baca,
0: iya sih, maksudnya yang lagi dalam perjalanan on the way, on the car, always be careful ya, selalu hati-hati.
1: Yang pagi-pagi udah bacanya tata kutip,
0: alias ribah. Ya aku itu lucu banget tadi, malam tadi itu sebelum tidur. Kenapa? Lihat emak-emak nih dua orang ngobrol.
1: Konten-konten.
0: Ngobrol, enggak ini asli, oh, ada kayak,
1: kayak di sekitaranmu.
0: Iya kayak contoh, okay. Aku di rumah tiba-tiba tetangga aku di depannya ada ibu-ibu tuh dari beres sholat subuh sampai cahayanya terang itu ngobrol tetap berdua sambil ekspresi mimik mukanya tuh
1: bener kan? Nah,
0: itu gibah pasti ya. Yang jadi lucunya itu, yang jadi viralnya itu ya dari malam, dari subuh sampai pagi pun sampai ada tukang sayur lewat itu masih terus.
1: Oh gitu.
0: Topik apa yang sedang dibicarakan?
1: Sepertinya yang viral di daerah kan apa? Cemana?
0: Cemana sih itunya?
1: Cemana?
0: Ayo nang sih sebenarnya teh. Nah, udah diomongkan teh ya gitulah. Intinya mah always be happy aja. Ya lagi cari cuan, cari rupiah seperti biasa. Betul. Mama Bung sama Bang siapa sih yang sok si tahun si eta teh Mbak? Cari cuan, cari rupiah cenah.
1: Wasupri.
0: Cari rupiah ya. Cari rupiah. Pokoknya semangat selalu, semoga berkah halal dan yang paling penting
1: cari
0: semangat.
1: Cari rupiah, pejuang rupiah, laris manis semuanya berkah selalu.
0: Yang penting itu ada cara tips hidup bahagia loh, Mbak ya.
1: Oke, apa tuh?
0: Ini dari Mang AI.
1: Aduh,
0: Mang AI hatur nuhun ya. Yang penting dimulai dengan hal-hal sederhana seperti bersyukur setiap hari itu paling penting.
1: Harus.
0: Terus juga ini penting banget melakukan hobi yang disukai. Mbak Ispa hobinya apa?
1: Aku hobinya mana macam mana ya?
0: Oh. Maksudnya?
1: Hobi aku ya kalau hobi sih bisa itu ya.
0: Apa tuh? Bisa dipilih dan dipilih atau enggak juga?
1: Hobi aku naik panjat pohon.
0: Oh ngeri. Jadi sekali Mbak gabut
1: pohon langsung buah-buahan.
0: Cosplay dong.
1: Itu hobi aku, jangan tanya.
0: Mbak rumah di mana sih?
1: Rumah.
0: Jadi agak takut nih kayaknya. Buat tetangga-tetangga baik, hati-hati pohonnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Karena saat ini kan mungkin apa namanya, kalau dulu zaman SD, zaman SMP, zaman SMA kan masih dekat kebon gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Ngeri ya rumahnya ya. Kebon. Si bolang lah. Kayak si bolang ya.
1: Sekarang kan udah gak ada kebonnya.
0: Oh, jadi bingung.
1: Jadi pasawahan.
0: Pantes
1: gitu.
0: Pantes.
1: Pohon
0: ya.
1: Mana yang akan aku
0: pohon
1: naiki?
0: Pohon mana
1: ya?
0: Ini belum bingung loh sih. Apa sih nama bagusnya itu? Tomcat? Apa?
1: Ini
0: masket.
1: Anggur masket.
0: Masket. Masket. Tiga Tomcat kali ya.
1: Jangan bilang belimbing sayur. Anggur masket.
0: Kenapa Pak?
1: Biar lebih keren.
0: Biar lebih keren.
1: Kita kan ruang siarannya deket sama anggur masket.
0: Anggur masket.
1: Jangan ditanya kalau udah
0: bercibunnya. Sekalinya berbuah tuh langsung gomblok tuh sampai bawah-bawahnya.
1: Iya.
0: Dan semua orang tertuju pada pohon ini sampai tetangga-tetangga kita boleh gak mau katanya.
1: Itu secara rasanya unik,
0: unik ya.
1: Kalau yang manis.
0: Oh, emang ada yang manis.
1: Kita orang-orang kita duluan sebelum mereka.
0: Iya. Pasti langsung abis.
1: Kalau benar-benar muskatnya gitu loh.
0: Muskatnya berarti benar-benar manis ya, Bayar. Aku
1: anggur,
0: belum pernah maklum anggur yang
1: hijau
0: seribu daribuan nih maklum.
1: Muskat maskot gitu.
0: Maskot kali ah.
1: Tadi sampai mana kita naik pohon?
0: Naik pohon tuh Mbak, betul. Ya udah miskot bentar kali ah, ngeganggu banget ini. Apalagi bacain komen nah jadi enggak ada.
1: Kalau tanya pohon mana yang paling favorit aku, taiki.
0: Iya.
1: Buah apa?
0: Bapak.
1: Aku paling suka naik buah satu.
0: Tapi Mbak benar hobinya naik?
1: Beneran.
0: Oh, ya,
1: pohon kecapi.
0: Agak aneh ya.
1: Tapi dulu di Batavia kan banyak tuh pohon kecapi. Eki punya engkong.
0: Batavia gato.
1: Eki punya engkong tuh punya pohon kecapi.
0: Iya, yeah, lu punya apa lu?
1: Gua kagak punya papa. Punya tuh nenek gua.
0: Iya, gua juga punya
1: pohon
0: engkong.
1: Pohon kecapi tuh enak banget kalau kita naikin, apalagi kalau lagi berbuah. Mantap.
0: Terus pohon
1: jambu air.
0: Aku sering
1: dan
0: itu juga.
1: Pohon rambutan.
0: Tapi ku naon misalnya jambu air teh sok loba sirum tapi semua tangkal sih kayaknya loba sirum. Loba hilet, Mbak. Loba.
1: Kalau loba hilet di saat dia berbuah dan berbunga.
0: Iya.
1: Tapi kalau buahnya udah banyak, hilet mah jarang.
0: Oh, jarang. Harus.
1: Buah hilet dan.
0: Wah, ayo nenek eta teh nya cenah. Ayo nenek eta teh goib nya hileudna cenah. Nah, itu baik lagi. Tong
1: negatif ieu jang.
0: Selalu hal-hal dikaitkan oleh yang kayak gitu.
1: Kemana tadi itu tips untuk
0: oh iya, dilanjut. Yang penting hobi. Kayak Mbak Ispa, hobi kalau lagi bosan panjat. Kalau pengki pribadi sih hobinya karena main game. Sekarang-sekarang akhirnya ini main game biar refreshing my otak gitu ya.
1: Oh, cara merefreshing otakmu adalah dengan main game.
0: Main game dan tentunya nyanyi, main gitar. Di rumah secara punya gitar kali
1: tetep mengolah bakat. Kali-kali mengolah bakat itu karena poli.
0: Iya benar.
1: Baru nyanyi tadi.
0: Oh iya benar, pluk. Nah itu belum ada tuh yang kayak gitu. Kalau kita bisa, semuanya bisa jadi alternatif bisa kita baru jadi. Bisa jadi. Nah, cari hobimu dan lakuin biar kita fresh juga, alias kita happy setiap harinya. Aruh. Yang paling yang penting itu menjaga hubungan baik dengan sesama.
1: Iya.
0: Meskipun kita sering digibahi di belakang, meskipun kita sering dicaci, dimaki, yang paling penting hubungan baik aja dengan sesama. Ya, nothing happen ya, lah ya, nothing tulus aja. Kebahagiaan sejati itu tidak harus menunggu pencapaian besar, tetapi hadir dari cara kita menikmati momen kecil setiap harinya.
1: Betul.
0: Jadi kayak, oh aku tuh cita-citanya jadi artis. Kalau aku jadi artis aku pasti bahagia. Jangan gitu, kita bisa bernapas, kita bisa jalan, kita bisa makan enak juga, itu udah jadi momen bahagia ya. Disyukurin tuh. Berbanyak rasa syukur lah, nikmati hal kecil sejak pagi. Itu kan benar, dari hal melek tuh harus positive vibes.
1: Betul.
0: Yang langsung ngadu mau nyer huntuk cenang udang-udang enggak boleh ya, disyukurin aja. Fokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang enggak kita miliki.
1: Betul.
0: Luangin waktu sendirilah, alias me time. Mas sering me time?
1: Alhamdulillah, me time always. Itu harus dong, seminggu sekali harus satu me time.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Iya, jalan-jalan sendiri.
1: Bisa jadi.
0: Oh, bisa
1: menikmati
0: jadi.
1: Misalnya mungkin makan atau minum ya, kesukaan gitu, spesial gitu. Kita.
0: Yeps.
1: Emang kita suka banget sama makanan atau minuman sekali-kali gitu.
0: Suka
1: kan.
0: Lagi, ya.
1: Atau paling enggak tidak sendiri bersama keluarga membeli terus kita makan bersama, itu adalah satu
0: me time ya, kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan. Betul. Aku juga
1: apalagi bikin
0: me time.
1: Keluarga kita tersenyum, tertawa, bahagia. Wah, masya Allah, tabarakallah dah ya.
0: Jadi plus ya. Jangan senyum ramai itu harus, jangan judes mana kudu dudes ya. Nggak boleh ya. Kalau kitanya happy itu bisa menyalurkan kebahagiaan juga ke orangnya.
1: Pastinya.
0: Loh. Memaafkan kesalahan orang lain untuk meringankan hati. Nih, kalau ada kita punya salah ke orang atau orang punya salah ke kita, selalu ya. Kalau enggak memaafkan itu rasanya ada yang ganjel gitu, kayak gitu geramnya. Dan juga jangan lupa, tadi kan secara mental dan batin, jangan lupa juga fisiknya ya. Rutin olahraga ringan minimal 15 menit aja sehari. Lari-lari kecil lah depan rumah gitu sambil dengerin suara kita, nih boleh banget. Tidur yang cukup agar emosi tetap stabil. Tutup tidur ya. Tetap tidur sehari ya.
1: Iya.
0: Mama Vero nih, sebelum kita lanjut ke lagunya ini, ada Kang Rahmat Irawan.

0: Ngopi Ayu Pongki Fortuna dahsyat genjreng. Oh, dahsyat pisan. Ngopi-ngopi tiga mari ieu catana teh ngomongkeun ngopi tapi teh ngajakan di mana ngopina, Mang. Kirimkeun we ka dieu kopina atuh. Mun teh mah ya dana dana.
1: Aduh, nah itu. Harap,
0: kopi. Ini dompet menjerit nih hari terakhir.
1: Aduh.
0: Sekali-kali kesini Pongki silaturahmi ke rumah, malas. Si Dik-Dik juga selamat pagi. Selamat pagi Bayis Pak Pongki di Genjreng Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Bang Bayis Pak sama Bang Pongki mah berat. Wih ngeri bah.
1: Mahabrata.
0: Oh. Dikira aku dari India kali Mahabrata. Jangan.
1: Kita bukan di zamannya.
0: Kita bukan. Aku lebih ke Pongki Nusantara sih. Ya, maaf bukan Mahabrata, ngeri itu.
1: Aduh.
0: Jalisna juga. Wih, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM di Genjreng sama pagi Bayis Pak juga Pongki moga sehat selalu. Tugasnya sampai tuntas ya. Buat semua saudara Fortuna di Genjreng aja. Fortuna di Genjreng.
1: Iya.
0: Udah misko-misko ini Kang Maman Avero. Terus juga buat Kang Ade duit ber ya. Terus
1: jadi yang tipsnya udah?
0: Belum.
1: Oh dikira tipsnya udah.
0: Oh tipsnya udah.
1: Udah.
0: Udah dong.
1: Oh udah.
0: Simple. Make it simple.
1: Dan paling kita harus ingat juga, jika apa ingin dong? Hidup kita terasa ringan, kurangilah membenci, perbanyaklah memahami. Karena asik. Hati yang damai lahir dari welas asih yang dijaga setiap hari.
0: Asik.
1: Welas asih.
0: Kata-kata hari ini well ya. Perbaiki waktu istirahat dan jangan lupa sholat. Biarin kita enggak deh cakup. Cakup
1: ya. Harus punya welas asih.
0: Welas asih itu ya. Apa, Pak?
1: Ya itu penuh welas itu welas asih itu apa jadi penuh kasih sayang.
0: Oh Allah.
1: Kalau kita mau hidup terasa ringan, kurangi membenci, perbanyak memahami. Karena hati yang damai lahir dari welas asih atau kasih sayang dijaga setiap hari.
0: I got it. Gitu. Let's go. Mantap kata-kata hari ini ya. Bukan Kak Gem tapi Kak Ispa ini.
1: Hai.
0: Asik. Ayam baru juga ada miss call sebentar
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi-pagi.
0: Kita kicaukan dengan kicau mania dulu.
1: Oh, nah, sudah deh. Ingin berkicau.
0: Sudah ingin berkicau dan tetap ada acara yang Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Kotor-kotor FM. Nah, ini
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
4: Kontor Fortuna.